0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
3: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September, dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
5: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
4: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
6: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
4: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
8: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak, Wakil.
9: Siap.
8: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pupuk. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
7: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
9: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
7: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
12: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
11: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
12: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
13: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli, Rp5,000.000. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
12: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
14: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
12: Kernel beras fortifikasi memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
15: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
16: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
17: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
19: halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
20: Pemirsa, soal itu lengkapnya. Antar penghubungan
1: kami. Aduh, tadi dulu dong. Iya. Nanti kami akan
19: mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di MTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
21: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover arah

0: volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya, Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

back to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru.

watch you sleeping.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.
4: Mari rame-rame kita kumpul tapi nggak kebelu. Bukannya nyetulah tuh lo, mari kita nyanyi.

0: kece lagi.
1: Berantem ini yang gak terbang.
0: Kece lagi. Kece mi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 46 menit pas pukul 8 waktu Indonesia Tengah masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan nantinya pendengar kita hari ini juga akan menyiarkan secara relay peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76 pendengar ya. Dan sebelumnya Diti juga ingin menyapa bagi Anda pendengar yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini atau mungkin bagi Anda para tamu undangan yang sedang bersiap juga di perjalanan ya menuju lokasi peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ya, dan hati-hati di jalan ya, dan cuaca juga terpantau di pagi hari ini untuk wilayah Kota Banjarmasin khususnya di kawasan Jalan Ampat Yani kilometer 3,5 pagi hari ini pendengar ini terpantau berawan ya, dan angin juga cukup dingin di pagi hari ini. Baik, tetap bersama kami pendengar, kita masih menantikan terhubung dengan siaran langsung ya peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya.

0: Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan. Di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin mendengar dari komdigi.go.id diinformasikan beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Faktanya, klaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoax atau berita palsu. Tidak ada laporan resmi ataupun bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personel Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan Polri juga rutin berkolaborasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk menyisir jalur penyelundupan laut dan juga darat guna menekan kerugian negara. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Bersama dengan informasi dan inspirasi, pendengar kita masih menantikan ya, bergabung untuk mengikuti peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ya. Dan satu informasi dulu sebelumnya untuk Anda dari Banjarmasin, rri.co.id, di mana Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan mendengar sama tim anggaran pemerintah daerah ini membahas KUA PPAS tahun anggaran 2027 serta KUPA PAS tahun anggaran 2026. Pembahasan berlangsung di gedung HM Ismail Abdullah DPRD Kalimantan Selatan pada Senin lalu, di mana rapat tersebut membahas jumlah arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, di mana pembahasan dilakukan agar kebijakan anggaran yang disusun dapat berjalan realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Rapat dipimpin langsung oleh pimpinan Banggar DPRD Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh anggota Banggar bersama jajaran TAPAD, dan forum tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan sekaligus penyesuaian kebijakan anggaran daerah. Dan Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka juga menyampaikan bahwa pembahasan KUA PPAS tahun 2027 ini masih diarahkan untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan dengan kemampuan belanja daerah, dan menurutnya setiap rencana belanja harus memperhatikan kondisi keuangan dan pagu anggaran yang tersedia. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 33 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung ya, relay peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Kegiatan Kalsel Expo sendiri nih Pak Kadis, apa sebenarnya makna dan tujuan penyelenggaraan Kalsel Expo? Kemudian juga apa-apa yang ditawarkan dari Kalsel Expo untuk bisa dihadiri seluruh masyarakat Banua Kalimantan Selatan, Pak?
2: Baik, jadi Kalsel Expo yang 2026 ini dibuka sejak kemarin tanggal 12 Agustus dan nanti akan berakhir tanggal 18 Agustus. Peserta yang mengikuti Kalsel Expo ini ada 325. Nah, jadi kita ada hal yang baru, yaitu ada kedatangan peserta dari Iran langsung.
1: Masya Allah, dari negara sahabat ya Pak ya. Ya.
2: Mereka selain misi dagang untuk Kalimantan Selatan, juga membawakan khas daripada Iran, yaitu ada karpet dan ada lampion-lampion. Lampion yang kayak di Aladdin. Nah, seperti itu. Kemudian lagi ada yang baru, yaitu otomotif alat berat yang hybrid. Jadi alat berat ini tidak hanya menggunakan BBM atau solar, tetapi juga bisa listrik, baterai. Kemudian lagi yang tidak kalah penting, Kalsel Expo ini kita mengakomodir UMKM. UMKM kita ada 100 booth, 100 tenda. Tidak lain adalah tujuannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, sehingga harapannya transaksi pelaku usaha UMKM tentu menambah kesejahteraan masyarakat kita, seperti itu.
3: Betul sekali, Pak. Banyak sekali apa ya, tenan-tenan makanan, kemudian juga UMKM yang Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian ada kain khas Sasirangan juga yang dijual ya Pak ya di sana ya. Nah, mungkin Bapak bisa mengajak masyarakat di luar nih untuk beramai-ramai datang ke Kalsel Expo, Pak. Silakan, Pak.
2: Baik, jadi kami ajak seluruh warga masyarakat khususnya se-Kalimantan Selatan bisa hadir di stand Kalsel Expo, karena itu diisi oleh seluruh kabupaten kota. Jadi ada 13 kabupaten kota dan provinsi juga mengikuti seluruh dinasnya. Jadi sayang kalau tidak bisa melihat program kemajuan-kemajuan selama setahun belakangan ini, seperti itu.
1: Baik Bapak, jadi ajang Kalsel Expo ini bagian dari inti dari kegiatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya tidak kalah seru dan jangan sampai ditinggalkan. Bapak, Ibu, acil-acil, paman-paman berataan, marilah kita sama-sama berkunjung ke Kalsel Expo yang dimulai.

0: akan daerah, apa harapan Pian terhadap pembangunan Kalimantan Selatan ke depan, Pak?
1: Jadi setelah hari jadi yang ke-76 ini, kalau di bidang kami, Dinas Perdagangan itu berharap semakin banyak ekspor yang kita laksanakan, semakin banyak impact atau dana bagi hasil buat Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi semakin sukses perdagangan itu semakin menambah kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Amin. Tentunya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan terwujud ya, Sarah.
2: Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan dan waktunya wawancara bersama kami begitu ya. Demikian pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Baik, pemirsa sekalian, kali ini kita masih dalam sesi wawancara ya. Wawancara kali ini kita bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muslim. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Oke, apa kabar, Piat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke. Sehat. Sehat, semoga kita sehat selalu semua, Pak ya. Baik, pada tema kita tahun ini, tema Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76, Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju. Kalau Pian sendiri memaknai Tugul Maharagu itu seperti apa sih, Pak Kadis?
1: Oke, jadi Tugul Maharagu, pemerintah ini betul-betul ulet ya, di dalam Maharagu semua aspek, apakah itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian budaya-budaya masyarakat yang ada, kemudian juga tentu terkait dengan bagaimana Maharagu kinerja akan lebih bagus dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di Banua begitu.
0: Baik, kalau kita melihat apa jarpian tadi bahwa kita harus mampu meningkatkan kinerja kita sebagai aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Nah, dalam kinerja kita, Pak, khususnya di wadah Bubuan Pian sebagai pengambil kebijakan, bahwa untuk kinerja kita dalam memberikan informasi-informasi kepada publik, bagaimana agar kita bisa menyampaikan itu secara lugas, terang, tetapi juga santun kepada masyarakat, seperti apa tuh, Pak Kadis?
1: Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman semua sebagai pembantu-pembantunya Pak Gubernur ya, tentu setiap apa yang dilakukan, yang dikinerjakan itu disampaikan kepada masyarakat, sebuah kinerja yang memang betul-betul real sesuai data dan faktanya, sehingga masyarakat juga akan melihat bahwa ini memang sesuai dengan kondisinya. Nah, hanya kadang masyarakat kita itu kan belum terpapar dengan apa yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, kami sudah kemarin itu melakukan bincang-bincang santai dengan media, dengan pimpinan media, ternyata banyak apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, Wakil Gubernur, itu belum diketahui oleh masyarakat. Bagaimana contoh pembangunan jembatan yang ada di Pulau Laut, kemudian bagaimana Pak Gubernur juga membantu setiap program-program di pendidikan, di kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kemarin beberapa pimpinan media mengapresiasi itu. Ternyata masih banyak yang bisa digali bagi-bagi informasi kepada masyarakat.

0: video yang diputarkan
1: video nanti ya, Maya,
0: supaya nanti kita bisa sama-sama melihat.
1: Ya.
2: Semua media-media yang kita punya kita sampaikan. Kita punya media center, kita punya videotron dan media-media luar ruang lainnya yang bisa kita sampaikan sebagai sebuah informasi.
1: Baik. Mungkin harapan terakhir, harapan ke depan nih Pak untuk masyarakat Kalimantan Selatan seperti apa nih Pak? Untuk ini kan kemajuan teknologi sangat maju sekarang ya Pak ya. Mungkin bisa Pak.
2: Nah, kita berharap bahwa dengan kemajuan digital sekarang masyarakat juga harus meningkatkan literasi digitalnya sehingga memaknai sebuah berita itu betul-betul ditelaah dengan baik, kemudian juga dicerna dengan baik, dan sebelum menyampaikan dan mendistribusikan ke masyarakat lainnya. Karena bagaimanapun data yang diinformasikan kalau harus dicek dulu, ini akan menjadikan dukungan bantuan masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat lainnya. Intinya literasi digital kita tingkatkan.
0: Baik, Bapak.
1: Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Kita telah wawancara tadi ya dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muslim. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Baik, pemirsa sekalian, sebentar lagi yang akan kita tunggu-tunggu bahwa untuk acara puncak hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan sebentar lagi akan dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin dan Bapak Hasnuryadi Sulaiman beserta Ibu.
1: Ya, betul sekali pemirsa, kita akan bersiap untuk menyaksikan rangkaian acara utama hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 yang akan dipandu oleh rekan kami Ade dan Rini di panggung utama. Walaqad tasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
1: Bapak ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami membuka acara pagi ini dengan pantun.

0: ke Martapura mencari buah delima. Singgah satu mat menukar permata. Solawat sudah kita lantunkan bersama. Saatnya kita buka acara dengan penuh sukacita.
1: Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti.
1: Salam hormat dari saya Ade Wahyu.
0: Dan saya Rini Dwi Mas Muda akan memandu jalannya acara kita hari ini.
1: Sebelumnya izinkan kami menyapa kembali dan mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Fathul Jannah Muhyiddin.
0: Yang kami hormati, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Hasnur Yadi Sulaiman, beserta Ketua BKOE Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnur Yadi.
1: Yang kami hormati, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan.
0: Yang kami hormati, anggota DPD RI Utusan Kalimantan Selatan.
1: Yang kami hormati, staf ahli hubungan antar lembaga, pusat dan daerah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ibu Hanifah Dwi Nirwana STMT.
0: Yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005 hingga 2010 dan periode 2010-2015, Bapak Haji Rudi Arifin.
1: Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Supian Haka, beserta Ketua Gatriwara Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Farida Supian Haka.
0: Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, masing-masing beserta istri.
1: Yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Masrufah Syarifuddin.
0: Yang kami hormati, para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Yang kami hormati, Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Selatan, beserta Ketua Tim Penggerak PKK se-Kalimantan Selatan.
0: Yang kami hormati, pimpinan instansi vertikal di Kalimantan Selatan, para pimpinan perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, dan pimpinan perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang kami hormati, tenaga ahli gubernur dan para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Yang kami hormati, para alim ulama, habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan asosiasi di Kalimantan Selatan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia.
0: Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara
2: Puncak Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju.
1: Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara sekaligus berharap keberkahan pada pagi hari ini, kita akan dengarkan dan simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Rahmadi. Kami persilahkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ

Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, agar seluruh rangkaian acara hari ini mendapat keberkahan dan kelancaran, mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin, MMPD. Kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan ulun memimpin secara agama Islam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Sultani Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Saman Al-Manwani, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Haji Jainal Abdul Ghani Sekumpul Martapura, wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughlika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keharibaanmu kami melangitkan syukur dan doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir memperingati puncak hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 dan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Semoga engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan untuk rakyat Banua, para pendahulu kami, para ulama, para tokoh masyarakat, serta pemimpin bangsa ini, terkhusus kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin, dan Ibu Hajjah Fathrujannah, Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, beserta Ibu Dr. Gigi Hajjah Eliana Tisa Hasnuryadi Sulaiman, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua DPR, Sekretaris DPR, dan seluruh kami yang berhadir di sini dalam kesatuan batin saling mendoakan. Ya Allah ya Fattah, Tuhan yang membuka rahmat, alangkah indahnya engkau mengilhami tema yang diusung Tugul Maharagu Bagawi Laju Banua Maju. 76 tahun sudah Banua kami berdiri dan tumbuh. Semoga semangat, inspirasi dan tekad Tugul Maharagu mencerminkan komitmen kuat masyarakat Kalsel senantiasa menjaga keharmonisan sosial, kelestarian lingkungan, tradisi budaya lokal dengan semangat Bagawi Laju mewujudkan etos kerja yang berintegritas, cepat dan tepat menuju Banua Maju guna mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. Satukan hati kami ya Allah untuk saling menguatkan, untuk saling bersinergi, rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong bekerja bersama merangkul semua. Bimbinglah kami ya Allah agar selalu rendah hati, peduli terhadap sesama dan kemajuan berkarya demi kemajuan Kalsel bekerja berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Ya Allah, ya Mujib, wahai Zat yang mengabulkan segala doa, di hari yang penuh berkah ini, kami bersyukur menjadi saksi sejarah atas berdirinya peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang menegaskan syiar Islam di Kalimantan Selatan. Jadikan masjid ini rumahmu yang senantiasa hidup dengan zikir, dengan salawat, semarak dengan sholat, dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, menjadi tempat pembinaan umat
menjadi pusat ilmu dan dakwah, tempat tumbuhnya generasi yang beriman, berakhlak, serta tempat persaudaraan seluruh masyarakat Banua. Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah setiap langkah pembangunan sebagai ibadah, setiap kerja keras sebagai amal, setiap kebersamaan sebagai kekuatan, dan setiap keberhasilan sebagai jalan menuju kebaikan. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin yang kami hormati, 76 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tentu telah banyak menyimpan cerita.
1: Iya, ada sejarah yang patut kita kenang. Ada perjuangan yang patut kita hargai. Dan ada pembangunan yang patut kita syukuri.
0: Untuk itu, mari kita lihat sejenak perjalanan tersebut dengan menyaksikan bersama video sejarah Kalimantan Selatan yang dilanjutkan video capaian pembangunan Kalimantan Selatan. Bekerja bersama, merangkul semua. Selamat menyaksikan.

jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah pesan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1966. Dengan semangat yang sama, mari kita membuka lembaran sejarah Kalimantan Selatan. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, wilayah bekas Hindia Belanda dibagi ke dalam 8 provinsi. Salah satunya Provinsi Borneo, yang beribu kota di Banjarmasin, dengan Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nor yang dilantik pada 2 September 1945. Namun, roda sejarah berubah. Pada 25 Maret 1947, hasil perjanjian Linggarjati menetapkan wilayah kekuasaan Republik Indonesia hanya terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Secara resmi, Provinsi Borneo pun dibubarkan melalui penetapan pemerintah nomor 2 tahun 1947. Dengan demikian, Belanda kembali menancapkan kuku kekuasaan di Kalimantan. Pemerintahan Nika dibentuk, membagi Kalimantan dalam beberapa keresidenan. Tetapi itu hanya sementara. Di Keresidenan Borneo Selatan, muncul perlawanan. Letkol Hasan Basri bersama pasukan Alwi Divisi 4 Pertahanan Kalimantan memproklamasikan berdirinya pemerintah gubernur tentara Alwi pada 17 Mei 1949. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah Kalimantan Selatan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dan menjelang kembalinya Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan, pemerintah menata ulang pemerintahan di daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 14 Agustus 1950, Provinsi Kalimantan resmi dibentuk. Beribu kota di Banjarmasin dan dipimpin oleh Dr. Mas Moerjani. Di masa Gubernur RT Amilono, Kalimantan dimekarkan menjadi 3 provinsi otonom. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 menjadi dasar hukum terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1957. Pada tahun 1989, DPRD Provinsi secara resmi menetapkan tanggal 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Dinamika terus terjadi di provinsi ini, hingga akhirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 menetapkan Banjarbaru sebagai ibu kota baru Provinsi Kalimantan Selatan. Sepanjang sejarahnya, Kalimantan Selatan dipimpin oleh tokoh-tokoh

Pada 16 Desember 2024, Haji Muhyiddin resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan, menggantikan Haji Sahbirin Nur. Amanah itu berlanjut pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto melantik Haji Muhyiddin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan bersama Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Banua Tengah bersiap menapaki era baru. Era yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Oleh sebab itu, karena membangun Kalimantan Selatan tidak cukup dengan langkah sendiri, kita perlu bekerja bersama. Kita harus merangkul semua. Dirgahayu Provinsi Kalimantan Selatan.

Ada tanah yang dibentuk perlahan oleh kemarau dan hujan setiap tahun, oleh bukit-bukit yang menghampar, oleh sungai yang tak pernah berhenti mengalir dari hulu hingga ke muara. Kalimantan Selatan, 76 tahun, usia yang ditempa musim demi musim. Seperti pohon ulin, tak melunak oleh umur, tak lapuk oleh zaman. Semakin tua, semakin kokoh. Tak ada yang kokoh lahir seketika. Semuanya bermula dari sesuatu yang nyaris tak terlihat. Setetes embun di ujung daun, kecil, nyaris tak berarti, namun terus menggantung, menunggu saat untuk jatuh. Pecah diserasa, menghidupi yang bahkan tak terlihat. Lalu yang lain datang, mengambil secukupnya dan membawanya pulang ke dahan-dahan tua. Di sanalah yang tua menjaga, yang muda bertumbuh. Lalu pandangan pun meluas, melampaui kanopi, menembus awan. Dan dari ketinggian itu, benua mulai menampakkan wajahnya.

tanah tempat kita bertumbuh, tanah yang terus kita jaga. 13 kabupaten dan kota, dari pesisir hingga hulu, pagi membuka langkah mereka. Dan pagi terus berjalan, selayaknya hari, selalu ada yang lebih dulu memulai. Ke tempat langkah-langkah itu mulai disusun, sebab setiap langkah besar selalu diawali oleh keputusan-keputusan kecil. Karena setiap pengabdian selalu dimulai dengan kesiapan. Dan setiap kerja harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pagi dimulai dengan cara yang sama. Menyatukan langkah sebelum bekerja untuk kemajuan Banua. Tahun 2025 menjadi awal arah pembangunan 5 tahun ke depan. Dari sinilah capaian itu dimulai. Sepanjang tahun 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 5,22%, naik dari 5,05% setahun sebelumnya. Pertumbuhan itu ditopang oleh sektor-sektor produktif. Investasi, hilirisasi, dan industri pengolahan yang terus berkembang. Pertumbuhan juga datang dari perdagangan serta usaha akomodasi dan makan minum yang tumbuh seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Pada skala lebih kecil, usaha mikro dikuatkan lewat 2 jalur, permodalan dan pemasaran digital. Secara keseluruhan, produk domestik regional bruto per kapita tercatat 70,58 juta rupiah pada 2025. Dampaknya mulai terlihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada 2025, penduduk miskin tercatat 3,73% atau 168.810 jiwa. Pada periode sama, kemiskinan ekstrim tercatat 0,25% atau 15.500 jiwa. Di balik capaian itu, ada bantuan sosial, rehabilitasi rumah tidak layak huni, beasiswa, dan bantuan permodalan. Sepanjang tahun 2025, rasio Gini turun dari 0,287 ke 0,281. Selisih pendapatan antar penduduk semakin kecil. Pada November 2025, tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,10%. Didukung oleh pelatihan vokasi, pemagangan, dan perluasan kesempatan kerja. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan mencapai 76,10 pada 2025. Cakupan jaminan kesehatan nasional di Kalimantan Selatan mencapai 99,86% pada 2025. Pada indikator lain, usia harapan hidup naik ke 74,49 tahun. Di tingkat paling bawah, pencegahan stunting dikerjakan posyandu bersama sekolah dan pemerintah desa. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah 8,81 tahun dan harapan lama sekolah 13,12 tahun. Masih ada jarak antara harapan dan kenyataan. Kesanalah beasiswa, revitalisasi sarana pendidikan, dan gerakan kembali sekolah diarahkan. Semua layanan itu hanya berarti jika bisa dijangkau rakyat. Jalan provinsi menghubungkan masyarakat dengan layanan yang mereka butuhkan. Karena dari sanalah biaya, waktu, dan kesempatan ikut ditentukan. Distribusi barang, harga di pasar kabupaten, waktu tempuh menuju layanan, semuanya berpangkal di sana. Jalur berbeda,
perluasan akses air minum aman dan penataan permukiman berjalan di kawasan terpadat. Sementara irigasi dan penyediaan air baku dikerjakan untuk hal yang lebih dasar, menjaga produksi pangan tetap berjalan. Pada saat yang sama, inovasi menjadi cara lain untuk mempercepat pembangunan. Di Alabio, program Siti Hawalari menaikkan rata-rata pendapatan peternak itik 55,93% atau Saliling yang membawa layanan kesehatan jiwa keluar dari rumah sakit. Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 78,23 pada 2025, naik dari 75,59 pada 2024.

tidak hanya dirasakan di Banua. Sepanjang 2026, berbagai capaian mendapat pengakuan di tingkat nasional. Innovation in a public service atas percepatan keterbukaan informasi publik. Diraihnya predikat pembina terbaik pengelolaan sampah dari Menteri Lingkungan Hidup. Top pembina BUMD bersamaan dengan capaian Bangkasa di kategori CEO. Kalimantan Selatan masuk 5 besar nasional untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi, satu-satunya dari luar Pulau Jawa. Predikat capaian terbaik regional Kalimantan dan kedua nasional untuk penanganan stunting dan kemiskinan yang disertai insentif fiskal 3 miliar rupiah. Diraihnya 3 penghargaan nasional di bidang pendidikan diterima, mulai dari validitas data, pengelolaan program Indonesia Pintar, hingga implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Serta opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-13 kalinya berturut-turut. Di tingkat rumah tangga, tim penggerak PKK Kalimantan Selatan menggelar Hari Kesatuan Gerak ke-54. Melalui lomba kreasi menu pendamping ASI, dukungan penanganan urusan stunting hingga ke skala dapur rumah tangga. Inisiasi peluncuran buku Bunda Literasi Banua memberi para kader satu pegangan yang sama dalam menggerakkan minat baca. Dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang membawa Kriya Banua ke Inacraft, pasar kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Tak satu pun capaian lahir dari satu tangan. Ia tumbuh dari kerja bersama, berpijak pada nilai religi, tradisi, dan budaya. Selaras dengan alam, untuk Banua yang berkelanjutan. Dan meratus tetap di sana. Tidak berpindah, tidak berubah. Hujannya masih turun ke serasa yang sama. Dan di sini, orang masih menanam dengan tangan sendiri. Sebab yang ditanam bukan hanya pohon, melainkan harapan yang akan terus bertumbuh. Setetes air kembali jatuh. Kali ini dari tangan kita sendiri. Siklus yang sama, kitalah yang meneruskannya. Yang ditanam hari ini akan meneduhi orang yang belum kita kenal. Mungkin anak kita, mungkin orang yang tidak pernah tahu siapa yang menanam. Yang diwariskan tidak selalu berupa benda, kadang berupa ketekunan yang diteruskan. Ada syair yang terus dinyanyikan, yang mendengar berganti, yang dijaga tetaplah sama. Ada yang diwariskan jauh sebelum anak-anak kita dewasa. Nilai-nilai itulah yang membuat pembangunan tak kehilangan arah. Sejauh apapun kita melangkah, sungai itu masih mengalir dan kehidupan masih bertumbuh di sisinya. Di atas air, kehidupan selalu menemukan caranya untuk saling menguatkan. Tak semua yang membuat kita rindu adalah sesuatu yang besar. Kadang hanya sepiring soto, sepotong wadai, dan tawa anak-anak di tepi siring. Di kampung dan di kota, pekerjaan berat menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama. Petani menanam harapan. Nelayan yang pandai membaca cuaca, anak-anak menuliskan cita-citanya, dan orang tua yang tak pernah berhenti berdoa. Untuk merekalah semua ikhtiar dilakukan. Dan ketika bekerja bersama seraya merangkul semua, tak ada pekerjaan yang mustahil diselesaikan. Terus bertumbuh tanpa kehilangan akar. 76 tahun dan pekerjaan ini belum usai.
Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju. Selamat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara yang menjadi momen ditunggu dalam rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini yakni penganugerahan penghargaan. Penganugerahan penghargaan sesi pertama. Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah Tingkat Nasional Tahun 2026. Juara 1 bidang lomba IT Software Solution for Business, Hendra Gunadi. Juara 2 bidang lomba Motorcycle Maintenance and Repair, Azril Askia. Juara 2 bidang lomba Fashion Technology, Makia. Piagam capaian realisasi investasi tahun 2025 untuk 3 besar kabupaten kota. Peringkat pertama, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Peringkat kedua, Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Peringkat ketiga, Pemerintah Kota Banjarmasin. Penyerahan penghargaan Council Innovation Award 2026 kategori Inovasi SKPD Kabupaten Kota. Peringkat terbaik 1, Kabupaten Tabalong. Peringkat terbaik 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peringkat terbaik 3, Kabupaten Tanah Laut. Pajak kendaraan bermotor. Penghargaan pemerintah daerah dengan kepatuhan PKB terbaik 1, Pemerintah Kabupaten Tabalong.
1: Penyerahan penghargaan yang masuk pada sesi 2, penghargaan kontribusi utama dan kinerja terbaik dalam pengelolaan PBBKB diberikan kepada PT Pertamina Partaniaga. Penghargaan kinerja terbaik pengelolaan kewajiban pajak air permukaan diberikan kepada PT PLN Indonesia Power. Dan penghargaan kontribusi utama dan kinerja terbaik dalam pengelolaan PAB diberikan kepada PT Cipta Kridatama. Penghargaan kontributor utama bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB diberikan kepada Trio Motor. Pemberian simbolis bantuan rumah tidak layak huni dan korban bencana dan juga penghargaan atas kontribusi aktif dan komitmen luar biasa pelaku usaha sebagai mitra kerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mensukseskan program peningkatan kartu identitas anak diberikan kepada Amanah Borneo Park dan The Breezy Waterpark. Penghargaan bagi insan pertanian berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 untuk kategori gabungan kelompok tani atau gapoktan diberikan kepada kelompok tani Telaga Sumur. Kategori kelembagaan ekonomi petani diberikan kepada kelompok tani karya muda di Kabupaten Balangan. Untuk kategori penyuluhan pertanian swadaya diberikan kepada Muhammad Rafiq Hariri dari Kabupaten Banjar. Dan kategori petani berprestasi diberikan kepada Yandi Aulia Rahman MSI dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, bantuan paket sembako kerjasama TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk penerima manfaat di Kabupaten Banjar diberikan kepada Saudari Rini. Di Kabupaten Banjar diberikan kepada Hadaria dan Faujan. Dan untuk Kota Banjar Baru diberikan kepada Rudi Hartono.
0: Selanjutnya di sesi ketiga, penyerahan penghargaan Council Innovation Award 2026 kategori SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Peringkat terbaik 1, SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan penghargaan Council Innovation Award 2026 kategori Masyarakat Umum, peringkat terbaik 1, atas nama Mulyadi Saputra. Penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori Dokter Spesialis Terbaik. Terbaik 1, Dr. Eka Listriani, MSc, SPDVFE. Penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori Dokter Pendidik Klinis Terbaik. Terbaik 1, Dr. Muhammad Robianur Ahyadi Radam, MKes, SPOG, KFM, Fisok, Fiskua. Penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori Dokter Gigi Terbaik. Terbaik 1, Dokter Gigi Putri Anugrah Wuri. Penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori apoteker atau tenaga teknis kefarmasian terbaik. Terbaik 1, Apoteker Harju Maisha S-Farm. Penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori bidan terbaik. Terbaik 1, Rizky Amalia SST. Kepala Desa penerima bantuan hibah BPBL di Kabupaten Tanah Laut. Kepala Desa Tambang Ulang. Kepala Desa Martadah Baru. Kepala Desa penerima bantuan hibah BPBL di Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Desa Penyolongan. Kepala Desa Pulau Salak. Penyerahan penghargaan pemenang lomba tema Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Nina Damayanti AMD. Penyerahan penghargaan pemenang lomba logo Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Muhammad Nafis. Penyerahan penghargaan kelompok tani ternak komoditi karet yang tergabung dalam UPPB berprestasi wilayah Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik 1, kelompok tani Pelita Abadi Kabupaten Tabalong. Penyerahan penghargaan kelompok tani ternak komoditi sapi berprestasi di wilayah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik 1, kelompok tani Sumber Rezeki Kabupaten Tabalong. Kelompok tani ternak komoditi itik berprestasi wilayah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik 1, kelompok tani KWT Anggrek Merah Hulu Sungai Utara. Penyerahan pemenang lomba desa terbaik. Terbaik 1, Desa Warukin Kabupaten Tabalong. Penyerahan pemenang lomba kelurahan terbaik jatuh kepada Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Penyerahan pemenang BUMDESA terbaik, BUMDESA Meranti Jaya Kabupaten Tanah Bumbu. Dan penyerahan juara lomba video singkat dengan tema Stop Bullying dan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
1: Sesi terakhir, sesi keempat, penyerahan dividen PT Bangun Banua kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu bentuk kontribusi PT Bangun Banua dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9.161.548.491 rupiah, yang mana angka ini mengalami kenaikan hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih dahulu kami persilakan kepada para penerima penghargaan untuk sesi pertama agar menempatkan diri di depan.
0: Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah Tingkat Nasional tahun 2026. Juara 1 bidang lomba IT Software Solution for Business, Hendra Gunadi. Juara 2 bidang lomba motorcycle maintenance and repair, Azril Askia. Juara 2 bidang lomba fashion teknologi, Makia. Selanjutnya penyerahan piagam capaian realisasi investasi tahun 2025 untuk 3 besar kabupaten kota. Peringkat pertama pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Peringkat kedua pemerintah Kabupaten Kota Baru. Dan peringkat ketiga, pemerintah Kota Banjarmasin.
1: Masing-masing akan diterimakan oleh Bupati dan Wali Kota.
0: Penyerahan penghargaan Kalsel Innovation Award 2026 kategori Inovasi SKPD Kabupaten Kota peringkat terbaik 1, Kabupaten Tabalong. Peringkat terbaik 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan peringkat terbaik 3, Kabupaten Tanah Laut. Serta penghargaan pemerintah daerah dengan kepatuhan PKB terbaik 1, Pemerintah Kabupaten Tabalong.

0: dan Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah Tingkat Nasional tahun 2026. Selanjutnya penyerahan piagam capaian realisasi investasi tahun 2025 untuk 3 besar kabupaten kota.
1: Ya, kami mengundang kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk bisa berfoto bersama para penerima.

Dan baik, mohon izin kami akan pandu Bapak untuk dapat menghadap ke kamera. Mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin. 1, 2, 3.

0: Satu, dua, tiga. Mohon izin, boleh minta semangatnya Bapak Ibu sekalian? Kembali mohon izin, kami akan pandu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Mohon izin kepada Bapak Gubernur untuk bisa bertahan. Kita lanjutkan dengan penerima penghargaan pada sesi 2 untuk bisa menempatkan diri di depan. Penghargaan kontribusi utama dan kinerja terbaik dalam pengelolaan PBBKB dari Pertamina. Sekali lagi kami persilakan untuk penerima di sesi 2 untuk bisa menempatkan diri di depan. Penghargaan kontribusi utama dan kinerja terbaik dalam pengelolaan PBBKB, kemudian penghargaan kinerja terbaik pengelolaan kewajiban pajak air permukaan, dan penghargaan kontribusi utama dan kinerja terbaik dalam pengelolaan PAB, serta penghargaan kontributor utama bea balik nama kendaraan bermotor. Hari ini juga dilakukan pemberian simbolis bantuan rumah tidak layak huni dan korban bencana. Dan juga dilakukan penyerahan penghargaan atas kontribusi aktif dan komitmen luar biasa dari pelaku bisnis sebagai mitra kerja

0: Dan kami mohonkan kembali kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan foto bersama penerima penghargaan. Baik, mohon izin dan akan kami pandu Bapak untuk dapat menghadap ke kamera. Kami pandu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
1: Terima kasih para penerima, disilahkan untuk kembali ke tempat. Dan kami panggilkan kembali untuk penerima pada sesi ketiga.
0: Dengan penyerahan penghargaan Kalsel Innovation Award 2026 kategori masyarakat umum, peringkat terbaik 1 Mulyadi Saputra. Kemudian penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori dokter spesialis terbaik. Penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kategori dokter pendidik klinis terbaik. Selanjutnya penyerahan tanda penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kategori dokter gigi terbaik. Dan kembali mohon izin dengan hormat kami persilakan untuk Bapak Gubernur untuk berfoto bersama. Dan mohon izin akan kami pandu kembali. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi mohon izin. 1, 2, 3.

0: Baik, kami akan pandu, mohon izin. Dan kami pandu, mohon izin. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi, mohon izin. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih.
1: Kami persilahkan kepada Direktur Utama PT Bangun Banua untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat Gubernur Kalimantan Selatan naik ke atas panggung. Karena selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus meresmikan penggunaan dari masjid yang menjadi lokasi acara kita hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Muhyiddin, kami persilahkan.

0: Terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati anggota DPD RI Kalimantan Selatan Habib Ahmed Abdullah, ada hadir ya, terima kasih. Yang kami hormati pakar ahli kepala BPOMM Balaipom RI Nur Andi Arinawati Arsad, yang kami muliakan para alim ulama, para habaib dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, ulun kada menyebut nama pian satu persatu tidak mengurangi rasa hormat takjim ulun kepada pian. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2010-2015, Bapak Dr. Randus Haji Rudi Arifin, MBA. Tepuk tangan buat beliau. Selamat ini, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini yang hadir Ketua Bapak Haji HSC Haji Supian HK SA MH beserta istri. Terima kasih. Dan juga hari ini hadir tadi Pak Kapolda hadir, tetapi hari ini karena ada Zoom untuk peresmian jabatan oleh Bapak Presiden di Banjarmasin, tempatnya ada sekitar berapa puluh jabatan yang diresmikan.

0: yang juga hari ini hadir Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Bapak Nursam S.H. M.Hom. Silakan berdiri, Pak. Ya, ini baru. Yang kami hormati juga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Bapak Sukarman Sumarintun S.H. M.H. beserta istri, baru juga tadi malam pesta sambutnya. Yang kami hormati Kapinda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Sentot Adi Darmawan S.K. M.H. beserta istri, terima kasih hadirannya. Yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Asip Taufik S.K. beserta istri, terima kasih. Yang kami hormati Danlana Banjarmasin Koloni Laut P. Gali Nurna Porta S.A. M.T.R. Opsla beserta istri, terima kasih. Yang kami hormati dan Lanut Samsudin Nur, Kolonel PNBP, PNB, Helman P. Ambareta, MMS, beserta istri, terima kasih hadirannya. Yang kami hormati, yang mewakili Dandrim, yaitu Pak Kasrim, Pak Roy, mudah-mudahan secepatnya jadi Brigjen Jenderal gitu. Dalam tahun ini, insya Allah jadi jenderal. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Selatan yang berhadir, yang juga kami tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takjim kami. Yang kami hormati Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Masrufah Saripudin. Yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan, masing-masing bersama istri, kami tidak maafsin hari ini. Karena apa? Karena hari ini hadir semua, tetapi ada yang minta izin, karena kegiatan ada di Kalteng itu masalah keuangan itu dari Menteri Dalam Negeri, diundang gubernur langsung dan juga bupati langsung fisiknya yang datang. Ini kalau undangan karena ragu-ragu lagi. Tapi alhamdulillah masih banyak yang bertahan. Kami ucapkan terima kasih. Yang datang ke sana hendak mencari poin supaya dapat nilai penghargaan. Jadi yang datang-datang ini tidak perlu mencari poin gitu. Dan hari ini juga tadi ada Wali Kota Banjarmasin diwakili dan Wali Kota Banjarbaru tadi baru berangkat karena hari ini juga mengikuti dalam rangkaian peresmian jembatan di seluruh Indonesia. Yang kami hormati pimpinan instansi pertika dan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, ulun juga tidak menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, perusahaan dan perbankan di Kalimantan Selatan yang hari ini hadir. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Biro yang hadir pada hari ini, masing-masing sama istri dan suami. Dan kepada seluruh eselon 4, 3, dan 3A, 3B. Hari ini juga hadir, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati, pimpinan media cetak, media elektronik, dan organisasi di Kalimantan Selatan yang hadir dan meliput pada hari ini. Hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Jadi kalau kada tersebut di sini, mohon maaf sekali lagi. Ibu Hanifah itu sudah ya? Belum. Waduh, staf ahli. Kenapa nih ajudan ini padahal ada sudah tadi? Ibu Hanifah ini staf ahli di LH ya? Masih ya? Nah ini, jadi dari dulu di Palais KPI di sini langsung pindah ke Jakarta. Mudah-mudahan nanti dari jadi apa? Direktur ya itu ya? Nah, direktur atau sekjen itu. Dari kementerian apapun. Yang penting ada orang kita di sana. Untuk membacakan sambutan, kami ini selalu kompak. Baiklah Adinda yang membacakannya. Sudah tali urut juga kita udah ini.
1: Izin Pak Gubernur. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita semua. Insyaallah nikmat silaturahmi, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat kesejahteraan di bumi Kalimantan Selatan tercinta ini hingga kita sama-sama berhadir untuk memperingati hari jadi yang ke-76 Kalimantan Selatan tercinta. Salawat dan salam selalu tercurah kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Di hari yang istimewa dan bersejarah ini, Pak Gubernur dan kami tentunya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat memperingati hari jadi yang ke-76 kepada kita semua dan terkhusus seluruh lapisan masyarakat dan kami juga di pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hari jadi yang ke-76 ini kita peringati dalam suasana yang agamis dan sederhana. Dengan konsep ini kita ingin membawa suasana hari jadi yang lebih bermakna, penuh berkah, serta meneguhkan benua kita tercinta sebagai provinsi yang religius. Suasana agamis dalam peringatan hari jadi ini juga selaras dengan visi Kalsel bekerja, di mana kita mengarahkan pembangunan Kalimantan Selatan dalam kerangka kehidupan yang religi. Untuk itu, dari tempat yang mulia ini, di Masjid Datuk kita tercinta Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kita menyatukan tekad untuk mewujudkan Kalimantan Selatan tercinta yang religi di seluruh aspek kehidupan. Insya Allah, ketika setiap orang, setiap yang diberi amanah, setiap pemimpin, dan seluruh lapisan masyarakat patuh terhadap aturan agama, maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa akan membukakan keberkahan untuk banua kita dari langit dan bumi. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, hari jadi ini tentunya kita tempatkan sebagai wujud rasa syukur kita, penghayatan dan renungan terhadap 76 tahun perjalanan Provinsi Kalimantan Selatan tercinta. Kita syukuri berbagai macam keberhasilan pembangunan, suasana daerah yang aman dan damai, serta membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tadi sama-sama kita saksikan tayangan video, insya Allah merupakan sebuah bukti kemajuan dan keberhasilan yang dicapai oleh kita bersama Kalimantan Selatan tercinta di berbagai sektor pembangunan. Kalsel masuk 5 besar pemerintah daerah berkinerja tinggi. Kalsel meraih WTP 13 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalsel menjadi provinsi yang tangguh dan mandiri di bidang pangan. Penanganan stunting dan kemiskinan di Kalsel terbaik nomor 2 secara nasional. Indeks pembangunan manusia di Kalsel mudah-mudahan terus meningkat. Dan saat ini Kalsel juga sedang melaksanakan proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan Kota Baru dan pembangunan stadion internasional. Di sektor perhubungan dan transportasi, Kalsel juga akan meluncurkan shuttle bus perkantoran bahas khusus wanita dan tarif terintegrasi Trans Banjar Bakula, Banjar Baru, dan Trans Banjarmasin. Di antara capaian pembangunan Kalsa yang membanggakan itu, tugas kita bersama untuk Tugul Maharagu terus ditingkatkan dengan begawi laju dan disertai harapan agar Banua maju. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir sambutan ini dengan segala hormat dari lubuk hati paling dalam, Pak Gubernur dan kami semua tentunya mengucapkan terima kasih kepada pertama para alim ulama, pemuka agama, para habaib, guru-guru agama, tokoh masyarakat, jajaran Forkompimda, jajaran instansi vertikal, pemerintah daerah, kabupaten, kota yang terus bekerja sama, dan semua pihak yang telah mendukung berpartisipasi dan berkontribusi untuk membangun Kalimantan Selatan tercinta. Mari kita bersatu padu, menjaga kekompakan, terus bekerja bersama, dan saling merangkul untuk kemajuan Banua Kalimantan Selatan tercinta. Akhirnya Pak Gubernur dan kita semua tentunya di pemerintah provinsi mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya pegawai di lingkungan perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, agar bersama-sama memakmurkan Masjid Datuk Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang hari ini akan diresmikan. Makmurkan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, pembinaan umat, dan sekaligus kajian-kajian ilmu. Mari kita jadikan juga menjadi tujuan wisata religi. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tercinta. Semoga bumi Kalimantan Selatan selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin.

Pais pisang, pais walo. Mana nang nyaman tergantung rasa. Jangan bekerja banyak mengeluh. Bangunlah kasir sepanjang masa. Jadi hari ini, tadi ada beberapa video dan juga sambutan Adinda bahwa pembangunan yang ada itu juga ditambahkan pembangunan jalan nanti jalan tengah. Antara Banjarbaru sampai ke Binuang dulu sekitar 30 kilo. Saat ini lagi tahap pembebasan. Mungkin 2007 akan dilaksanakan jalan. Supaya jalan nanti tidak macet lagi waktu kita haul, waktu apa. Nah, ini yang kami pikirkan. Nah, ini tetapi tidak lepas berkat kerjasama ketua DPRD bersama anggota dewan, pimpinan anggota dewan DPRD semua. Tanpa disetujui, mungkin pembangunan kami tidak akan bisa terlaksana. Tepuk tangan buat ketua dan anggota DPR Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, kemarin aja pengetukan kuah PPAIS 2007 dan kuah PPAIS perubahan 2026. Ini paling cepat. Harus ini nanti dibawa ke Banjar. Habis 17-an. Ke Banjar. Ke Jakarta. Lah, luput pulang ini. Dibawa ke Jakarta kayaknya. Supaya kita yang pertama. Lagi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada ketua, pimpinan, dan anggota DPR. Yang hadir. Yang ada hadir pada akan. Ulun ucapan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kalau kabupaten yang lain sama seperti itu, insya Allah Kalimantan Selatan ini luar biasa pembangunannya mungkin pesat dan cepat. Nah juga kami meminta kepada SKPD kalau bisa tiap hari bergantian. Di absen untuk memakmurkan masjid. Aku minta nanti coba urutannya berapa? 9.000 ya? Yang ada di sini berapa nanti dihitung? Mulai hari ini siapa atau dua aja SKPD memakmurkan hibak ini. Mulai Johor, Asar, Maghrib bisa aja Pak. Tapi siapaan makan? Jadi yang penting Johor, Asar, sembahyang di sini. Nah Jumatan seluruhnya di absen ya. Di absen ini. Harus absen. Ini Gubernur insya Allah. Mudah-mudahan bisa hadir sama kami bersama wakil. Tapi yang penting sigda yang kami suruh maafin gana. Untuk memakmurkan instansi yang terkait di sini juga nanti pengadilan negeri mana nih ada? Ada hadir nggak? Pengadilan negeri. Nah itu pengadilan negeri kan ada masjid yang kecil. Itu kalau bisa bergabungnya di sini. Iya. Jadi kalau bisa, tapi kalau Kapolda kan banyak orangnya biar di sana karena besar arunya masjidnya. Yang lainnya bergabung kita di sini. Nanti surat instruksinya ada. Bila yang ada menurut, kita laporkan ke pusat juga kan kita. Nah jadi, alhamdulillah, kekompakan pun Perkopimda ini luar biasa. Karena kekompakan inilah menunjukkan bahwa kita bisa membangun dan bekerjasama untuk apapun. Apalagi saat ini karhutlah. Hati-hati masyarakat yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Jangan sampai membuang puting rokok ke hutan ataupun ke kayu ataupun dahan-dahan yang kering. Atau suruh belukar. Nah jadi saat ini kami Perkopimda kapanpun ada api,
Tetapi yang di pinggiran mun ke tengah itu waterbombing kan yang ada udah jatahnya. Kita kemarin itu mematikan api itu di daerah Pekayuan ya. Pekayuan. Luar biasa. Alhamdulillah bingung juga Prokopinda yang lain kan itu. Prokopinda terkejut Pak Gubernur masuk ke dalam walaupun asap masuk. Menghambat itu memukuli api ada. Tapi yang didului oleh dan Lanut kemarin sama dan Lana. Kita ikut juga. Jadi Kapinda ikut juga, Apolda ikut juga. Alhamdulillah mati apinya. Berkat dipukuli. Mati, bucur mati. Berkat dipukuli mati apinya, takutannya. Alhamdulillah disimbur Pulangan Banyu. Baik, tolong masyarakat kalau ada api beritahukan kami itu. Duduk bersandar di tawing halat. Imbah memakan sapiring ketupat. Jangan bercakut rukun dan rakat. Kalsil membangun bertambah cepat. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ulun menyambut gembira peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada hari ini yang kita berbahagia bersama. Senantiasa kita selalu mudah-mudahan bisa memakmurkan masjid ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, ulun resmikan Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Semoga masjid ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebaikan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Pantun pulang jadi tinggi ya pantunnya lah. Batugul-tugul maharagu benua. Amun handak kasil maju. Semangat membangun tak pernah sirna. Bagawi laju gasan benua maju. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Ada sedikit yang tertinggal. Kami ucapkan terima kasih kepada Piti Bangun Benua. Berdiri Piti Bangun Benua. Nah, tadi kan ingatan yang terhormatnya, tapi ini suruh berdiri terakhir. Yang memberikan dividen 9M. Dulu, selama dulu itu paling besar 2,5M. 3M mungkin ya, 3M-an, paling besar. Ada 2,5M, ada 3M, itu paling besar. Akibat

Sekali lagi, wabillahi taufik ulun atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan bersama wakil, kami mohon maaf kepada pian-pian seberatahan hari ini memenuhi undangan kami dengan begitu panas, ada yang berkipas, ada untung membawa kipas kan kita.

0: mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin kepada Bapak Gubernur untuk tetap bertahan di atas panggung, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai penanda telah diresmikannya Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hari ini oleh yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin.

Dan sesaat lagi Anda akan saksikan bersama penandatanganan prasasti sebagai penanda telah diresmikannya Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari hari ini.

nasi astakona sebagai tanda rasa syukur oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin. Kami persilakan.

Baik, mohon izin selanjutnya kita akan melakukan kembali sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin. Untuk dapat mengambil tempat, kita akan melakukan sesi foto bersama kembali.

0: Baik, mohon izin kami akan pandu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, mohon izin. Satu, dua, tiga. Dan mohon izin, boleh kita melambai ke drone kamera di atas? Mohon izin, Bapak.
1: Ya, kami mintakan supaya Prokopimda turun.

Oke, terima kasih ibu-ibu. Hati-hati turun.

Kan Bupati sekalian ini apa? Istirahat. Sudah. Bupati sama istri langsung.

0: mungkin akan kami pandu. Baik, kami persilakan. 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi. 1, 2, 3. Mohon izin. 1, 2, 3. Boleh mohon izin lambaikan tangan ke drone di atas, Bapak. Mohon izin, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
1: Terima kasih. Ini anggota DPR, DPRD dan DPD, dan Pak Gubernur, baru di RPN.

0: Itu tadi pemirsa rangkaian acara utama Puncak Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Luar biasa dia di usia ke-76 tahun ini, tentu doa dan harapan terbaik membumbung tinggi dari seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Betul sekali Sarah, jadi menjadi harapan kita bersama bahwa nantinya Kalimantan Selatan akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, mandiri secara ekonomi, berkelanjutan di dalam pembangunan, dan tentunya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Gitu. Ya, sebagaimana ungkapan pantun Banjar yang senantiasa menggelorakan semangat kita, apa saya akan pantunnya? Membacakan sebuah pantun.
1: Boleh.
0: Jangan lupa bilang cakep atau bungas ya.
1: Pastinya.
0: Kain sasirangan elok terbentang.
1: Bungas.
0: Warisan luhur para tetua.
1: Bungas.
0: 76 tahun Kalimantan Selatan makin cemerlang.
1: Apa yuk?
0: Bersatu padu membangun Banua yang maju dan sejahtera.
1: Wah, baik sekali. Rangkaian acara inti telah selesai dan saat ini para tamu undangan dipersilakan menikmati jamuan ramah tamah yang telah disediakan. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah yang nantinya akan menjadi salah satu acara perdana yang diselenggarakan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Iya, demikian kami melaporkan langsung dari Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan akhirnya kami mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Maisara dan rekan saya
1: Andi Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dan terkait mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita ikuti siaran langsung hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan dengan tema Tugul Maharagu Begawi Laju Banua Maju yang diselenggarakan hari ini 13 Agustus 2026 di lokasi Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi.
3: Jermasin siang ini.
2: Ya, kami punya informasi, jangan biarkan impian membawamu ke dalam jebakan. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan serius yang dapat menimpa siapa saja. Modusnya beragam, mulai dari tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi hingga perekrutan melalui media sosial. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja atau perjalanan ke luar negeri yang tidak jelas. Kenali modusnya, lindungi diri dan keluarga, serta pastikan setiap perjalanan dilakukan secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan. Mari bersama-sama kita cegah tindak pidana perdagangan orang.
3: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda yang menantikan Palidangan, Palidangan tetap akan hadir untuk Anda, tapi kita akan alokasikan waktunya di pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah di Cerita di Siang Hari. Dan untuk kita Indonesia saat ini, pendengar dari Banjarbaru, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik PRSPDNF Pajar Harapan turut menampilkan berbagai program rehabilitasi sosial dalam ajang Kalsel Expo 2026. Kehadiran PRSPDNF Pajar Harapan menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi dan keterampilan para penyandang disabilitas kepada masyarakat. Kepala PRSPDNF Pajar Harapan Andri Iswandi mengatakan sejumlah program yang ditampilkan merupakan bagian dari pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di panti. Program tersebut dirancang untuk membantu para penerima manfaat mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat masing-masing. Ini dikatakan oleh Andri. Dan selain seni musik, para penerima manfaat juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bermain musik tradisional panting. Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Ya, penyandang disabilitas unjuk keterampilan di Kalsel Expo 2026 kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong.

0: di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Sahabat Banjarmasin tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang ambles, keberadaan kios dan rumah warga di bantaran sungai turut menjadi perhatian serius Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Kalimantan Selatan. Kondisi penataan kawasan tersebut dinilai membutuhkan langkah penanganan secara menyeluruh demi keamanan jangka panjang. Langkah penataan permukiman penduduk dianggap penting untuk mendukung pemulihan fungsi infrastruktur jalan. Kanit 3 Subdit Kamsel di Telantas Polda Kalsel Ibtu Abdul Ghofur mengusulkan penataan ulang area tempat tinggal warga. Pihaknya menyarankan agar masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih layak. Ibtu Abdul Ghofur menilai permukiman di sepanjang bantaran sungai kerap memicu persoalan tersendiri. Kondisi bangunan warga di area tersebut sangat rentan terdampak saat bencana banjir melanda. Ia berharap pemerintah Kota Banjarmasin bersama pemerintah Provinsi Kalsel dapat menindaklanjuti usulan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan segera mencarikan solusi terbaik bagi keberlanjutan tempat tinggal warga. Sementara itu, pendengar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel Robi Cahyadi merespons positif usulan penataan kawasan tersebut. Pihaknya mengonfirmasi bahwa dokumen penetapan pembebasan lahan kini sudah diajukan ke instansi terkait. Robi Cahyadi menjelaskan proses pembebasan lahan masih berjalan dan terus dikomunikasikan dengan Pemko Banjarmasin. Tim teknis nantinya diterjunkan untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah di lapangan. Nah, langkah pengadaan tanah tersebut dilakukan guna mengidentifikasi kondisi lahan serta pemetaan masalah di lokasi. Penanganan kawasan permukiman diharapkan berjalan sinergis dan tetap mematuhi aturan tata ruang kota. Usulan pemindahan pemukiman mengemuka usai peristiwa amblesnya Jalan Veteran Sungai Lulut pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Musibah tersebut memicu retakan jalan sepanjang 43,5 meter serta merusak 9 bangunan warga. Saat ini kawasan jalan tersebut telah dibuka sementara dengan catatan masih dalam tahap pengawasan konstruksi. Batasan tonase maksimal 6 ton juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan terhadap kondisi jalan yang masih dalam tahap perbaikan tersebut. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang wacana relokasi warga veteran Sungai Lulut terdampak jalan ambles. Dan kami nantikan untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens, kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, ex-Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ex-Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya, Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang satu hari. Kita maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikan, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih liburan panjang biar bisa gerak itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi atau jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisasi core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Teknik. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, nih, dari yang AVC, kemudian Civic Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di Civic Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk di NL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia yang
2: berasal. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target terbaik. Ya di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi
2: RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Banjarmasin siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dan cerita di siang hari kita isi dengan kita Indonesia dan juga ada palidangan untuk siang hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, desainer muda asal Kalimantan Selatan, Aminullah berhasil mengharumkan nama Banua dengan menorehkan prestasi membanggakan sebagai finalis 12 besar Indonesia Young Fashion Designer Competition YFDC 2026, kompetisi bergengsi yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Fashion Week 2026. Nah, ajang tersebut diselenggarakan pada 1 Agustus 2026 di Jakarta Convention Center GCC, Jakarta. Nah, keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah karena Aminullah menjadi pemuda Banua pertama kalinya berhasil menembus babak finalis 12 besar setelah melalui proses seleksi yang sangat kompetitif. Ratusan desainer muda dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti kompetisi ini, namun hanya 12 desainer terbaik yang berhak menampilkan karyanya di panggung BTN Indonesia Fashion Week 2026. Bagaimana Aminullah hingga berhasil memperoleh prestasi tersebut? Apa pandangan desainer muda terhadap masa depan dunia fashion di Kalimantan Selatan? Untuk itu kami hadirkan palidangan di Kita Indonesia dengan narasumber kita siang hari ini. Ada Aminullah, desainer muda, dan juga ada Naufal, listener Reza, sudah tidak asing lagi, Eca, ya, desainer muda kita juga, dan akan dipandu langsung oleh Nurhalis Majid. Silakan, Bang Majid.
1: Makasih, Mbak Eca. Siang ini kita berbincang soal Fashion Week 2026 dan ada Aminullah yang sudah luar biasa nih tadi masuk 12 besar. Apa kabar Aminullah?
2: Halo, alhamdulillah baik Bapak.
1: Sehatlah.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Eca juga lah.
3: Iya.
1: Amin. Terima kasih sudah datang di pelidangan dan kita enak mendengar kisah Aminullah nih tentang Fashion Week 2026. Hebat banget nih bisa masuk 12 besar, kayak apa kisahnya tuh Aminullah?
2: Alhamdulillah sih Pak, kemarin itu tiap tahunnya Pak Indonesia Fashion Week itu bikin perlombaan khusus buat menggait generasi muda.
1: Oh, ini ajang tiap tahun lah, ajang untuk generasi tahun, muda lah.
2: Betul, okay. Okay. Dan tiap tahun itu ada seleksinya namanya Indonesia Young Fashion Designer Competition. Itu tuh diadakan tiap tahun, diikuti, dibuka untuk umum seluruh Indonesia. Tiap tahun itu berbeda untuk temanya.
1: Oh.
2: Dan tahun ini temanya itu Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara.
2: Ulos Simetria. Betul Pak. Jadi tahun ini kemarin itu mengangkat ulos untuk jadiin karyanya gitu Pak, untuk diperlombakan.
1: Ulos lah.
2: Gih, ulos. Banyak sih kemarin yang kenapa nggak bawa sasirangan katanya. Kalaupun emang dibebaskan pasti bawa sasirangan sih Pak.
1: Tapi karena sudah ada temanya.
2: Sudah ada temanya, sudah ketentuan. Jadi ulos. Harus bawa ulos. Kemarin itu kita di bulan Maret start untuk registrasi. Habis itu di Juni awal pengumuman semifinalis 50 besar. Itu menampilkan 2 busana yang harus dijadiin dan dipresentasikan di hadapan juri. Jurinya itu ada Ibu Poppy Darsono, ada Pak Musa Widiatmojo, ada Pak Misan Kopaka, dan ada Bu Nani. Nah, itu juri-juri desainer yang cukup legendaris ya, kayak Eca ya.
1: Bukan lomba yang kaleng-kaleng nih lah.
2: Iya.
1: Lomba yang bujur-bujur lomba lah. Berapa jumlah pesertanya waktu itu?
2: Kemarin pendaftaran jumlah di total ada sekitar 300 peserta.
1: 300 peserta seluruh Indonesia. Wow.
2: Ya, alhamdulillah kemarin harusnya Pak tiap tahun itu 18 besar. 18 orang dipilih. Tapi tahun ini pas saya ikut lagi, jadi 12 aja, enggak tahu juga kenapa.
1: Kenapa lah?
3: Enggak tahu.
2: Iya, karena sudah agak
1: duitnya
2: hopeless.
1: Duitnya kurang efisiensi kalau
2: kayaknya Pak. Agak hopeless sih Pak, sudah semalam tuh kayak kayaknya kada masuk deh karena kan 12 cukup.
1: Peluangnya tuh sempit banar lah, dari 300 benar. Masuk ke
2: 12.
1: 12 lah.
2: Kalau 18 kayaknya masuk aja deh kalau 12 kayaknya. Tapi ternyata alhamdulillah rezekinya tahun ini bisa masuk ke 12 besar dan bisa menampilkan ke 4 look yang dibikin untuk
3: 4
1: kah? 4 look
2: yang dibikin.
1: Lah. 4.
2: 4 look yang dibikin untuk tampil di panggung BTN Indonesia Fashion Week 2026.
1: Hebat banar. Itu apa? Karena kau membayangkan kawa sampai masuk seperti itu. Kalau Eca melihatnya seperti apa? Peluangnya itu kan ini kan sempit banar kalau dari seluruh Indonesia lalu hanya 12. Kayak apa Eca melihatnya tuh kehebatan Aminullah ini sampai sampai kau masuk seperti itu.
3: Hebat banar Bang. Kayak apa caranya kita tuh kayak tahulah kayak apa cara Amin nih menyesuaikan antara
1: ulos tadi
3: kita kan di Banjar itu dudi kalau selera fashionnya itu dengan betul, yang di Jawa, di Jakarta. Yes. Nah kayak apa itu caranya supaya
1: kayak apa tuh
2: menyeimbanginya? Menyeimbanginya gimana ya, kalau ulun pribadi kan emang orang yang suka bergelut di perlombaan. Kayaknya udah tahu kan. Jadi lomba-lomba rata-rata alhamdulillah ikutin di luar Kalimantan. Jadi mungkin karena itu ya, mungkin jadi bisa lah menyeimbangi apa kualitas-kualitas orang-orang di luar sana gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada basic kayak ulun, bisa mungkin kada biasa empat lomba, bisa mungkin searching-searching aja di Instagram, kan sekarang udah banyak kan,
1: terbuka juga lah. Kada ketinggalan-ketinggalan juga atau kita mengikuti perkembangannya itulah.
2: Asalkan rajin aja sih scroll biar ngelihat beberapa desainer luar daerah.
1: Itu yang 12 itu siapa aja men? Dari mana aja? Ingat
2: 12 lah. Itu yang paling jauh ulun sendiri sama dari Sumatera Utara.
1: Oh. Sumatera Utara.
2: Iya, Sumatera Utara ada satu finalis.
1: Padahal kan ini tentang ulos-nya.
2: Iya, dan satu ada yang masuk.
1: Oh, satu ada yang masuk lah.
2: Iya, kebanyakan itu dari Jakarta, dari Jawa Timur. Kemarin pemenangnya dari Jawa Timur.
1: Nomor satunya.
2: Nomor satu Jawa Timur. Nomor duanya dari Semarang. Nomor tiganya dari Jakarta.
3: Itu tuh apa? Itu pemenangnya tuh apa yang dilihat? Paling bagusnya kah?
2: Pemenangnya itu kalau paling bagus sih, semua bagus sih kayaknya.
3: Selera lah.
2: Selera, tapi kembali ke selera juri. Kemarin itu untuk kami temanya sebenarnya untuk membuka pasar global. Jadi untuk memperkenalkan Wastra Indonesia ke pasar global.
3: Patokannya tuh konsumennya tuh lain orang Indo gitulah.
2: Iya, untuk memperkenalkan Wastra Indonesia ke dunia. Itu melalui desainer muda gitu.
1: Jadi inya kawa menangkap selera-selera orang di luar lah.
3: Nggih, betul. Berarti yang juara satunya kayak itulah.
2: Yes, betul sekali kayak aja.
1: Kalau lomba-lomba seperti itu adakah kiat-kiat agar supaya kita ya kawa atau memprediksi itu bahwa kita kompetitif juga dengan yang lain itu. Kayak apa caranya?
2: Caranya kalau ulun biasanya itu yakin aja sih.
1: Yakin lah buat ini.
2: Harus yakin.
3: Tawakal
2: aja sih. Harus yakin dengan karya yang kita bawa. Harus. Sebenarnya Kece pasti pernah merasakan kan Kece ya. Kita kalau lomba atau ini kan pasti ngeliat karya-karya orang kan kayak, aduh karya orang ini bagusnya lah. Aduh karyaku kayak apa ini lah.
1: Rumput tetangga kayak lebih hijau tuh lah.
2: Padahal kita kan lebih hijau lagi sebenarnya. Cuman kita harus percaya diri dulu sih. Harus percaya diri dulu. Masalah masuk atau menang atau enggaknya itu tergantung rezeki kita aja lagi dah. Kalau ulun gitu sih maininnya.
1: Itu mulai umur berapa gerang pompat lombanya? Mulai umur 5 tahun kan.
2: Ulun ikut lomba itu dari tahun 2023. Lomba pertama itu di Jakarta, acara Indonesia Fashion.
1: Setelah COVID Parada. Berarti lah.
2: Nggih. Di Jakarta kemarin acaranya di Ancol, diselenggarakan oleh Keatan Sihaan, desainer juga gitu. Setelah itu lanjut lagi ikut lomba di Kalsel juga. Terus lanjut yang event besar lagi tuh kemarin lolos top 20 Jogja Fashion Designer Competition. Jadi itu pertama kali juga tuh orang Kalimantan yang masuk di sana. Dapat jadi sebagai finalis aja sih kemarin juga di Jogja. Tapi pengalamannya cukup luar biasa
1: Jogja,
2: sih.
1: Jogja karena Jogja ini gudangnya juga. Ya kalau banyak desainer-desainer.
2: Dulu orang paling jauh semalam jadi sana.
1: Kalau ini apa namanya Fashion Week sendiri kayak apa itu menjaring desainer-desainer muda tuh agar supaya turut berpartisipasi melalui apanya menjaringnya tadi.
2: Menjaring anak muda untuk.
1: Karena kan ini kan yang empat pasti jangan yang sembarangan tapi yang anu juga yang punya kapasitas juga supaya lombanya tuh berkualitas gitu nah. Nah kayak apanya menjaringnya tuh.
2: Kalau di Indonesia Fashion Week kemarin itu kan melalui acara Indonesia yang Fashion Designer. Karena itu acara khusus buat perekrutan para generasi muda.
1: Ada pelatihan dulu kan maksudnya?
2: Enggak ada, cuman kita harus mengumpulkan mood board, filosofi, terus technical drawing yang baju yang kita bikin, filosofi warna, pemilihan dan sebagainya gitu. Agak rumit sih.
3: Panjang
2: kan
3: Kaeca.
2: Kaeca pasti tahu nih juga. Agak rumit. Rumit sih Pak kalau orang-orang umum untuk buat itu tuh sangat pusing sih. Saya juga ulun juga awal-awal pusing juga sih sebenarnya bikin, cuman sering berjalannya waktu udah mulai terbiasa. Jadi kada yang cuman kita bikin gambar, ngumpulin, udah. Kita bikin gambar, mikirin dulu tuh sebelum bikin gambar kita mikirin dulu nih mau ngangkat apa nih moodboardnya dulu nih. Mau pakai bahan apa, terus tuh finishingnya atau jahitnya gimana gitu. Jadi harus kayak gitu dulu ya kan kayak Cak.
3: Iya.
1: Kalau lomba-lomba seperti ini ya Cak, bagi seorang desainer apa dalam soal karirnya itu menunjangkah kadakah? Seberapa besar kalau ini menunjang karirnya untuk ya tampil sebagai desainer tuh?
3: Seberapa besarnya tuh?
1: Apakah
3: hitungannya tuh?
1: Apakah tiba-tiba sekarang ini desain Aminullah tiba-tiba naik harganya gitu karena ini menang
2: bisa dikit gitu. Bisa jadi Pak.
3: Bisa naik. Yang jelasnya tuh naik di branding lah,
1: naik. Oh, branding. Naik di branding.
3: Sama di apa yang pencarian Google tuh.
1: Oh.
2: Research.
3: Yang di apa yang
2: brandingnya cukup ya ada jejak digitalnya.
1: Bagi pasar itu menjadi pertimbangan juga lah.
3: Bagi pasar, pasarnya
2: tergantung target pasar.
3: Tergantung target pasarnya. Iya, kalau misalkannya pasar konveksian kayaknya adalah
2: agak terlalu
3: ini.
1: Kalau yang di lokal-lokal itu kada terlalu berpengaruh gitu lah.
3: Lokal tuh ngaruh kalau targetnya tuh kayak custom made.
2: Yes,
3: iya. Yang betul. Pesan-pesan orang per apa yang
1: custom yang semacam artisan gitulah. Ya,
3: soalnya kayak ada ini sudah terpercaya nih hasilnya tuh
2: pasti. Ya.
1: Tapi yang di tingkat nasional Pak adalah misalnya 12 besar ini lalu kemudian diambil oleh industri untuk diproduksi secara massal gitu. Adalah minulah.
2: Kalau di 12 besar di tahun-tahun sebelumnya itu ada sih Pak, karena kan kita waktu
1: diambil oleh itu, satu brand tertentu misalnya
2: ada.
1: Gitu.
2: Ada di tahun-tahun sebelumnya ada.
1: Wih kalau jadi itu ngeri banget itu.
3: Itu kayak ditukari lah desainnya kayak itu kan?
2: Yes, kayak ditukari gitu sih. Gitu. Ada yang ditukari, ada yang orangnya yang diajak kerja.
3: Oh iya.
2: Direkrut gitu.
1: Direkrut untuk mendesain.
2: Yes, gitu. Sebagai desainer di brand dia atau di konveksi atau di India gitu.
1: Oke. Keren banner ini. Bagi para pendengar yang hendak umpat bergabung berdialog, berkomunikasi langsung dengan Aminullah dan Aicha terkait Fashion Week dan desainer, bisa di 0811-511-1410 atau di 0511-325-1562. Nah, ke depan seperti apa nih Aminullah dengan capaiannya ini nih?
2: Ke depannya udah ada rencana sih Pak sebelum
1: Ada rencana.
2: Insyaallah mau launching brand baru.
3: Di Bukankah?
2: Masih tetap sama tapi nambah brand baru lagi. Karena sebelumnya kan ada Uhri. Sekarang ini nanti ada Jarum Biru. Itu fokusnya di produk ready to wear. Dengan mengangkat sesirangan pewarna alam.
3: Kenapa
2: nanti
3: jadi
2: bisa collab nih sama Kece untuk pewarna alam.
3: Kenapa jadi Jarum Biru?
2: Kenapa Jarum Biru?
3: Kenapa
2: banyak nih pertanyaan horor teman-teman juga. Kenapa harus Jarum Biru? Karena kemarin tuh mikir pas lagi ini aja sih, lagi bengong aja.
3: Cucuk apa warnanya biru?
1: Pas meigau, Jarum Biru langsung Jarum Biru.
3: Biasanya jarum emas jadi tahuan sudah urut.
2: Iya Jarum Biru. Kalau Jarum Biru itu kenapa jadi namanya Jarum Biru? Karena kan sebagai seorang desainer atau penjahit ya, biasa kan barang yang paling penting adalah jarum.
3: Ya, itu yang rancak hilang.
2: Iya kan? Kalau karena di jarum.
1: Karena kenapa? Karena jarum pentol gitu. Jarum biru. Maka jarum pentol yang rancak ditingkuti.
2: Kalau biru.
3: Gunting.
2: Gunting dan jarum. Kenapa jadi biru itu karena ulun suka sekali sama warna biru.
1: Sama.
2: Makanya hari ini pakai biru juga. Jadi namanya Jarum Biru.
1: Gitu. Berarti bisa pakai indigo tuh kalau pewarna alam tuh aja. Harus ada kebunnya. untuk berproduksi ini. Oh, jadi ada brand baru
2: brand
1: ya?
2: Brand baru nanti ya.
1: Oh.
2: Insya Allah akhir tahun launching.
1: Tapi yang lama tetap?
2: Tetap ada, cuman tetap khusus ada. Untuk custom made.
1: Oh, berarti ada dua merek nih lah.
2: Ada dua merek.
1: Merek dagang yang bisa dipromosikan keluar. Wah, luar biasa ini. Aminullah. Sambil menunggu kalau ada yang ingin bergabung, Eca mau ada yang dianu kah? Ada yang ditakunkan gak dengan Aminullah dengan kita capaian yang luar biasa ini?
3: Lihat desainnya Amin tuh kah? Ada yang dikirim yang fotonya.
1: Desain
3: foto
1: Amin
3: di Indonesia. Jadi kalau dikisahkan fotonya
1: bisa. Oke, kita sambil menunggu kita lagu dulu, break lagu, dan mudah-mudahan para pendengar yang ingin bergabung bisa berkomunikasi langsung dengan Aminullah atau mensupport apa yang sudah dicapai oleh Aminullah.
3: Dengan ditukari.
1: Dipesan. Oke, silakan Mbak Ica.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih, kita masih di Indonesia kita, Palidangan Norhalis. Tema kita Fashion Week 2026. Ada Aminullah, desainer muda, dan novelis Naraisa. Kita tadi sudah berbincang. Mudah-mudahan sudah bisa ditampilkan. Tapi kalau masih dalam perjalanan ya, Cak.
1: Sudah sampai, Pangis.
0: Sudah sampai.
2: Video.
0: Kita hendak mengomentari. Karena masih penasaran kita sebenarnya. Amin bisa tampil 12 besar di Indonesia, tingkat nasional lah. Dan ini ajang yang tidak sederhana, ajang yang diikuti oleh tadi 300 lebih desainer muda.
2: Betul.
0: Dan hanya 12 yang dipilih. Luar biasa itu. Amin kemarin menampilkan apa di situ tuh? Bentuk yang apa namanya? Apa istilahnya, Cak? Kalau untuk desainer yang populer-populer seperti itu tuh.
1: Apa mau istilah apa?
0: Istilah namanya itu.
1: Temanya. Judul.
2: Judulnya kemarin itu judulnya Dalihan.
0: Dalihan.
2: Secret Geometry of Toba. Oh, nah,
0: iya.
2: Ini. Iya.
0: Dalihan itu apa? Bisa dijelaskan?
2: Dalihan itu kembali ke awal dulu, Pak, ya. Di temanya itu tradition in contemporary dari Indonesia Fashion Week. Nah, itu jadi kemarin tuh research kan tentang budaya yang ada di Sumatera Utara. Jadi aku tertarik sama salah satu filosofi hidup orangnya Sumatera Utara. Itu adalah Dalihan Atolu.
0: Oh.
2: Iya, itu adalah sistem kayak kepercayaan mereka dengan sebuah tradisi gitu. Karena di sana tuh ada, kalau nggak salah ada 3, hula-hula, dengan tobu, dan boru. Nah, itu tuh kayak ini ada yang benar, ini ada yang salah, dan ini di tengah-tengahnya itu nanti ada pembeda dari penengah dari
1: yang abu-abu kayak itu, Pak.
2: Iya, kayak gitu. Kalau di warna ya. Nah, seperti itu. Dan mengangkatnya jadilah judulnya Dalihan, Secret Geometry of Toba. Nah, tobanya itu aku ngambil dari ulosnya, karena ulos itu kayak sesirangan juga sih, banyak per daerah itu beda-beda. Jadi ulos yang aku gunakan ini adalah ulos si bolang,
0: ulos dari, yang ada di Toba.
2: Ya, di Toba, warga daerah Toba gitu.
1: Itu kombinasinya lo apa, Jamin?
2: Kombinasinya kemarin sama denim. Karena konsep yang lo bawa itu ready to wear, yang siap jual, siap diproduksi secara massal gitu. Karena kembali lagi, karena di awal kan untuk membuka pasar global tadi.
1: Iya.
0: Kalau yang lain-lain seperti itu juga, ready to wear juga?
2: Beda-beda sih, Pak.
0: Beda-beda lah.
2: Ada yang kutur, ada yang lumayan susah untuk
1: diolah, dibayangkan, dipikirkan.
0: Gesan acara-acara tertentu aja kalau dipakai, ya, ya, kalau dibawa ke pasar Antasari. Kalau ini bisa, siap apa, lah bisa dibawa kemana aja,
2: bisa, Pak.
0: Dibawa kuliah kawa, bagi anak muda lah, bagi untuk begawi kawa.
2: Betul.
0: Jadi empat rancangan, empat
2: look. Tiga cewek dan satu cowok.
0: Oh, ya yang ditampilkan tadi itu?
2: Iya.
0: Keempat rancangan
2: tadi yang tayang di sana.
0: Rancangan mana yang paling Amin andalkan?
2: Yang paling diandalkan tadi di
1: di gambar tadi itu. Yang lakian kebinian. Nah,
2: yang dua yang sebelah kiri itu yang tengah.
1: Yang kiri itu.
0: Oh, yang di tengah.
2: Yang tengah sama yang cowok. Yang paling diandalkan.
1: Tengah
2: yang
1: kiri kanan kayak itu kah? Oh, tengah kiri.
2: Yang tengah yang ada bustier, tengahnya itu, Kak. Yang crop.
1: Kiri kita.
2: Yang crop.
1: Yang
2: kiri kita. Terus yang cowok yang sebelah kanan itu.
0: Yang rompi itu kan? Bukan.
2: Iya,
0: rompi sama yang cowok. Paling, itu kayak pakaian orang-orang Jepang lah. Jepang enggak Korea?
2: Kebetulan yang pakai modelnya emang dari Jepang.
1: Oh iya, pakai
2: mix Jepang dia.
0: Oh.
2: Dan kebetulan kemarin yang cowok ini adalah ikon dari Indonesia Fashion Week 2026.
0: Oh.
2: Kebetulan banget dapat dia untuk memakai. Untungnya.
0: Ganteng banar lah orangnya.
2: Mix Jepang dia.
0: Itu memberi pengaruh juga lah.
1: Sangat pengaruh model yang memakai dengan baju itu.
0: Kalau modelnya sudah sangat terkenal, minimal jadi perhatian orang lah.
2: Betul, bener.
0: Mbak, atas baju yang dipakai bawaannya lain, lain, jalannya lain, gayanya lain, lain, PD-nya itu adalah PD-nya juga lain. Kalau ini Pang, ini Pang lah, karena ini kan Kalsel menembus gitu kan. Kalau Amin melihat dengan perkembangan di daerah-daerah lain melalui peserta-peserta yang tampil itu, Kalsel itu kira-kira mampu kada juga bersaing toh untuk sampai pada ajang-ajang bergengsi seperti itu. Kalau Amin melihatnya toh, wih, kira-kira ini orang ternyata dua langkah, tiga langkah di depan kita misalnya, atau dengan kita tuh pada dasarnya setara aja dengan perkembangan-perkembangan fashion di tempat kita. Kalau Amin melihatnya seperti apa dengan membandingkan peserta-peserta lainnya tadi?
2: Membandingkan peserta lainnya Pak ya?
0: Dengan Kalsel ya? Dengan kita dengan di kita, Kalsel ya. Tuh, kemajuan-kemajuannya, perkembangannya.
2: Iya, kebetulan kemarin kan Pak habis ngejuri di acara Kreativisia yang diadain sama Dispora. Kemarin banget tuh ada acaranya kita di gedung sebelah grand finalnya. Dan itu ada bidang fashion juga. Nah, di sana jadi lumayan ngelihat nih untuk potensi-potensi anak muda, desainer-desainer muda di Kalsel. Untuk perbandingan
1: banyaklah pesertanya.
2: Pesertanya ada 12.
1: Juara.
2: Juara satunya dari
1: Karena juaranya ada berapa?
2: Juaranya ada 3.
1: Oh, 3.
2: Ya, ada 3. Kalau dilihat ya Pak dari kemarin itu sebenarnya kita bisa aja bersaing di Jakarta atau di luar bisa aja bersaing, tinggal kemampuan kita, kepercayaan diri kita. Biasanya kita itu terhalang dengan kepercayaan diri dan skill kita gitu. Sama juga kita beratnya di akomodasi Pak.
0: Dukungan
2: Pak, iya sebenarnya.
0: Jadi kalau empat lomba-lomba itu kita harus membiayai diri kita seorang?
2: Kebetulan dari 2023 biaya sendiri Pak. Belum ada
0: dari tahun 2023 lah biaya seorang. Waduh, berat banar juga. Makin jauh lombanya makin berat. Atau jangan-jangan lah, jarang empat lomba tuh daerah-daerah kita karena kita kada bermodal untuk menyasahi kejuaraan-kejuaraan seperti itu.
2: Kemungkinan bisa jadi Pak, karena kan kita lumayan nih harga untuk berangkat ke Jakarta atau mana gitu.
1: Buliknya pulang.
0: Berapa hari? Berapa hari di sana Min?
2: Kemarin berangkatnya agak duluan sih Pak, jadi sekitar 5 harian.
0: 5 harian.
1: Itu sekali aja kah pas penilaian atau ada 2 kali?
2: Sekali aja.
1: Oh, yang satunya yang
2: show
1: online.
2: Yang show itu sekali aja, sebelumnya semi finalis ke Jakarta.
1: Nah itu dua kali berarti lah.
2: Dua kali berarti, lumayan Pak untuk biaya.
0: Aduh, seandainya ada dukungan, ada sponsor lah yang membiayai seperti ini, itu pasti akan berkembang.
2: Iya, karena kan Kece tahu kan kita untuk produksi satu baju aja kan
1: lumayan
2: kan Kece.
1: Lumayan banar.
0: Dan kita harus mengolah baju itu.
2: Harus mengolah.
0: Mengolah baju contohnya.
2: Contohnya yang harus sesuai dengan desain yang kita kirim.
0: Iya. Tapi setelah masuk 12 besar hanya diolah kan?
2: Atau 50 itu dibikin 2 dulu.
0: 50 dibikin 2.
2: 50 besar itu dibikin 2. Masuk 12 besar baru dibikin 2 lagi untuk melengkapi keseluruhan koleksi yang kita kirim.
0: Oh, gitu. Itu perlu biaya yang kada sedikit.
2: Kada sedikit ya, Pak, kan? Biayanya lumayan.
0: Balik modal lah kira-kira nih. Kalau sudah menang, lalu kemudian brandnya terkenal, ada yang memesan, ada kada tuh dampak-dampak ekonominya seperti itu.
2: Kalau bicara balik modal, gimana ya Kece ya?
0: Tapi ada kepuasan pastinya lah.
2: Kepuasan ya ada
0: Pak. Kepuasan, kebanggaan.
2: Iya. Kalau ya kan? Balik modal sih kayaknya enggak sih Pak ya. Jauh. Tapi untuk pemenang juga menurut aku, kalau untuk kita hitung uang ya, itu menurut aku enggak balik modal juga. Karena kan hadiahnya untuk juara satu tahun ini di 7.500.000 aja. Karena Kece tahu kan produksi.
1: Belum lagi empat
0: ini. Kada kada memadai sama sekali lah. Aturan ditambah nolnya lah.
2: Iya, tapi dapat beasiswa Pak.
0: Dapat
2: beasiswa di LaSalle College Jakarta selama 1 tahun.
1: Lumayan
2: kan Kece. Juara satu juara satunya ke ini, ke Milan Itali.
0: Oh, ke Milan.
2: Ke Milan. Beasiswa.
1: Oh, beasiswa sekolahnya.
0: Setahun juga.
2: Sama setahun. Juara 2 sama juara 3 yang baru ke LaSalle. Juara 2 1 tahun, juara 3 kemarin kalau nggak salah 6 bulan atau 1 tahun juga gitu. Tapi kan lumayan. Tapi kalau ngitung nominal uangnya sedikit sih. Tidak balik modal kan sebenarnya.
0: Tapi kan terkenal lalu kemudian punya kesempatan, nama kita diperhitungkan orang. Betul. Lalu kemudian tadi ketika kita membuat brand baru, orang sudah ada, apa Jayang Jar Eca tadi itu ada di dalam tabel pencarian. Iya kan, ketika diketik Aminullah keluar muncul, sudah lah muncul sebagai desainer muda, menang di sini itu. Betul. Kan
1: kada yang munculnya tuh postingan IG-nya aja.
2: Iya lagi kaca
1: dalam kaitan dari berita-berita
0: ada dalam pemberitaan-pemberitaan yang ya cukup kredibel telah. Kalau Eca melihatnya lomba-lomba seperti itu bagi pengembangan desainer muda Kalsel berpeluang kada atau potensial kada? Gasan memotivasi tuh, memotivasi desainer-desainer muda lomba-lomba seperti itu.
1: Sangat memotivasi lah, apalagi kayak kalau misalkannya nih Amin beri ceramah lah yuk.
0: memberi inspirasi
1: ke yang yang apa yang
0: pemula-pemula
1: mencari jalan hidup. Mereka pasti akan memungkinkan aja lah kita orang Banjar nih ke sana. Pasti ada pikirannya kayak itu.
0: Ada pikiran seperti itulah, kayak semacam kada percaya diri gitu kah atau kayak apa?
1: Biasanya
0: minder lah, kah?
1: Apalagi kalau nya lombanya ke Jakarta, habis itu ketemu 300 orang tadi tuh. 50,
2: kita tidak tahu kan background masing-masing, kada tahu.
0: Orang pina model wah daripada seorang, ya kan? Kelas hotelnya aja kan sudah membedakan kastanya. Kastanya kayak model ada tuh Amin lah. Ikam guring di mana cari ya. Kan? Disebutnya ngaran hotelnya lalu membandingkan kita, aduh kita guring di hotel itu. Kastanya tuh sudah kelihatan gitu.
2: Kastanya kelihatan.
0: Sepatu yang dipakainya aja kan sudah kelihatan kastanya. Tapi untungnya ketika memilih peraganya tadilah itu ditentukan oleh panitia lah.
2: Iya, ditentukan.
0: Bu Undi lah.
2: Biasanya dari panitia ngundi juga sih.
1: Diundi dari panitia.
2: Dari panitia. Sudah ada ditentukan dari panitia kebetulan.
0: Jadi yang model-modelnya itu kan kobak handak juga nya.
2: Inggih.
0: Apa aja harus dipakainya secara profesional, iya kan? Betul. Dan inya cukup menentukan juga apakah kita akan menang atau kada lah.
2: Betul. Model sangat berpengaruh kaca ya.
0: Model sangat berpengaruh kalau misalnya pas yang kita olah kada sesuai awaknya. Tapi ini ukuran yang
1: ukurannya tuh biasanya tuh sama.
2: Standar
1: lah. Standar. Yang membedakan tuh pas ini berjalannya tuh kayak wow-nya tuh lain.
2: Auranya lain.
0: Ukurannya sama lah. Karena biasa, awak desainer awak modelnya tadi itu sama juga.
1: Disamakan. Cuman yang membedakannya itu yang pas berjalan itu.
2: Pas berjalannya itu.
0: Pas berjalannya tuh tujuh rungkup kak ada.
1: Ada kayak kalau nyemodel tuh ada yang misalnya berjalan tuh kayak B aja kayak itu. Nah, ada yang ada kesannya kayak itu.
0: Berwibawa lah, berkarisma lah jalannya.
1: Ada karismanya. Wibawanya pidato.
0: Kecuali ada pidatonya lah. Kalau ini kan berjalan aja. Dihadiri oleh siapa aja tuh selain dewan juri segala macam pada saat finalisnya tadi?
2: Dihadiri kemarin itu dapat jatah undangan gitu sih Pak. Dapat jatah undangan kemarin
0: dihadiri oleh para tokoh desainer-desainer ternama.
2: Ada juga. Ada juga. Cuman enggak tahu nih Pak
0: atau brand-brand tertentu yang hendak mencari inspirasi tadi itu.
1: Kan Amin di belakang.
0: Amin enggak tahu lah.
2: Lihat Pak karena kan lampu sorot kita nih, jadi kita enggak ngelihat tamunya gelap.
0: Tapi kan disampaikan panitia kan ini dihadiri oleh ini yang membuat ketika itu ditampilkan tuh kita ya bersemangat benar gitu.
2: Kemungkinan ada sih Pak, mungkin pas kita lagi di backstage lagi hektik makain tuh baju ke model kayaknya enggak denger. Pasti ada karena kan brand-brand besar atau orang-orang desainer-desainer lama juga mencari orang-orang desainer baru juga kan biasanya dari sana juga. Gitu.
0: Jadi dihadiri orang-orang yang sesuai dengan bidangnya itu,
2: sesuai
0: tadi
2: bidang
0: lah.
2: Itu tadi.
0: Di mana tadi tempatnya? Jakarta JCC. Jakarta Convention Center. Wow, itu pusat kunjungan orang itu. Banyak banget orang
2: banyak
0: datang.
2: Banyak banget.
0: Melihat. Yep. Bagi para pendengar yang hendak turut bergabung berdialog dengan kita, bisa di 0811-511-1410 atau di 0511-325-1562. Bisa chat WA juga di 0811 tadi, bisa disampaikan atau ditanyakan, karena Amin sudah membawa nama Badunga di kancah nasional. Dan ini bukan yang pertama bagi Amin. Kemarin sudah pernah di Jogja, Amin ya.
2: Di Jogja,
0: iya. Di Jogja itu tingkat nasional juga.
2: Nasional juga. Jadi kalau di nasional itu, kalau menurut saya Pak ya ngelihat untuk rankingnya ya, urutannya itu Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Jogja Fashion Week, gitu.
0: Jadi Indonesia Fashion Week ini yang pertama, yang paling bergengsi. Baru kemudian Jakarta Fashion Week.
2: Kalau Indonesia Fashion Week itu mereka lebih ke Wastra Indonesia.
0: Banjarmasin Pangwin gagas juga Min. Banjarmasin Fashion Week gitu Min. Kawalah.
2: Gimana kayak Eca?
0: Peluangnya kayak apa Eca?
2: Sebenarnya bisa aja sih kayak Eca ya.
1: Bisa.
2: Cuman
0: hadiahnya kita tambah.
1: Hadiahnya bertambah lah.
0: Kadang ini tingkat Indonesia maksud sih itu aja dia kan, walaupun ada kesempatan beasiswa ke Milan tadilah. Tapi mestinya ya hadiah yang memotivasi lah ya kan,
2: yang bisa mengembalikan biaya produksi dulu lah.
0: Dan apa nih, mungkin ada masukan-masukan bagi Amin atau motivasi bagi Amin kepada generasi muda, satu motivasi lah. Yang kedua tuh mungkin karena ini kan ajang yang mengharumkan nama Banua, dan lalu kemudian dukungan kedada, sponsor kedada, ya kan, bantuan dari pemerintah kedada untuk itu. Harapan Amin terhadap lomba-lomba seperti ini agar kita kawam umpatinya tuh. Ada kada masukan-masukan kepada pemerintah daerah?
2: Gimana kayak Eca ya ngomongnya.
0: Kemarin atau pasrah itu, aja kah?
2: Pasrah aja. Sebenarnya dari 2023 udah mencoba untuk meminta support. Paling enggak kayak dibeliin tiket kah?
0: Ke dinas.
2: Ke dinas-dinas, ke pemerintahan.
0: Nah, biasanya orang nih trik-trik yang dilakukan orang-orang lah. Setelah kita masuk 12 besar misalnya lah, lalu kita berkunjunglah kepada kepala daerah, Pak ulun minta mohon doa, mohon restu segala macam ulun anak umpat ini. Nah, paham tuh kepala daerah itu. Nah, ini ada anak bergabung nih dulu lah. Kita kita terima dulu. Halo.
3: Halo, selamat siang Bung Nurholis Sahri.
0: Oke. Selamat siang Bung Sahri. Ada yang nak disampaikan?
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini sebagai warga Benua mendengar dialog tadi merasa bangga lah sebagai generasi muda bisa mengangkat nama Benua gitu. Cuma sangat miris juga tadi ya Bung Nurhalis
0: yang
3: biaya dan sebagainya malah kajuran tuh biaya seorang gitu.
0: Biaya seorang.
3: Biaya seorang, karena ini menyangkut nama baik Banua gitu, langka terjadi kan. Kalau kita ada yang mau apa nama baik Banua yang kuliner sudah ada Bung Soha ya, alhamdulillah, dan ada kuliner-kuliner lain selain itu. Kemudian juga ini tadi apa fashion ya?
0: Iya fashion,
3: fashion ini luar biasa.
0: Masuk dalam ajang ajang utama Fashion Week Indonesia.
3: Katanya sudah berhasil. Nah, itu tadi kota-kota besar Jogja, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaannya adakah dari pemerintah daerah untuk men-support paling tidak, atau dinas terkait untuk memberikan motivasi, support, atau dana, dan lain sebagainya, sehingga ini selalu menjadikan kasal ini barometernya passion di Kalimantan. Paling tidak itu.
0: Yeah.
3: Nah, kemudian juga tentang promosi yang selama ini berkaitan dengan pariwisata. Bagaimana hal ini? Kemudian juga apa bantuan dari pihak CSR, misalnya Bank Kasel kah, atau yang banyak yang begawi di daerah kita, Bung.
0: Nohalis,
3: Batubara,
0: Batubara, ya.
3: Nah, ujur. Dinas terkait lah mengarahkannya gitu. Kalau beliau-beliau ini kan mana tahu gitu. Saya kira itu aja, Bung.
0: Sekedar
3: nimbrung untuk memberikan support sama adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mestinya ada, Pang Minla. Mestinya ada. Tapi kenyataannya

0: turun juga.
1: Oh.
0: Acil mensupport 100%, jadi sudah Acil bisa support, sudah bisa jalan. Kalau bisa jalan sendiri.
1: Untung ada bisi Acil.
0: Jalan sendiri aja udah ya lo kayak Acil.
1: Untung ada bisi Acil, jangan nyangka ada bisi Acil kayak apa. Kalau untuk ini penggenerasi muda bang, ada kada nih, ini jangan kisah yang ngalih-ngalih tadi itulah yang disampaikan oleh generasi
0: iya,
1: muda, kada dapat dukungan apa segala macam. Karena generasi mudanya urusin kita berkarya-karya, kada ada juga dukungan, iya, ya kan, mantah juga. Nah, ada kada motivasi-motivasi yang hendak disampaikan Amin oleh generasi muda?
0: Motivasi yang disampaikan ya untuk generasi muda di bidang fashion, pertama percaya diri dulu.
1: Mm-mm.
0: Dengan diri kita sendiri.
1: Mm-mm.
0: Kedua, mm-mm, harus kalau bikin sebuah karya atau bikin sebuah karya aja kita sebut ya. Mm-mm. Kalau bikin sebuah karya harus di research lebih dahulu.
1: Mm-mm.
0: Dicari tahu secara menyeluruh dulu baru bikin ke selanjutnya.
1: Biar tahu filosofinya,
0: okay, biar tahu semuanya. Untuk penempatan ini kan biasanya ada beberapa motif yang gak boleh ditempatkan di beberapa posisi kan kayak Cak ya. Jadi harus di research lebih dahulu. Terus kalau misalkan ikut kompetisi, kembali lagi ke nomor satu, percaya diri. Percaya aja, pede aja. Dan
1: pokok
0: kita
1: empat, ya, orang selama, lain yang menentukan ya kan.
0: Betul, selama di kompetisi kita harus ramah. Harus berteman dengan semuanya, gak usah pandang bulu deh. Temenin aja semuanya, kita kan gak tahu nih rezeki datang dari mana kan. Siapa tahu ntar berteman dengan si A tahu dapat ilmu yang gini. Berteman sama si B dapat ilmu yang gimana lagi kan, beda per orang kan beda-beda kan, dengan background yang berbeda juga gitu. Itu sih.
1: Jadi,
0: percaya diri aja.
1: Supel lah.
0: Ya, supel.
1: Bergaul kepada semua orang.
0: Semua
1: dan orang. Kalau potensi-potensi orang lebih dari kita, kita bisa belajar dari
0: bisa belajar, ya. Jangan dijadiin saingan.
1: Bujur. Jadi melihat situasi lah, keadaan-keadaan orang lain. Cak, ada yang hendak disampaikan kah? Belajar dari prestasi Amin ini, kira-kira apa yang bisa dipetik oleh Eca juga sebagai desainer?
2: Sebagai desainer
0: dong kayaknya.
1: Masa sebagai apa gitu. Karena ini kan pasti memotivasi kan.
2: Iya, ya. Ini sangat memotivasi.
1: Eca kenapa ke dompet semalam tuh? Kada tahu kah?
2: Lagi.
1: Apa?
2: Haur banget.
0: Haur.
2: Gawi seragam. Tadi tuh ada terpikir loh, ambah tuh dipesambat sebagai desainer langsung hilang. Kayak yang lomba Amin kan yang ingin mengenalkan
1: daerah,
2: budaya Indonesia.
1: Iya, yang tadi ujar si Pak Anu tadi kan bagian dari pariwisata juga.
2: Iya kan, pariwisata. Kadang yang bingungnya tuh kayak ya Indonesia tuh dikenalnya tuh sebagai apa, negara yang budayanya tuh kayak sampai kita keluar negeri tuh kan budaya Indonesia nih yang mencoloknya.
0: Iya, banyak budaya.
2: Tapi pas kita di sininya tuh di Indonesianya tuh kayak Amin mencari sponsor tuh ngalih banar. Kayak kurang didukung tuh. Nah, kayak berbeda kartahula kalau yang kayak di akademisi, kayak misalkannya di sekolah-sekolah tuh akademisi tuh lebih dipentingkan.
0: Iya.
2: Padahal kalau nya kita anak yang keluar, yang lebih dikenalnya tuh kesenian kita nih,
1: kebudayaannya,
2: yang terkenalnya tuh kenapa kada imbang dukungannya itu. Nah, antara ya sama lah kan, kita lebih dikenal ini loh, lebih dikenal kebudayaan tentang seni. Mending kita dukung juga tuh nah di seninya tuh, jadi lebih dikenal lagi, lebih terkenal lagi kayak gitu.
1: Oke. Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh Amin memotivasi juga yang lain, dan yang lebih penting lagi tuh memotivasi bagi Amin sendiri untuk berkarya lebih hebat lagi, lebih maju lagi sebagai desainer muda yang kawa membawa harum nama daerah. Kalau daerah kada terlalu mendukung, kita aja sudah yang mendukung daerah. Biar daerah tersinggung tuh nah. Ya kalau kita mendukung semaksimal mungkin terhadap daerah, karena ini juga pasti berpengaruh pandangan orang kan. Kalsel disebutkan Aminullah dari Kalimantan Selatan ya. Kan disebut tuh, ya kan? Pasti lalu kemudian orang menoleh kepada daerah kita. Oh, ternyata
0: bener,
1: ada desainer-desainer muda juga di Kalsel gitu.
0: Kemarin waktu di sana juga kan waktu di semifinalis dulu tuh ada 50 orang. Otomatis kan dari berbagai macam daerah itu pasti nanya tuh, oh dari Kalimantan Selatan
1: ada jual lah,
0: di mana sih, apa sih yang terkenalnya, dari Banjarmasin.

0: ngapain gitu.
1: Gimana? Yeah.
0: Gimana? Iya, pasti kan secara tidak yeah. langsung kita mempromosikan daerah kita juga.
2: Iya, yeah. Pastilah kalau yeah. ketika itu disebut dan apalagi disiarkan, diliput dan segala macam, pasti yeah. itu membawa dampak kepada yeah. Kalimantan Selatan.
0: Juri juga kemarin kaget. Mm-mm. Aku kira dari Jakarta katanya, enggak dari daerah. Oh ada ya anak Kalimantan Selatan nyampe sini katanya.
2: Oh, mereka pun
1: kayak marahnya.
0: Kayak di underestimate gak sih kayak cowok ini. Tapi pembuktiannya ada nih.
2: Sasat kayak ikam jelas.
0: Ada ya Kalimantan Selatan nyampe sini. Jauh banget.
2: Kiranya sasat.
0: Kiranya sasat.
2: Oke, terima kasih Aminullah, terima kasih Echa sudah berbagi. Prestasinya, berbagi ilmunya, pengetahuannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kan kita undang lagi lah ngobrol tentang passion ini supaya kita passion daerah ini bisa lebih maju.
0: Bisa lebih
2: maju. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai hai warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya, lagi cari tempat nongkrong asik sekalian cuci mata di bulan Agustus ini. Pas banget dalam rangka merayakan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT RI ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, Kalsel Expo 2026 resmi hadir kembali untuk pian sabarataan. Catat informasi pentingnya, Kalsel Expo 2026 bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini komplit banget sanak, mau jajan kuliner otentik khas Banjar, ada 100 booth UMKM siap memanjakan lidah kalian. Nah, pamerannya juga super lengkap, ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel, pameran dari 13 kabupaten kota Sekalsel hingga pameran alutsista keren dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, juga hadir dari Kedutaan Besar Iran. Gak ketinggalan, ada juga pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi. Dan asiknya, tiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Bukan cuma belanja dan kulineran, kamu juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru, mulai dari workshop UMKM digital branding dan sertifikasi halal, aksi donor sosial, donor darah, hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo e-sport turnamen. Ada juga lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalsel, lomba menggambar dan mewarnai anak, senam jumba, lomba stand terbaik 6 kategori, sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Eits, panggung hiburannya juga gak kalah seru. Kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin, DJ Perform, deretan band-band lokal terkeren hingga malam puncak Kalsel Expo Awards. Tunggu apa lagi? Kosongin jadwal kamu, buruan ajak keluarga, bestie, pacar, atau gebetan buat seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Untuk info dapat diakses di IG @kalsel_expo2026_official. Kalsel, tunggu Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Bersama saya Faiza Hasan.

0: Kalsel Expo 2026 resmi dibuka Rabu sore. Sebanyak 325 stand ikut meramaikan kegiatan ini mulai dari UMKM, instansi hingga kedutaan Iran. Kalsel Expo menjadi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Banua. Laporan Diki Munadi.
1: Kita ingin produksi UMKM Banua dikenal lebih luas.
2: Kalimantan Expo 2026 resmi dibuka pada Rabu sore di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel Banjarbaru. Sebanyak 325 stan dari berbagai sektor turut meramaikan pameran yang menjadi bagian rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pembukaan Kalsel Expo dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Fatuljana Muhyiddin, bersama unsur Porkopinda Kalimantan Selatan. Ratusan stan tersebut terdiri dari 100 pelaku UMKM, instansi pemerintah, pemerintah kabupaten kota, BUMN, perusahaan swasta, hingga perwakilan kedutaan besar Iran. Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Hajah Fatuljana Muhyiddin mengatakan pelaksanaan Kalsel Expo tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk menampilkan hasil pembangunan sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk UMKM di Banua. Selain menjadi ruang promosi, Kalsel Expo juga diharapkan menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk berbagi pengalaman dan memperluas jaringan. Kalsel Expo menargetkan produk UMKM Banua tidak hanya menguasai pasar daerah, tapi mampu bergerak dari pasar nasional hingga menembus pasar internasional.
1: Pertemukan produk, kreativitas, investasi, dunia usaha, dan peluang kerja. Keduanya UMKM memiliki posisi yang sangat penting. Kita ingin produksi UMKM Banua dikenal lebih luas, mulai dari pasar daerah, pasar nasional, hingga pasar internasional.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan menargetkan Kalsel Expo 2026 mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 15 miliar rupiah.
3: Tadi kita yakin masyarakat yang memang sudah lama tidak ada kegiatan atau hiburan bagi masyarakat, insya Allah ini akan ramai karena akan dibuka sampai jam 10 malam. Jadi 10 pagi dibuka, tutup 10 malam. Target kami paling tidak akan terjadi transaksi. Kalau tahun kemarin itu ya 14 miliar kalau tidak salah. Jadi kalau bisa 15 miliar target kami.
2: Selain pameran produk dan layanan, masyarakat juga disuguhi berbagai permainan serta kegiatan menarik dari masing-masing stand. Lengkap dengan beragam hadiah dan door prize, Kalsel Expo 2026 berlangsung hingga 18 Agustus 2026. Terbuka bagi masyarakat untuk mengunjungi serta menikmati berbagai produk unggulan dan kegiatan yang ditawarkan.
0: Pasca penetapan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kabupaten Balangan mengimbau masyarakat untuk ikut proaktif menjaga lingkungan. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya angka kebakaran hutan dan lahan di Balangan yang sudah mencapai belasan kasus. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Tingginya ancaman kebakaran lahan dan krisis air bersih membuat Kabupaten Balangan resmi menetapkan status siaga darurat hingga akhir Oktober mendatang. Sejauh ini tercatat sudah terjadi 17 kasus kebakaran lahan dengan luas mencapai 29 hektar yang didominasi kawasan gambut di Kecamatan Lampihong. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mengimbau seluruh masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar sebab kondisi lahan kering sangat rentan memicu kebakaran skala besar.
5: Untuk masyarakat Kabupaten Balangan agar lebih berhati-hati dalam membakar hutan dan waspada akan apa itu namanya bahaya dari ini. Misalnya kita membuang puntung rokok jangan sembarangan, kadang-kadang ini bisa terjadi kalau hal-hal yang seperti ini.
4: Guna mengawal penetapan status siaga darurat tersebut, kesiapsiagaan juga ditingkatkan oleh aparat kepolisian. Kapolres Balangan, AKBP Arif Mansyur Supartono, menegaskan personil dan peralatan pemadam di seluruh polsek kini sudah disiapkan untuk merespon cepat setiap kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Balangan.
6: Ya, kami dari Polres Balangan telah menyiapkan sprint untuk penanggulangan karhutla. Jadi apabila ada terjadi pantauan hotspot dalam aplikasi maupun dari laporan masyarakat, satu tim yang dari Polres dan dari Polsek juga akan hadir. Ya, gabungan berserta dengan BPBD, Manggala Agni, para relawan, dan masyarakat.
4: Kesiapsiagaan ekstra ini dibutuhkan seiring prediksi BMKG yang menyatakan musim kemarau di Balangan dapat berlangsung selama 16 hingga 18 dasarian. Bahkan dampak kemarau panjang ini dikhawatirkan dapat memicu krisis air bersih akibat menipisnya debit air sungai. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih di Lintas Banua Siang. Pendengar dan pemirsa, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Banjarmasin menyiapkan formasi 500 pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Formasi tersebut disiapkan juga dalam menyambut hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Laporan Juma Muhammad.
1: Sebanyak 34 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Banjarmasin terus menggelar latihan jelang apel HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Tak hanya gerakan baris berbaris, latihan fisik juga terus digencarkan oleh pelatih Paskibraka Pemko Banjarmasin. Pelatih Paskibraka Pemko Banjarmasin, Serma Eto Riswardianto mengatakan, latihan ini untuk memperkuat fisik dan mental mereka agar saat hari H nanti sudah siap. Latihan fisik ini juga digelar setiap hari sebelum mereka makan siang agar mereka bisa tetap melaksanakan latihan seperti biasanya. Sementara tema tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana tantangannya adalah dari Pemko Banjarmasin untuk menampilkan formasi 500 sesuai dengan hari jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun. Persiapan pasukan sendiri hingga saat ini sudah mencapai 80%. Para pelatih juga meyakini pelaksanaan upacara nantinya berjalan aman dan lancar karena selain latihan baris berbaris, Paskibraka juga mendapatkan pelatihan fisik.
2: Dalam hari yang jelas, kita para pelatih tetap menguatkan mental mereka, mental dan fisik mereka. Tapi yang terutama adalah menggerakkan formasi mereka karena formasi yang sekarang kita ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3: Apa perbedaannya?
2: Perbedaan kita tahun sebelumnya kita memakai formasi BJM. Untuk tahun ini kita mendapat challenge, tantangan dari pihak pemerintah kota agar membuat formasi 500 bertepatan dengan hari jadi Banjarmasin yang ke-500.
1: Sementara itu, Muhammad Febriansyah, salah seorang Paskibraka Kota Banjarmasin mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi upacara peringatan HUT ke-81 RI nantinya. Meski lelah menjalani setiap sesi latihan, ia tetap optimis hasilnya nanti pada hari H akan berjalan maksimal.
4: Untuk yang disiapkan, yang pasti kami sudah persiapkan dari mulai dari fisik, jual tangan, dan juga kesamaan langkah untuk menyamakan pas hari lebaran nanti. Untuk sesi latihan sih memang capek, tapi kita tetap semangat sama teman-teman juga, semangat untuk mengibarkan bendera merah putih nantinya.
1: Sebelumnya, Pemko Banjarmasin menjalankan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat calon Paskibraka tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Sebanyak 34 calon Paskibraka menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Sebanyak 79 pemuda mengikuti Kreativexia 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai ruang mengasah kreativitas, meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan potensi generasi muda. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga terus mendorong pengembangan kreativitas generasi muda melalui Kreativexia tahun 2026. Kegiatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berlangsung selama 3 hari, 10 hingga 12 Agustus 2026, sebagai upaya memperkuat ekosistem pemuda yang kreatif dan inovatif. Ketua Panitia Kreativexia tahun 2026, Doni Dwi Harsono, menyampaikan seluruh peserta telah mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan seksama dan penuh perhatian. Ia menilai pelaksanaan seleksi kreativitas pemuda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 berjalan lancar sesuai dengan agenda yang telah disusun.
6: Seleksi kreativitas pemuda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Dua, seleksi kreativitas pemuda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diikuti sebanyak 79 orang dengan seksama dan penuh perhatian. Atas kerja kerasnya sehingga terpilihlah peserta seleksi kreativitas pemuda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 dengan baik.
5: Menurutnya, Kreativexia tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bagi pemuda untuk menguji kemampuan sekaligus memperluas pengalaman. Interaksi antara peserta selama kegiatan diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dan mendorong lahirnya berbagai karya kreatif baru. Dwi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Kreativexia dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus mengembangkan bakat dan kreativitas. Pemuda juga didorong tidak cepat puas dengan pencapaian yang diraih, tetapi terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Ia menegaskan pengembangan kreativitas pemuda perlu dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah. Dengan semakin kuatnya ekosistem kreatif, pemuda Kalimantan Selatan diharapkan menjadi generasi produktif, inovatif, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Prioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas KUA atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 serta KUPA PPAS tahun anggaran 2026. Berikut laporan Fitriana.
3: Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau KAPD membahas KUA PPAS tahun anggaran 2027 serta KUPA PPAS tahun 2026. Pembahasan berlangsung di Gedung Haji Ismail Abdullah DPRD Kalsel Senin 10 Agustus 2026 malam. Rapat tersebut membahas sejumlah arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pembahasan dilakukan agar kebijakan anggaran yang disusun dapat berjalan realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka mengatakan, pembahasan KUA PPAS 2027 masih diarahkan untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan dengan kemampuan belanja daerah. Menurutnya, setiap rencana belanja harus memperhatikan kondisi keuangan dan pagu anggaran yang tersedia.
7: Yang bikin ini, itu kan disepakati 8 miliar. Bukan 8 T. 8 T. Pendapatan. Dengan belanja, ya kurang lebih lah. Mungkin nanti ada deposit, apa nanti ada penambahan, nanti dilihat di dengan tekel. Yang penting pekat itu pendapatan 8 T jadi dengan belanja menyesuaikan dengan pagu yang ada.
3: Pembahasan KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS 2026 diharapkan menghasilkan arah kebijakan anggaran yang realistis dan terukur. DPRD Kalsel bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan kebutuhan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Berita olahraga. Setelah penantian panjang, tim basket putra SMA Negeri 2 Banjarmasin akhirnya kembali memastikan langkah ke partai final DBL 2026. Tim basket putra Semada melaju ke final setelah mengalahkan SMA IT Ukuah dengan skor tipis 55-51 di laga Fantastic Four. Berikut laporan Robi Angga.
8: Setelah menunggu sekitar 13 tahun, tim basket putra SMA Negeri 2 Banjarmasin akhirnya kembali melangkah ke partai final DBL 2026. Tiket final diraih setelah Semada mengalahkan SMA IT Ukuah dengan skor sengit 55-51 pada laga Fantastic Four di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin kemarin. Kapten tim putra Semada Banjarmasin, Kaindra, mengaku sangat senang dengan keberhasilan timnya mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di final DBL. Ia menyebut hasil ini menjadi buah dari persiapan dan latihan yang panjang yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun.
9: Yang pasti senang banget ya. Soalnya kan Semada ini udah lama nggak masuk final, jadi yang pasti senang lah. Iya. Yang pasti sengit sih, ada rasa deg-degan juga. Yang pasti juga kami juga udah latihan keras juga ya. 1 tahun lebih lah kami persiapin ini. Pokoknya karena ada hype-hype dari supporter kami kan, jadinya kami lebih, apa ya namanya, adrenalin. Jadi lebih semangat lah.
8: Sementara itu, pelatih tim basket putra Semada Banjarmasin, Coach Jani, menilai bahwa pertandingan semifinal berjalan cukup berat karena kedua tim terus terlibat kejar-kejaran poin. Menurutnya, keberhasilan menebus final setelah penantian panjang harus menjadi motivasi bagi para pemain untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri di laga final besok.
10: Paling selalu instruksi untuk defense karena Semada semuanya low size, jadi harus bertahan lebih kuat daripada menyerang. Berat musuhnya, apalagi di sebelah kanan, berat semua. Tetap semangat, semoga lebih rajin lagi latihannya, diserve untuk pertandingan di final besok, siapapun lawannya akan dilawan.
8: Pada pertandingan tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Mudi Harto turut mengapresiasi perjuangan tim putra yang akhirnya kembali mencapai laga final. Dukungan sekolah juga akan terus diberikan, termasuk dengan kehadiran Dewan Guru dan para supporter untuk memberikan semangat kepada para pemain.
11: Sesuai dengan target kami bahwa Semada targetnya adalah mengawinkan gelar DBL Putra dan Putri. Assalamualaikum final! kami 13 tahun putranya tidak pernah masuk final. Hari ini kami masuk final dan insya Allah kami juara putra dan putrinya. Kami Dewan Guru semua mendukung apapun yang bentuk bakat dan prestasi siswa, apapun itu. Dan kami semua Jumat akan totalitas untuk habis-habisan mendukung. Dan mudah-mudahan targetnya adalah juara.
8: Keberhasilan tim putra melaju ke final juga membuka peluang bagi Semada untuk mewujudkan target meraih gelar melalui tim basket putra dan putri. Setelah mengakhiri penantian selama sekitar 13 tahun, Semada Banjarmasin kini tinggal selangkah untuk bisa membawa pulang gelar juara DBL tahun 2026. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Hot 19. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang semuanya, apa kabar ya? Senang banget rasanya di 30 menit ke depan saya jadi teman terbaik pendengar semuanya di Belaria Indonesia untuk edisi 13 Agustus 2026 minus 4 ya, kita akan berada di hari H, hari yang penuh rasa haru ya, rasa bangga kepada pendahulu-pendahulu kita yang rela mengorbankan apa saja begitu ya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ya. Tapi mudah-mudahan kita juga lepas dari segala penjajahan ya, entah itu penjajahan ekonomi, penjajahan kekuasaan dan sebagainya. Oke, semuanya pendengar, ada lagu yang judulnya ini kayaknya lagi bingung nih Ivan ya, mau bikin Jangan Paksa Rindu atau beda gitu ya, yang dirilis oleh Ivan sendiri pada 9 Januari di tahun 2026, berarti masih kurang lebih ada 7 bulanan lah ya. Menceritakan tentang seseorang yang memilih mengakhiri hubungan karena menyadari cinta yang dijalani itu udah berubah gitu, udah gak sejalan dan gak lagi bawa kebahagiaan. Yang mending putus aja ya kan, daripada kita capek, sakit dan lelah gitu. Tapi kalau kita lelah dalam pekerjaan kita itu menjadi ibadah ya, itu amal yang dicatat juga. Jadi gak usah sedih ya, semuanya kita syukuri aja. Baik, silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162 yang udah gabung lewat pendengar RRI ya, udah bisa lihat di situ, udah di share sama Mas Rasya ya. Udah, makasih Mas Rasya. Lagunya boleh itu yang ada di situ, yang mau di ketik mau lewat WhatsApp juga atau yang lewat telepon juga ya. Oke. Halo, selamat siang. Siapa di mana?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Bang Hendy. Bang Hendy, ini benar Bang Hendy?
1: Iya, siapa lagi?
0: Bang Hendy, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Hendy yakin merdeka?
1: Dari penjajahan kolonial, iya.
0: Kita secara negara memang kita merdeka begitu ya, pastilah. Nanti kan kayak kemarin tuh kasusnya tuh di sosial media ribut ya, kasihan abang tukang ini kan apa yang tukang cukur ya, oh dimarah-marahin ya, sama kayak dipaksa banget, ini kenapa sih gitu. Padahal mungkin abang cukurnya nggak sempet ya, ya Bang Hendy ya, nggak sempet ya, mungkin belum beli benderanya, mungkin kemarin udah rusak, udah lecek gitu kali ya, terus nggak sempet waktunya. Jangan gitu gimana, dong.
1: Tukang cukurnya gimana mau beli bendera, orang listriknya mati terus, dia nggak dapat.
0: Nah tuh kan harusnya dikasih dong gitu kan, ini benderanya ya Mas, nanti dipasang ya Mas gitu, nanti dikibarin ya gitu, walaupun nggak pakai apel upacara gitu, mengibarkan sendiri aja. Bang Hendy, apakah sudah memasang bendera?
1: Saya belum masang di diri sendiri.
0: Ya jangan juga lah nanti kesaking merasa kebangsaannya terus tidur pakai baju merah putih begitu ya, nggak juga lah, nanti piyamanya beli yang merah putih gitu kan, lucu banget ya.
1: Nanti dibalikan kapan
0: lah. Oke deh Bang Hendy, mau request lagu apa nih Bang?
1: Belum tahu.
0: Ih Bang Hendy nggak gabung di grup ya, gabung dong ya. Oke, lagunya ada ini nih, ada Angin Kencang dari Noh Saleh, ada Masih Bisa Panjang ya dari Young Lex, ada Cinta Harus Dimengerti dari Sabian, Apa Salahku dari Demasif, Kau Tinggalkan Cinta dari Alkasih, kemudian Bisakah dari Ihsan Chan, ada Nuansa Bening dari Vidi, Rahasia Indah dari Krishna, Menunggu Giliran dari Paul Revenge, mau yang mana nih?
1: Nuansa Bening dari siapa tadi?
0: Yang mana?
1: Nuansa Bening.
0: Nuansa Bening dari Vidi dong, Vidi Aldiano.
1: Oh iya. Okay, baik, bukan dari Kenan kan? Kenan yang lama kan?
0: Iya itu Abang Kenan, tapi kayaknya Abang Kenan udah ikhlas lah masalah Nuansa Beningnya ya kan.
1: Jadi banyak lah lagunya.
0: Iya makanya mudah-mudahan sudah saling mengikhlaskan aja lah gitu ya.
1: Okay, dan ekonomi kita belum merdeka kan?
0: Secara pribadi, secara mandiri atau secara apa? Semuanya ya kayaknya ya. Semuanya pada
1: masih dijajah kan sama kartu.
0: Jadi kalau masalah kayak gitu jangan marah dong gitu ya sama rakyat ya, sama warga negara ya kan. Karena memang ini kenyataan. Tapi kalau masalah secara aklamasi kita memang merdeka ya.
1: Iya, cuma masalahnya kalau APBN dipakai untuk yang boya-boya sama pejabat, kita marah juga dong.
0: Kita bikin dialog nanti khusus ya Bang Hendy. Okay, thank you. Thank you ya Bang ya.
1: Yang penting adingku yang hilang sudah muncul lagi.
0: Amin. Siapa sih adingnya? Eja atau Ojan?
1: Power Ranger Ojan
0: dong. Oh, Ojan dong. Iya, Ojan. Ojan kemana aja, Jan? Oke, ditunggu Ojan nanti gabung ya. Oke, makasih Bang Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan kalau kita merasa legowo, itu juga berarti jiwa kita tuh udah merdeka begitu ya. Jadi siapapun yang masih belum legowo, masih mau memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan orang lain itu juga merasa dipaksakan, itu berarti belum sama-sama merdeka ya kan. Nggak bisa merdeka dari ego ya. Oke, silakan. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Hai, siapa di mana?
2: Dari Tanjung, Mbak.
0: Dari Mbak Lembagawati, betul?
2: Betul.
0: Apa kabar Mbak Lembagawati? Sehat?
2: Sehat. Sehat gatal-gatal, Mbak.
0: Kesehatnya kok gatal-gatal sih? Oh ya, nanti mungkin ada alergi mungkin ya, mungkin kemakan apa gitu ya.
2: Padahal aku nih nggak makan apa-apa tuh.
0: Oke, mungkin lagi kena apa gitu, ada tungau atau apa, kita nggak tahu kan, di tempat tidur atau di karpet ya. Oke. Nanti tapi punya sabun gatal-gatal kan ya Mbak Lembaga ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mbak Lembaga. Mbak Lembaga mau yang mana?
2: Padahal aku dengar kok.
0: Yang mana Mbak Wati, Mbak Lembaga Wati ya, yang mana lagunya?
2: Lagunya. Demasif aja, Mbak.
0: Demasif. Oke, siap. Lagunya iya. Apa salahku ya? Kabarnya baik, apa alhamdulillah, Mbak. Sehat. Iya.
2: Okay. Syukur bisa gabung sama Mbak Ica.
0: Alhamdulillah, saya juga senang bisa dengar suaranya Mbak Lembagawati. Sehat-sehat ya Mbak ya.
2: Iya, okay. Mbak Ica ini salam sejahtera lah.
0: Amin, doa yang sama sehat, untuk Mbak Wati.
2: Selalu Mbak Ica.
0: Kenapa?
2: Mudah-mudahan sukses selalu Mbak Ica.
0: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama juga untuk Mbak Wati ya. Sehat-sehat dan sukses juga.
2: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama Mbak. Oke, siap. Oke, makasih buat Mbak Wati, Lembaga Wati yang ada di Tanjung. Kita langsung dengerin ya, Nuansa Bening dari Vidi Aldiano untuk Bang Hendy Merdeka. Dan setelah itu untuk Mbak Lembaga Wati dari Tanjung ya. Apa salahku dari Demasif di Belaria Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Oke, okay, apa salahku, kata The Massive ya. Lagu yang lagu lumayan lawas tapi enak banget kalau kita simak saat ini yang masih dalam suasana bingung galau, kayaknya nggak pernah punya salah tapi kok orangnya kayak gitu gitu ya, kayak membuat kita tuh merasa dijudge begitu, dihakimi. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Yang mau lewat WhatsApp juga boleh, adakah yang mau lewat WhatsApp? Sepertinya oke, okay, kayaknya nggak ada deh ya, makasih. Oke, ini ada nih dari ini siapa ya? Oh, Mbak Lara Purnamasari. Baru gabung ya Mbak Lara ya. Assalamualaikum Kak. Tapi tadi pada pukul 14 sih udah gabungnya ya, udah lama. Oke, okay, silakan ya.

0: siapa?
1: Dengannya Acil Fatimah.
0: Oh, Acil Fatimah. Acil Fatimah di mana, Cil? Acil Fatimah di mana?
1: Di Kota Baru.
0: Di Kota Baru. Apa kabar, Acil?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, alhamdulillah. Mbak Acil Fatimah baru gabung ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, nanti gabung terus ya.
1: Lagunya
0: yang mana? Mau lagu angin kencang, mau lagu masih bisa panjang, cinta harus dimengerti, kau tinggalkan cinta, tunggulah kasih, bisakah menunggu giliran atau rahasia indah?
1: Itu tadi.
0: Yang mana?
1: Yang apa tadi dia?
0: Yang menunggu giliran.
1: Iya.
0: Langsung aja. Oke, nanti mungkin di sesi kedua ya, Acil Fatimah ya.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Buat Ica, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Cil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Nanti setelah ini ada asmara dari Setia Band yang tadi udah di request Mama Alpi kalau nggak salah ya di TikTok. Oke, saya pamit. Setelah ini ada Padli yang akan menemani pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok semuanya. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk Banjarmasin sore ini ya. Tapi untuk Belaria sampai pukul 16 aja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya unggahan video tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi. Penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan video Purbaya dalam artikel Bloomberg Gitechnos.com berjudul Menkyu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Fadli Gara, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli menjumpai Anda kembali ya di Blaria Indonesia sesi yang kedua. Tadi setelah Ica yang menemani Anda di sesi pertama, kali ini kita gilirannya ya menyapa Anda semuanya yang ada di TikTok ataupun juga yang lagi nyapa kita di telepon atau juga di WhatsApp dan lain sebagainya. Masih banyak lagu-lagu lagi yang kita akan putarkan untuk Anda pastinya ya. Di antaranya ini masih ada di giliran ini dari For Revenge, menunggu giliran ya, sesuai lagunya juga. Dan di TikTok ini ada siapa nih, paman iklan Soman. Aduh, waduh, kok bisa ada Soman di sini, nggak masuk Soman ya di sini ya. Cakep amat bang, dari kakak Indi. Terima kasih banyak kakak Indi yang sudah nyapa kita di TikTok. Kita coba sapa dulu kita coba sapa yang di telepon biasa maksudnya ya. Sudah ada yang bergabung, selamat sore Blari Indonesia.
3: Selamat sore Bang Fadli.
2: Ada, ini lama nih tidak gabung sama saya nih.
3: Monitor aja Bang Fadli ya.
2: Biasanya lewat WA nih, tumben lewat telepon biasa nih.
3: Saya ada kamu masuk di WA, jadi sebelum telepon pula.
2: Tapi alhamdulillah kamu masuk, ya lah bakal bi lah.
3: Ya, kamu masuk dari sini. Cuma iya. Monitor langsung tiap hari.
2: Alhamdulillah, ini gimana, kabar sehat ya?
3: Ada, jadi TikTok tuh membuka lah itu.
2: Ada yang akun pian Abah Kalbi namanya ya?
3: Siapa?
2: Abah Kalbi juga, kalau ngarannya rasanya di TikTok tuh lah.
3: Ya ada tuh juga, ya Abah Kalbi ya tuh.
2: Iya, mudah-mudahan nanti gak buang lagi ya di TikTok ya.
3: Ya, kena-kena sudah habis kita menonton pulang di TikTok.
2: Siap, mantap.
3: Lagunya lu pilihannya Bang Fadli?
2: Lagunya silakan dipilih, ada Noh Saleh, Angin Kencang, Sabian, Cinta
3: Angin
2: Harus.
3: Angin Kencang aja di sini, kencang anginnya
2: nah. Noh, pas bener lah rupanya.
3: Apa awan-awannya kayak itu.
2: Pas bener rupanya sekalinya lah, sesuai dengan kondisi.
3: Iya, ada juga ada hujan, maksudnya banyak awannya kan, campuran buan angin di luar kencang.
2: Iya, tapi ini nggak ada hujan masih ya?
3: Iya, salam sebenarnya nasib pendengar radio bersatu di Barat Jabarnya.
2: Siap.
3: Bang Fadli, terima kasih selamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yoyo Leo juga ya gabung di TikTok kita. Terus kita coba sapa yang di WA dulu nih. Kita coba monitor dulu ada Bahica. Bentar, bisa nggak ya Bahica ya masuk ya ke TikTok kita? Udah bisa harusnya nih. Bentar, kita coba sapa dulu Abeica. Bisa nggak ya monitor ya? Selamat sore Abeica.
4: Selamat sore, assalamualaikum Fadli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat kah Abeica?
4: Alhamdulillah Fadli ya.
2: Alhamdulillah ya. Sehat bahagia aja insyaallah lah.
4: Ini nyaman aja pindahnya masuk sudah Fadli ya.
2: Alhamdulillah, tadi gangguan kayaknya ya.
4: Yang dulu tuh kan eksis anunya,
2: kartunya gede. Oh ini apa nih kartunya nih?
4: Ini Telkomsel mah dia.
2: Telkomsel ya, wih alhamdulillah. Nyaman berarti lah.
4: Jadi, walaupun dalam ruangan ibaratnya nyaman aja tuh. Mm-hmm. Waktu eksis tuh kan kadang-kadang hilang sinyal kadang-kadang.
2: Apalagi
4: ada halang-halang.
2: Iya. Apalagi muntah halang anulah apa lawang, dinding ya kalau tawing.
4: Ya dinding ya, apalagi dia pemer ya waktu eksis.
2: Iya. Tapi alhamdulillah ini aman ya monitornya ya.
4: Iya ini aman aja insyaallah kalian lihat.
2: Iya,
4: mudah-mudahan kan berganti sudah kalian anu. HP jadulnya
2: berganti ya. Wih, mantap, berarti serba baru nih. Alhamdulillah ya.
4: Kada baru second dia Pak ya.
2: Second dia lah.
4: Cuma tahan baterai ya itu Pak.
2: Oke, alhamdulillah ya. Iya. Oke, lagunya dulu. Silakan Abah Hica mau yang mana?
4: Apa pilihannya Pak?
2: Ada Noh Saleh, Angin Kencang tadi, Cinta Harus Dimengerti, Sabian. Ada Kau Tigakan Cinta, El Kasih. Ada Rahasia Indah, Krishna New Spectrum. Zil Ferdian, Kenangan. Ada The Virgin, Cinta Terlarang. Baby Romeo, Cinta dan Kenanganku. Ada Tito dengan Oke. Ada Padi dengan Mahadewi. Mau yang mana kira-kira nih?
4: Padi aja ya. Iya, band aja ya kalau.
2: Oh iya, betul. Kita coba band lagi ya.
4: Iya.
2: Salamnya dulu, silakan.
4: Salamnya buat apa Harbi tadi belum?
2: Uh-huh.
4: Bahtiara juga. Nah.
2: Oke.
4: Okay. Ya, apalagi Mama Manda, Nyawa. Mm-hmm. Mawar.
2: Oke.
4: Okay. Ya, buat semuanya belum.
2: buat semuanya aja berarti ya.
4: Salam sehat aja berarti ya buat semuanya.
2: Siap,
4: buat Bali juga sehat selalu, Bali tetap semangat.
2: Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke telepon selanjutnya. Selamat sore Bali Indonesia.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil City Prambarabai, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Gimana nih? Cuaca panas di sana? Mati lampu lagi nih.
5: Ya, baru aja mati lampu.
2: Baru aja mati lampu ya Allah.
5: Lagunya kenangan itu tadi.
2: Lagunya bentar, kenangan ya, yang darinya Cinta dan Kenanganku ya, atau yang Zilverdian? Kenangan aja.
5: Kenangan aja.
2: Iya, oke deh, kita siapin.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke deh, dua lagu untuk Anda, For Revenge dan Nosale dulu kita puterin untuk Anda semuanya. Ada yang gabung di TikTok, saya bacain dulu sebelum kita puterin. Ada Yeyen dengan Mat Sore Mas Padli, Mat Beraktivitas, mau kirim salam buat Mama Edo sama Dewi Pasir Mas sama Miswanya Adi. Baik. Salam kenal dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada Ujang Fadil, terima kasih banyak udah bergabung juga ya. Oke, kita puterin dua lagu dulu untuk Anda. Ini dia, For Revenge dan juga ada Noh Saleh berkarya ya.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan

0: Nah, usahlah dengan angin kencang menemani Anda mendengar di siang hari ini yang begitu panas. Kata Abah Kalbi tadi yang minta lagu itu, di Tanah Bumbu lagi anginnya begitu kencang ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada satu dulu informasi untuk Anda. Jangan biarkan impian membawamu ke dalam jebakan. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan serius yang dapat menimpa siapa saja. Modusnya beragam, mulai dari tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi hingga perekrutan melalui media sosial. Nah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja atau perjalanan ke luar negeri yang tidak jelas. Kenali modusnya, lindungi diri dan keluarga, serta pastikan setiap perjalanan dilakukan secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan. Mari bersama-sama kita cegah tindak pidana perdagangan orang. Oke, informasi tadi dipersembahkan oleh kantor imigrasi ya. Nah, kita lanjut lagi. Terima telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami di Belantika Musik Karya Indonesia. Kita coba sapa dulu penelpon kita di 562.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kota Baru. Sehat kabarnya? Saya sehat. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Baik dan sehat juga.
0: Baik dan sehat juga. Lagi mendung. Mati lampu kah ada nih?
1: Turun hujan.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan kada mati lampu lah.
1: Punya cinta terlarang nah.
0: Dari The Virgin kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja?
1: Kada. Aman kalau ada lampu.
0: Aman kalau lampu, alhamdulillah. Oke. Siap, lagunya buat
1: salamnya
0: siapa aja nih?
1: Buat Abi Ica tadi, buat Putri.
0: Oke. Okay.
1: Mawar, Mbak Ica, Mbak Yanti, Bang Herman, Bang Ojan. Pokoknya buat semuanya aja dah, salam sehat ya. Buat Pak Fadli, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah. Di belakangnya ada siapa nih? Selamat sore Belari Indonesia.
2: Mas sore bro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, orang gagah ini apa kabarnya?
2: Sehat Fadli gagah aja.
0: Sehat lah alhamdulillah. Omailah nyamannya didengar. Sehat juga dong, alhamdulillah. Ah, mudah-mudahan bahagia selalu kita ya kalau lah.
2: Oke Pak, ini mendung Pak.
0: Apa tuh?
2: Ini mendung hari ya.
0: Kalau Banjar nggak mendung nih, Banjar malah panas nih, masih panas panas menggantang ini.
2: Ini apa Pak? Saya pina putih harinya Pak.
0: Oh, pina putih harinya. Ini berarti.
2: Tadi Pak. Harinya tapi ini pina lambang kayak panas berawannya.
0: Oke, pina panas berawan ya. Oke. Ya mudah-mudahan.
2: Sekarang hujan dan harinya nah.
0: Oke, baik, siap. Oke, lagunya dulu silakan Bang Herman. Mau yang mana lagunya nih?
2: Yang nomor 3, Pak.
0: Nomor 3. Waduh, saya kan nyebutnya acak biasanya nih. Ada kalau yang nomor 3 di sini El Kasih Kau Tinggalkan Cinta.
2: Oh, itu tadi apa lagu sih Mbak Maimunah tadi tuh?
0: Cinta Terlarang itu dari The Virgin. Yang itu kah kira-kira?
2: Aku tadi jawab yang tadinya.
0: Itu aja ya. Oke, kita siapin juga lagu aja ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Mawar aja berarti.
0: Oke, siap.
2: Anu Pak Hendi telepon aja nah. Nah, datang ke situ ya lo, anu Pak, kawan kita anu Bang Ujian ya lo.
0: Iya. Mudah-mudahan sini anu kau bergabung pulang habis ini ya kalau lah. Baik, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok lagi nih, kita coba baca ya. Baru nanti kita puterin dulu lagunya. Ada pusatmobildiesel.id. Salam gosan bubuhan persatu Banjarmasin dari kami katanya. Di Malaysia ada 4 juta warga Banjar. Banyak sekali ya. Salam gosan personel belakang Kak Yuspa. Terima kasih banyak, di Malaysia ada 4 juta. Wih, luar biasa yang berpalak jerbu ya. Ini sudah asap ya, waduh, panas lagi. Mudah-mudahan sehat-sehat buat semuanya ya. Oke, satu lagu dari Padi dulu kita puterin. Nanti ada lagu Zilverdian dengan Kenangan juga ya.

0: Oke, itu dia tadi mendengar lagu dari Zil Ferdian dengan Kenangan. Aduh, lagunya kayak apa ya? Familiar ya, kayak pernah saya dengar gitu di mana, tapi saya lupa dengerinnya di mana gitu. Jadi yang jelas itu lagu bikin kita penuh kenangan ya. Mama Rahma di Barambai Batola kada kau milih lagu. Nah, lagunya belum di-share. Oke, lagunya berarti saya bacain aja ya buatnya Mama Rahma. Ada Sabian Cinta Harus Dimengerti, Kau Tinggalkan Cinta El Kasih, ada Krisna New Spectrum dengan Rahasia Indah, ada juga dengan Budi Doremi 123456, ada Baby Romeo dengan Cinta dan Kenanganku, Mimpi Besar Seventeen, Titu dengan Okenya ya. Tadi ada yang request juga dari Ujang Fadil, lagunya Mahadewi tadi kita udah puterin. Terima kasih banyak yang udah gabung ya. Kita mau nyapa lagi yang ditelepon dulu baru ke WA. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Wih, Pak Ramli, apa kabar? Sehat aja kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat mah.
0: Alhamdulillah. Nyaman aja kah harinya di sana?
1: Di sini anu tadi ada mendungnya anu padli ya.
0: Sawat mendung, tapi kada hujan pinanya saku.
1: Kada pang anu kalau nih kabut asap nih kalau tadi menutupi.
0: Eh bujur, lain karena marga handak hujan lah kira-kira lah.
1: Iya kada juga pang.
0: Tapi karena ya kabut lah jorang tuh jadi menutupi awan ya kalau.
1: Anu handak request nah no apa lagunya lagi nih no pade.
0: Oke, ulun bacakan lagunya dulu buat nyepian. Ada Cinta Terlarang The Virgin, ada Sabian Cinta Harus Dimengerti. Waduh, ada yang lewat dulu. Ada Elka. Ada Elka.
1: Cinta Terlarang nih no requestnya itu aja.
0: Oke, Cinta Terlarang aja The Virgin ya. Salamnya gesen siapa dulu Pak Ramli?
1: Salamnya nang gesen tadi nang masuk-masuk aja berataan nah nang di TikTok juga berataan juga.
0: Oke, siap.
1: Gesen Padli terima kasih banyak.
0: Oke, sama-sama.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Pak Ramli yang ada di Alu-Alu ya. Mama Rahma katanya minta lagu Spektrum aja Gending Fadli. Terima kasih lagunya. Sama-sama Mama Rahma ya. Berarti lagu Rahasia Indah judulnya nih. Kita siapin buat Mama Rahma di Barampai. Bang Eja, ayo ditunggu Bang Eja. Ini WA telepon biasa lagi nih yang gabung nih. Kita coba sapa lagi telepon biasa di 562. Selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Yes, kabarnya.
0: Hari pindah mendung kah, pindah panas kah di sana?
2: Ini mah mendung-mendung.
0: Mendung-mendung naung ya. Alhamdulillah berarti panas-panasnya kada terlalu menggantang di sanalah.
2: Iya, panasnya bawan.
0: Iya, panas si bawan. Lain kabut lo kira-kira tuh.
2: Kada kabut di sini.
0: Eh belum. Alhamdulillah, nyamannya didengar kada kabut nih lah. Iya, baik. Oke, lagunya dulu silakan. Abah Tiara mau yang mana?
2: Lagunya apa tadi? Diterjin aja dah. Sama Pak Ramli.
0: Oh, empat Diterjin. Baik, siap. Lagunya kita bungkus dulu. Salamnya, gasan siapa aja?
2: Ya salamnya buat semuanya aja, salam sehat, salam kompak berataan. Ya buat Mas Fadli, doanya yang terbaik dan sukses selalu.
0: Baik, siap.
2: Ya, terima kasih Mas Fadli.
0: Amin. Oke. Sama-sama berataan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Tiara. Bang Eja di Istanbul. Selamat sore Bang Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat aja kak. Lagunya ada The Virgin, Cinta Terlarang, Rahasia Indah, Krisna New Spectrum, ada Zidan Tunggulah Kasih, Ihsan Chan Bisakah, ada The Rain Mendengar Kabar, Mimpi Besar Seventeen. Oke dari Titu dan Lika dengan Cinta Yang Sempurna. Ah mau yang mana kira-kira
3: Titu aja.
0: Titu aja ya. Salamnya buat siapa aja nih Bang Eja?
3: Buat Mama Salam, buat apa? Terima kasih doanya Patlah. Semalam sudah dipistoton si Haji Adit.
0: Siap, baik.
3: Ya, Mama kena siapa tugas Pak?
0: Malam ini kayaknya saya belum lihat jadwal nih. Nanti saya cek dulu ya. Iya, baik.
3: Kayaknya Mbak Niar kah? Atau Mbak Oya kah? Atau Mada?
0: Kemungkinan sih Mbak Niar ya kayaknya ya. Tapi malam ini, ya Mbak Niar nih kayaknya nih. Eh bukan.
3: Nah yaudah tak.
0: Malam ini siapa? Malam Kamis ya? Niar. Betul, Niar.
3: Oh iya, siap. Kita aja lah, empat lah.
0: Oke, siap. Kita
3: makasih hulun lah. Hulun sehat aja Pak Lam dan akas dibari.
0: Amin, ya. Jarabalala, amin.
3: Kasih patlah dan kabul doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Eja ya. Edi, salam kenal Bang dari RRI Pak-Pak. Wih, salam kenal juga. Terima kasih banyak sudah bergabung. Salam kenal saya Fadli, penyiar kita di Pro 1 Banjarmasin. Salam dari Tamyang Layang Bang Arianti Karnudin. Terima kasih banyak. Ada Bang Medi Carlo, salam dari Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Kayaknya Pro 1 Bandar Lampung ya Bang Medi Carlo ini ya. Baisur Huluk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Squad Kulaan. Terima kasih banyak sudah bergabung juga ya. Oke, kita lanjut puterin dua lagu dulu untuk Anda. The Virgin dengan judul lagunya Cinta Terlarang, dan Krishna New Spectrum dengan lagunya Rahasia Indah. Ini dia.

0: Oke, ternyata di Krisnani Spectrum dengan Rahasia Indah menemani Anda, kita semuanya di Belaria Indonesia sesi terakhir. Artinya di segmen ini kita cuma bisa nerima salam-salam aja, karena lagunya udah ada. Oke, dari Titu yang akan kita putarkan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, satu lagi pendengar yang pengen bergabung, silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Untuk yang pengen gabung, yang pengen nyapa-nyapa, yang pengen kirim salam, boleh. Tapi kalau buat yang minta lagu, saya mohon maaf banget dulu. Artinya tidak saya puterin lagi, karena cuma ada satu lagu aja yang bisa kita puter ya. Oke, yang di TikTok ada Bupati Mahumar, alhamdulillah bisa monitor lagi. Terus juga ada Ibu Sri Murwani dari Yogyakarta. Ada juga dari Maya Mueza dari Jakarta, terima kasih banyak. Ada Bang Edi juga dari Ariri Fakfak tadi ya, udah monitor juga bersama kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah monitor kami. Semoga selalu bahagia, selalu sehat dimanapun Anda berada. Yang saat ini sedang santai mungkin, yang lagi dalam perjalanan, ataupun juga yang sedang aktivitasnya, semoga selalu bahagia, selalu sehat dimanapun Anda berada ya. Tadi saya lihat ada Mbak Mawar mau nelpon, tapi pas Eja kami angkat nih baru nelpon ya. Oke, jadi Mawar terima kasih banyak udah monitor juga. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Mawar dan sekeluarga ya. Dan selepas ini kita akan nantikan kumandang azan asar dulu ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Nanti setelah azan asar kita akan hadirkan lagu terakhir kita, yaitu Titu dengan judulnya Oke. Jadi kita nantikan kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
1: Dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Berandas Cita Berjaringan dengan tema pendidikan dengan stasiun RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Pakpak, dan juga RRI Denpasar. Selamat mengikuti.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Dan inspirasi Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi Beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.

0: Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
4: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah, ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
4: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
5: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
4: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
5: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA-SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
4: Jadi aktifnya 24 ya?
5: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
4: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
5: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
4: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
5: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
4: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
5: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fangfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
4: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
5: itu. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
4: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
5: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
4: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
5: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang terijaz SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
4: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
5: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
3: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
6: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
7: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
8: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
7: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
8: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
7: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMA 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
8: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
7: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
8: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
7: Seni patung.
8: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
7: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
8: Betul.
7: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
8: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
7: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
8: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
7: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
6: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Destia, untuk
1: karena masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
1: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan Fadli.
0: Mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda Fadli, sambut Pak Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Parfor di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
3: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah mungkin kami dari masyarakat pedagang, pertama doa kami ya kan, itu loh yang kami utamakan, doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
2: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
3: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus. Ya, apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A 1-2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser. Oh, pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
2: Ada daya tarik
3: gitu kan.
2: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu, ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valepi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah, kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan, cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas, Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
1: Amin. Baik. Ya, terima kasih Fadli.
0: Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftaran, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat, namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal lagi itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari berjudi. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Diti Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekali meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak pakaian Banjar. Jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjarbaru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga yang jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel ini hanya dari bagian besarnya aja ya gitu loh. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha. Apa kabarnya?
1: Selamat sore juga, Padli. Alhamdulillah, kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya, Padli?
0: Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget, Padli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat, Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun, yaitu Bejio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Padli. Pendengar dan pemirsa, masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Delita Reri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Safar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Safar pada awal bulan Safar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Safar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya Bejio Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
2: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno ya.
1: Iya, selain pemadaman listrik ya.
0: Senasib kita ya Kalsel Kalteng ini.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam di mana dalam rangka memeriahkan bukan hanya Kodam tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSN dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjadi itu.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Karena sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas segala keluarga, segala anak kami.
5: Berapa tahun mengalami?
4: Kami sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami
5: sekarang. Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004, kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini menjadi sekarang ini.
5: Mandiri mahal loh.
4: Mandiri mahal, jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri. Karena tarifnya terasanya, tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, dan ada yang 10 juta.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Sore hari ini Kota Banjarmasin seperti biasa cuacanya agak mendung ya. Mendung tapi gak tahu nih hujan apa enggak nih. Biasanya kayak gitu ya, kalau udah di sore hari kabutnya tebel, terus juga mungkin menutupi awan yang harusnya awannya cerah, jadi mungkin agak kelabu ya. Tapi it's okay, mudah-mudahan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati pastinya ya, dan mudah-mudahan juga bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Dan mendengar, kita ajak Anda yang mungkin pengen gabung, pengen juga ngasih kabar juga di daerah Anda seperti apa kondisinya di suasana sore hari ini, Anda bisa bergabung di WhatsApp 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976, dan juga di 0511 3251562. Bagaimana di daerah Anda laporannya dan cuacanya seperti apa juga ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, berbagi informasi untuk kita sama-sama buat tahu lah bagaimana situasi di daerah Anda ya. Kita coba pantau kondisi Banjarmasin pagi sore hari ini dulu, di mana kondisi Banjarmasin terpantau padat di beberapa titik seperti di arah batas kota. Ini terpantau cukup padat yang kami pantau melalui CCTV lalu lintas di sub kota Banjarmasin, apalagi juga yang dalam menuju ke dalam kota nih. Sore hari ini cukup padat di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 5. Terpantau cukup padat di sekitaran depan TVRI Kalimantan Selatan, didominasi oleh roda 4 ya sore hari ini. Lalu di kawasan Sultan Adam Sungai Andai sore hari ini juga terpantau sangat padat, traffic light berfungsi normal. Nah, bagaimana di wilayah Anda? Silakan bergabung di WhatsApp kami 0811 5111410 untuk Anda yang bergabung bersama kami di sore hari ini.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih selalu setia mendengarkan kami di sore hari ini ya. Dan ada lagi informasi untuk Anda sembari menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kita hadirkan informasi dari Kota Banjarmasin yang katanya mengadakan lagi lomba tanglong di Pendengar. Jadi Pemko Banjarmasin menyiapkan lomba tanglong hingga total hadiah 200 juta rupiah kurang lebihnya ya. Lomba ini menjadi rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Jika tahun sebelumnya lomba tanglong hanya berlangsung satu malam, tahun ini pertunjukan akan digelar selama 2 hari. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung 25 sampai 27 September 2026 dengan penampilan tanglong dipusatkan di dua momentum berbeda. Kepala Disput Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengatakan persiapan lomba dilakukan jauh lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Langkah itu merupakan hasil evaluasi sekaligus menindaklanjuti masukan dari masyarakat dan pihak korporasi yang meminta waktu lebih panjang bagi peserta untuk mempersiapkan kapal tanglongnya. Nah, dengan waktu persiapan yang lebih dari 1 bulan ini, peserta diharapkan mampu menampilkan kapal tanglong dengan ornamen dan kreativitas yang lebih maksimal. Sabil mengungkapkan lomba tanglong tahun ini tidak hanya mempertandingkan kapal bermesin, tapi kategori khusus kapal tanpa mesin. Jadi untuk kapal bermesin tersedia 13 kategori juara dan kapal tanpa mesin ini memiliki 10 kategori juara yang diperebutkan oleh peserta. Gak hanya menambah kategori, Pemko Banjarmasin juga memperpanjang durasi penampilan. Hari pertama akan digelar di kawasan Menara Pandang, sedangkan penampilan hari kedua menjadi bagian dari malam puncak peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan hadirkan Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
0: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM pada 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi. Suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin sore ini. Dan pagi tadi pendengar, Provinsi Kalimantan Selatan baru saja memperingati hari jadinya ya, yang dilakukan peringatannya pada pagi tadi, yang sebenarnya besok sih ya, tapi karena besok Jumat jadinya dialihin ke tadi pagi pendengar. Nah, di hari jadi ke-76 ini, Gubernur Kalsel bersama wakil gubernurnya ini meresmikan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan kantor pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Peresmian masjid yang menjadi salah satu ikon Kalsel itu ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Gubernur Muhyiddin yang disaksikan langsung wakil gubernur beserta jajaran pejabat Pemprov Kalsel dan juga tamu undangan. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada mantan Gubernur Kalsel Sabiri Nor atau Paman Birim yang sebelumnya telah menganggarkan pembangunan masjid tersebut. Ia berharap keberadaan masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi benar-benar dimakmurkan oleh seluruh jajaran Pemprov Kalsel. Seluruh SKPD lingkungan Pemprov Kalsel secara bergiliran memakmurkan masjid terutama dengan melaksanakan sholat berjemaah zuhur, asar hingga maghrib. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410.
1: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
2: Dengar kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang akan tiba pada pukul kurang lebih 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita jelang dengan mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah Raudhah, membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Padi dan Ivan Fals, sesuatu yang tertunda menemani Anda mendengar sore hari ini. Dan pendengar, ada satu informasi menemani Anda, yaitu terkait dengan beroperasinya kembali Jalan Veteran Sungai Lulut kilometer 5,5 Banjarmasin usai dibuka beberapa hari lalu, memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat. Nah, pembukaan akses jalan sementara ini ditujukan untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan kelancaran aktivitas harian warga setempat. Meskipun ya arus lalu lintas sudah normal kembali, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Kalimantan Selatan tetap memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan pengguna jalan mengingat proses perbaikan konstruksi masih berlangsung. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel, Ibtu Abdul Ghafur, mengingatkan pembatasan tonase bagi kendaraan yang melintas di lokasi tersebut. Nah, pihaknya menegaskan bahwa hanya kendaraan dengan muatan maksimal 6 ton aja yang diperbolehkan melewati jalur tersebut. Nah, pengawasan ketat terhadap tonase angkutan ini sangat krusial demi menjaga keutuhan struktur jalan sementara. Langkah pembatasan muatan tersebut sekaligus menjadi upaya pencegahan agar peristiwa pergeseran tanah tidak kembali terulang. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan pastinya pendengar, Anda yang masih mendengarkan siaran kami, kita akan jelang bergabung dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan tablik udara, yaitu kajian bersama dengan Al-Ustadz K. Haji Ilham Humaydi yang akan kita jelang sesaat lagi. Dan sebelumnya saya Padli pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang bergabung dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في أذكار الركوع. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران: سبحان ربي العظيم. ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه، كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره، وجاء في كتب سنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. فصل في أذكار الركوع، ini fasal tentang menyebutkan, membicarakan tentang zikir yang dibaca ketika kita ruku. Naam. فإذا وصل إلى حد الراكعين، kalau sudah sampai di dalam batasan ruku. Kalau sudah sampai dalam batasan ruku, maka ishtaghala bi adhkaril ruku. Sibukkan diri dengan membaca zikir yang dianjurkan di dalam ruku. Begitu. Artinya mempergunakan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Dzikir rukuk, dzikir rukuk. I'tidal, dzikir i'tidal. Sujud, dzikir sujud. Jangan sampai dicampur aduk. Ketika khutbah, ya udah dengarkan khutbah. Jangan sibuk dengan dzikir, jangan sibuk dengan yang lainnya, khalas. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Wa kata bil khusus kita yang berada di bulan Rabi', masya Allah, alhamdulillah, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah kembali menyambung hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hubungan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Terhubungnya seseorang dengan Nabi Muhammad yaitu dengan memperbanyak solawat kepada beliau, dengan menghidupkan sunnah beliau, berakhlak seperti akhlak beliau, memakmurkan syariat yang datang dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga memperjuangkan risalah yang diperjuangkan oleh beliau. Maka dengan itu seseorang bakal terhubung. Masyaallah, ini malam-malam pertama kita di bulan Rabiul Awal. Ni'mak syahr maluh mathal. Sebaik-baik bulan adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak ada tandingannya bulannya, masyaallah. Alhamdulillah yang mempertemukan kita di bulan yang mulia ini. Perbanyak niat sambut bulan Rabiul Awal dengan kegembiraan. Sambut bulan Rabiul Awal dengan penuh kesenangan. Wahakadha. Sambut bulan Rabiul Awal dengan bahagia, dengan senang. Masya Allah. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, beliau mengatakan, huwa rahmatul maula, dalam Adhiyaul Lami'. Beliau mengatakan, huwa rahmatul maula. Ta'ammal gaulahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmatul maula, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rahmat dari Allah. Sebagaimana guru mulia Al-Habib Umar mengatakan setelah itu, huwa rahmatul maula. Nabi Muhammad adalah bentuk wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Ta'ammal gaulahu, maka dari karena itu firman Allah direnungkan, diresapi, dipahami. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ta'ammal gaulahu falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira dengan rahmat dari Allah, sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka dengan itu semua hendaknya kalian bergembira. Dan kegembiraan atas karunia dan rahmat dari Allah itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Subhanallah. Wa Nabi Muhammad adalah yaitu rahmatun muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Subhanallah. Maka wajar kita bergembira, senang mengungkapkan kegembiraan kita, yang mana kita semua dipertemukan dengan bulan kelahiran sang kekasih yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waghdu bihi farhana, sambutlah kata guru mulia Al-Habib Umar kelahirannya dengan kegembiraan. Dari karena itu al-ihtifal bil maulidin nabawi, perayaan maulid yang masya Allah semarak udah, banner di mana-mana, pengumuman di mana-mana, masya Allah. Dari malam-malam sebelumnya, masya Allah, semarak. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya, insya Allah. Itu semua hidangan kebaikan dari Allah, hidangan kebaikan dari Allah yang Allah hamparkan di bulan Rabiul Awal. Tinggal kita untuk datang atau tidak. Mawaidul khair mabsutah liman bayarit, hidangan kebaikan itu terhampar luas bagi orang yang mau datang. Kapan itu terhampar luas? Banyak di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya peringatan maulid yang diadakan baik panitia masjid, panitia musalla, panitia majlis ta'lim, panitia pondok pesantren, ataupun di swalayan, ataupun pasar, ataupun rumah sakit, dimanapun pertokoan, semua perayaan tersebut ta'birun anil farah wassurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ungkapan ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senang dengan lahirnya si fulan, senang dengan lahirnya si fulan, senang dengan lahirnya si fulan, tidak jadi masalah. Masa iya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu bermasalah? Kelahiran anaknya menghabiskan nominal yang begitu besar dalam perayaannya. Merayakan kelahiran cucunya, subhanallah, manggil si fulan, merayakannya di gedung dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Masa iya kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad dikatakan bermasalah? Masya Allah. Sedangkan Allah menganjurkan kepada kita, fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dari karenanya berapa banyak orang-orang yang ngambil manfaat dari perkumpulan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Bukhari, bahwasanya Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin. Dikarenakan apa? Gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kegembiraan itu diungkapkan oleh beliau dengan memerdekakan budak beliau yang memberikan kabar atas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Gad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'tagaha farhana, kata guru mulia Al-Habib Umar, Thuwaibatul Aslamiyah memberitahukan, Gad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin,
1: Suwaibatul Aslamiyah ngasih kabar gembira kepada Abu Lahab sebagai tuannya atas kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Abu Lahab gembira mendengar ponakannya lahir, anak Abdullah dari Aminah, yaitu berjenis kelamin kan laki-laki. Maka a'tagaha farhana, dimerdekakan tuh langsung Suwaibah karena kegembiraan atas kelahiran ponakan beliau. Lam yansakha liguna lahu farhatahu, Allah tidak pernah melupakan kegembiraan orang yang pernah bergembira atas kelahiran sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabidzal haditsu atana, sehingga datang hadis Al-Bukhari meriwayatkan annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnain, tiap hari Senin siksaan Abu Lahab diringankan. Li farhatihi biman wafana, karena kegembiraan yang beliau rasakan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufur, ini adalah balasan yang Allah berikan bagi orang yang kafir gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana, bagaimana kegembiraan dari hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat keberkahan di bulan Rabiul Awal. Wa ini malam pertama kita, ayo niatkan berapa ribu salawat yang kita amalkan tiap hari, biarkan di sana. Masya Allah, orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad akan dihindarkan dari segala kesedihan dan segala keinginannya dicukupkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan segala keinginan kita diwujudkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang kesusahan, yang mendapatkan problem dalam hidupnya mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistigamahan oleh Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha, jadi sesuaikan tempatnya itu pada tempat apa, sesuaikan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau sudah sampai ruku, ya udah sibuk dengan zikir ruku, maka dia membaca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim 3 kali. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuk beliau yang sangat panjang, yang mana beliau membaca di dalam solatnya itu surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Nah, rukuknya membaca subhanarabbiyal azim. Nah, artinya maknanya diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain Sunan Nabi Daud. Wahakadha. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab sunan yang lainnya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca subhanarabbiyal azim faqattama ruku'u. Idza gala ahadukum, apabila kalian membaca subhanarabbiyal azim sebanyak 3 kali, faqattama ruku'u, maka rukuknya sudah dikatakan sempurna. Allahu akbar, membaca subhanarabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka rukunya sudah sempurna. Subhanallah. Begitu juga hadis dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Beliau baca juga dalam rukuk, beliau baca di dalam sujud. Sayyidina Ali meriwayatkan hadis Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza raka', apabila beliau rukuk, beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam di dalam kitab sunan yang lainnya bahwasanya Rasul membaca khasha'a sam'i. Khasha'a di situ tunduk pendengaranku, wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaghallat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Itu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khasha'a sam'i, tunduk segala pendengaranku, wabasari, penglihatanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga wa mukhi, begitu juga apa namanya beliau membaca di sana wa mukhi, begitu juga apa namanya mukh, yaitu apa namanya semua apa namanya khasya'a sam'i, tunduk pendengaranku, wa basari, kemudian apa namanya penglihatanku. Kemudian beliau juga mengatakan wa mukhi wa azmi, beliau juga mengatakan wa mukhi, dan juga tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sumsumku wa azami tulang belulangku wa mastagallat bihi gadami lillah, dan anggota tubuh yang bertopang pada kedua gadam, kedua kaki, semuanya tunduk karena Allah. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan dari Sayyidatuna Aisyah, "Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca dalam rukuk dan sujudnya subuh, Quddus Rabbul Malaikati Warruh." Ahlul Lughah, ahli bahasa mengatakan subuh Quddus yudammu awwaluhuma wa yuftah. Lughatan ada dua bahasa, bisa didhammahkan apa namanya dua huruf yang pertamanya subuh, Quddus sin dan qafnya itu bisa subuh Quddus, bisa wa yuftah di baris fathah subuh atau Quddus. Lughatan ajwaduhuma wa asharuhuma wa aktsaruhuma ad-dhamm, yang paling banyak yang paling masyhur adalah dengan dhammah subuh Quddus, yang artinya di sana mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, subuhun Quddus, yaitu maha suci lagi maha Quddus, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Auf bin Malik mengatakan, gumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pernah suatu hari saya beribadah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi Muhammad, gumtu di situ ay sallaitu ma'a Rasulillah fagama fagara'a surat al-bagarah, lalu Nabi Muhammad berdiri membaca surat al-bagarah dalam solatnya, masya Allah. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqaf wa sa'al, tidaklah Rasul melewati ayat yang di dalamnya terdapat rahmat, artinya menceritakan tentang kasih sayang Allah, illa waqaf, melainkan beliau berhenti, wa sa'al, dan beliau meminta. Subhanallah, padahal beliau adalah rahmat yang sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang kita mempunyai kesempatan untuk meminta di dalamnya. La yamur bi ayati rahmatin, tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya menceritakan tentang kasih sayang Allah, illa waqaf, berhenti Nabi Muhammad, wasa'al, meminta agar diberikan rahmat. Wala yamurru bi ayati azab, tidaklah beliau melewati ayat yang menceritakan tentang azab, illa waqaf, kecuali beliau berhenti sejenak, wa ta'awwaz, dan beliau meminta perlindungan. Begitulah orang membaca Al-Quran, harusnya seperti itu. Dari karenanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada hamba-hambanya melalui firman-Nya dalam Al-Quran, subhanallah. Apalagi kita ini malam-malam Jumat, malam yang dianjurkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Akthirus salata alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar, perbanyak bersalawat di malam Jumat dan di hari Jumat, dijuluki lailatil gharra, malam yang penuh dengan yaitu cahaya cemerlang. begitu malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak solawat. Paling minimal jangan kurang dari 300 kali. Orang yang banyak bersolawatnya, maka dia sangat berpotensi nantinya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Wa hakadha Sayyidatuna Aisyah ketika beliau menjahit bajunya di waktu sahur, ada pelita di hadapan beliau, sagatatil ibrah, jarumnya terjatuh dan lampunya pun padam, pelitanya pun padam. Maka beliau di sana mencoba untuk mencari jarum yang jatuh, tidak dapat. Tidak beliau temukan, beliau meraba, tidak beliau temukan jarumnya. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ruangan tersebut sampai ruangan itu bercahaya. Masya Allah, itu bagaimana cahayanya? Maka bercahaya ruangan tersebut, kata Sayyidatuna Aisyah, hatta wajadtul ibrah, sampai jarum yang tadinya saya kehilangan, yang saya mencari di sana dengan kegelapan, saya dapatkan dari cahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka, sial, binasa orang yang besok tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Kaget Sayyidatuna Aisyah dan bertanya, man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang tidak nantinya bisa melihat wajahku, orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang mendengar kedua kupingnya namaku disebutkan di hadapannya, tapi lisannya tidak bergerak untuk bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karena jangan pelit, jangan jadi orang pelit. Al-bakhil kullal bakhil, orang yang pelit sebenarnya itu adalah mereka, man dzukirtu indahu falam yusalli alai, orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Masya Allah. Al-Imam Al-Syekh Nasr bin Muhammad Samarqandi, beliau mengatakan, seandainya tidak ada keistimewaan salawat melainkan perintah Allah khusus kepada orang-orang yang beriman, dan Allah memulai dengan zat-Nya, kemudian Allah menyebut setelah zat-Nya itu yang kedua adalah para malaikat-Nya, kemudian menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka sudah cukup kemuliaan orang yang bersolawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, labbaikallohumma labbaikallohumma salli wa sallim 'alaihi. Masyaallah. Ada suatu faedah. Kali aja ada yang mau berangkat umroh. Mudah-mudahan yang mau berangkat insyaallah diberikan kemudahan. Yang masih belum berangkat mudah-mudahan ditakdirkan untuk bisa berangkat insyaallah. Ada suatu faedah, apabila kita sampai di Madinah Al-Munawwarah, kemudian sampai berhadapan dengan Hujratus Syarifah, maka bacalah di sana ayat barusan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, Setelah itu baca sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad sebanyak 70 kali, maka segala hajat kita dunia wal akhirah dikabulkan Allah. Masyaallah. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kesampaian insyaallah. Tapi jangan takut. Sinyalnya Nabi Muhammad itu kuat di mana aja sampai. Beda dengan sinyal dunia. Kadang-kadang remote, apalagi kalau berada di tempat tertentu atau ketika orang berkumpul banyak atau ketika listrik padam, semuanya terganggu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya pasti sampai kepada beliau. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Bahkan Rasul menjawab setiap salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، شرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاف تدي perkataan الإمام الفقيه نصر بن محمد السمرقندي tentang salawat tadi ada sedikit keliru. Bahwasanya beliau menyebutkan laulam yakun lissalati ala nabi thawabun, jikalau tidak ada pahala bagi orang yang bersalawat itu, selain bahwa dengan salawat itu yurja bidzalika syafa'atuh, yaitu bagi orang yang bersalawat dia sangat berpotensi untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakanal wajib 'alal 'agil, maka sudah selayaknya, sepantasnya, seharusnya bagi orang yang berakal untuk tidak melalaikan salawat. Seandainya tidak ada keistimewaan salat melainkan syafaatnya Nabi Muhammad, ada. Sudah sepantasnya bagi orang yang berakal untuk jangan melalaikannya, untuk memperbanyaknya, wabil khusus di bulan Rabiul Awal. Apakan lagi di dalamnya terdapat ampunan, terdapat di sana apa namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dari karenanya beliau juga mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad, bahwasanya salawat itu lebih istimewa dari ibadat yang lain, renungkan, fikirkan, resapi firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. La ilaha illallah. Naam. Wa begitu, thumma raka'a illa waqaf wa ta'awwadh. Thumma raka'a bi qadri qiyamih. Kemudian beliau rukuk sekedar berdirinya. Masya Allah, berdirinya surah Al-Baqarah, ya surah Al-Baqarah. Thumma gala fi sujud, thumma yagulu fi ruku'i. Beliau membaca dalam ruku'nya, subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Beliau membaca di dalam ruku'nya, yaitu dengan bacaan subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Beliau membaca seperti itu, subhanallah. Maha suci Allah yang memiliki al-jabarut, keperkasaan, wal-malakut, kekuasaan, wal-kibriya, kebesaran, wal-azamah, dan keagungan. Taib. Thumma gala fi sujudihi mithla dhalik. Dalam sujudnya juga begitu beliau membaca subhana dil jabarut wal-malakut wal-kibriya wal-azamah. Hadza hadithun sahih, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i fi sunanihima, wa Tirmidzi fi kitab asy-Syama'il bi asanid sahihatin. Kemudian lagi di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah, amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Rabbmu, agungkanlah Tuhanmu. Masya Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Wa'alam anna hadhal hadith al-akhir huwa maqsudul fasl. Ketahuilah bahwasanya hadis yang terakhir ini adalah, yaitu bahwasanya al-maqsudul fasl, huwa maqsudul fasl, yaitu adalah hal yang utama yang disebut di dalam fasal ini. Apa itu? Wa huwa ta'zimur rabb, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku' bi ayyi lafdhin kana, dengan lafaz apapun. Walakinnal afdal, akan tetapi yang paling afdal, ayyajma'a baina hadhil adhkar kulliha, akan tetapi yang paling istimewa
digabungkan semua zikir-zikir yang disebutkan tadi intamakkana min dzalik, kalau memang memungkinkan bihaitsu la yasyuggu ala ghairihi, dengan sekira-kira tidak memberatkan bagi yang lain. Apalagi jadi imam rukuknya sampai 10 menit bingung di belakang, bisa ditinggalkan makmum kita. Digabung semuanya kalau bisa, tapi dengan catatan tidak memberatkan orang lain. Artinya kalau sholat sendirian, sholat sunat, ya Allah bismillah gabung semuanya dari subhanarabbiyal azim, kemudian lagi setelah itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, kemudian lagi setelah itu gabung lagi allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi, kemudian lagi disambung lagi subuh quddus rabbul malaikati warruh khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastagallat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Begitu. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Begitu digabung. Kalau sholat sendirian, kalau sholat dengan orang banyak, kalau mengganggu orang lain, kalau memberatkan orang lain, jangan. Coba lihat agama kita, toleransinya sangat luar biasa. Wa yugaddimu tasbiha minha ala ghairi. Nah tapi mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang paling afdal adalah tasbih subhan rabbiyal azim, itu yang didahulukan meskipun banyak riwayat yang lain. Nah fa in arada al igtisar fayustahabbu tasbih. Nah terus kada hendak menggabungkan dari riwayat itu semuanya, tapi ingin igtisar, ingin yang ringkas saja supaya tidak memberatkan, tidak membebankan orang lain yang di belakang karena kita jadi imam umpamanya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah at tasbih subhan rabbiyal. Wa adnal kamal minhu thalas tasbihat, dan paling minimal untuk menggapai kesempurnaan adalah dengan membaca tasbih 3 kali. Walau kita sara ala marrah, kalau dia hanya ingin membaca 1 kali subhan rabbiyal azim, kana fa'ilan li asli tasbih, maka orang tersebut telah dimasukkan terhitung seperti orang yang membaca tasbih walaupun sekali, tidak jadi masalah. Wa yustahabbu idza iktasara 'ala al-ba'd, dan disunnahkan apabila dia ingin meringkas atas sebagian zikir, ayyaf'ala fi ba'dil awqati ba'daha, bahwa dia melakukan di sebagian waktu yang lainnya, yaitu sebagian dari zikir yang lain. Wa fi waqtin akhar ba'dhan wa fi waqtin akhar ba'dhan akhar, dan di waktu yang lain sebagian dari yang lain. Jadi umpama salat sendirian baru dibaca yang banyak. Subuh, Quddus, Rabbul Malaikati Warruh, Subhanadil Azamah, Subhanadil Malakut, Subhanadil Jabarut, seperti itu. Nah, wa hakadha yaf'alu fil awqat hatta yakuna fa'ilan li jami'iha, sehingga kita bisa melakukan seluruh riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami'il abwab, begitulah sepantasnya untuk melakukan seluruh zikir dalam seluruh bab yang ada di sini. Nah, ya tujuannya tentu agar kita di sana terhubung dengan Nabi Muhammad. Walaupun sekali seumur hidup amalkan. Sekali seumur hidup amalkan. Apapun hadis yang datang dari Nabi Muhammad amalkan meskipun sekali seumur hidup. Agar kita masuk nantinya dalam barisan orang yang mengamalkan sunnah beliau meskipun hanya sekali. Begitu. Ngaran rumpat arisan sewaktu-waktu keluar aja ngarannya. Ya kalau mun kada ada umpat arisan behutang ke situ kemari, kena mah hadang kana arisan, siapa nang kana arisan umpat arisan dia kana. Makanya jangan ketujuh behutang mun pacangan kada kawa membayari. Behutang masyaallah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal. Mudah-mudahan dimudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir. Ayarham yang sedang terlilit utang piutang, amalkan ratibul haddad insyaallah. Insyaallah diberikan solusi. Apa guru aja solusinya? Yang terlilit hutang nih apa solusinya? Sebutin aja solusinya, bayari itu aja. Kada ada solusi lain lagi. Kayak apa pang lagi sudah bayari. Ya am waktu bahutang rasa sedikit aja mah ambil tuh. Sekali bayar ditagih orang rasa kebanyakan.
bautang pang jam 100.000. Carita gih orang, rasa kebanyakan benar. Kamu utang jurang 500.000, kada aja 500.000 aja utang aja. Kada jurang 500.000, kada aja. Sama 500.000 atau 500.000 juga. Rasa kebanyakan aja. Makanya am, kenanakan-kenanakan nerah sekolah tuh. Jangan kadusah handak tuturutan, kadusah handak uumpatan. Iih mun orang kawa kada apa-apa, kita nang kada kawanina kasian kuitan. Kasian ni kuitan. Kasian kuitan becari. Ailah ailallah. Pernah menggawi nang kainina sekali. Kena di hari kiamat terdengar seruan siapa yang pernah membaca dalam ruku tasbih yang datang dari Nabi Muhammad, empat berdiri nah. Setiap kali sembahyang kah? Ada aja sekali benar yang pernah membaca. Tapi pernah masuk. Makanya mulai penambahan juga sudah dari Imam Nawawi, apapun yang kau dengar dari suatu fadilat, keistimewaan suatu amalan, amalkan meskipun satu kali seumur hidup. Meskipun satu kali seumur hidup. Wa alam anna dzikra fir ruku'i sunnatuna indana wa inda jamaahiril ulama. Ketahuilah bahwasanya zikir pada ruku itu hukumnya sunnah. Dan juga sunnah menurut mayoritas para ulama. Falau tarakahu amdan, seandainya dia tinggalkan secara sengaja. Ada hendak aku aja. Ada hendak membaca subhanarabbiyal azim. Bapak-bapak beganai siannya. Au sahwan atau kada ingat, la tabtul salatuh. Salatnya kada batal. Kada bapaknya kada membaca, salatnya kada batal. Wala ya'tham, dan dia tidak berdosa. Orangnya tidak berdosa. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Masyaallah. Kada berdosa juga. Kada berdosa. Singa haja variannya. Kada tapi mun sudah ruku aja kayak membaca satu mat, kenapa gerang? Aneh juga. Kan lucu juga, tapi ada aja orang kayak itu. Ndah aja. Nah itu serapian aja sudah. Baca satu mat, kada sekali barang. Indah. Ayo wey. Bulan maulid ini aja kayak umpat, bemaulitan. Ndah aja. Antari aja aja. Ayo antari aja. Sudah ada di bulan maulid sudah, masya Allah. Bulan maulid, masya Allah. Bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita haramkan diri kita karena kita tidak mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifu gadral maulid, tidaklah seseorang itu mengenal kemuliaan bulan maulid melainkan jika dia mengenal kemuliaan siapa yang dilahirkan di bulan tersebut. Masya Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh guru mulia Habib Umar, udah maulitan tenang, damai maulitan, kada ada bakalahian maulitan. Adalah orang bermaulitan bakalahian lah. Ada nah, damai rami

ini orang yang terus-menerus melakukan dosa, melakukan kesalahan, banyak kezaliman. Karena syafaat Rasul diperuntukkan adalah syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku diperuntukkan untuk orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Allah artan Nabi al-Huda, bertampar di ujung sana. Kenapa? Damai, jaga kedamaian. Apalagi di bulan Maulid, di bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaga ketenangan, jaga kedamaian, jaga apa namanya berbagai macam sesuatu, apa namanya, dijaga, dijaga kedamaian, dijaga kerukunan, dijaga ketenangan. Begitu, dijaga semuanya. Jangan sampai kita terprovokasi dengan orang-orang yang ingin memecah belah antara kita. Jangan. Di bulan Maulid, jaga, jaga benua kita supaya tetap damai, aman dan kondusif. Mudah-mudahan terus damai dan aman insyaallah. Selagi bermaulidan insyaallah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad insyaallah. Kita diajarkan kada denang. Lagi mun paham maknanya nyaman baca maulid. Nang kada paham jatuh guring-guring, apalagi paham. Nang kada paham berabah di rumah kada mau teguring, masuk majelis maulid hanya rina fatahna teguring sudah sedih. Sampai orang berdirian mahalul giam kada umpat berdiri sedih. Sekali terbangun taqabbalallahu minkum, bangun sedih meningkai ba alarm tuh tumatnya maulidan lah sedih. Jatumat nang apa pian sing guring.

0: insyaAllah. Wahai Sayyidi, wahai Tuanku, wahai Rasulullah, wahai orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, innal musiini, pendosa telah datang kepada engkau wahai Rasulullah.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baru saja kita ikuti tablik udara langsung dari ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dan disampaikan guru kita Ilham Humaydi. Semoga beliau selalu sehat ya pendengar, sehingga selalu bisa membersamai umat Islam di Banua Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Misi bakti kepada rakyat.
3: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto

0: Menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Subolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIPE.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIPE diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila, itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Yeah.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
12: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
15: Setahu saya tidak pernah.
14: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
15: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
17: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
15: Iya.
17: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
15: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
17: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
15: Agung ataupun Lukman sama.
17: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
15: Dua kali, Pak.
17: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
15: Lukman dan Agung sama.
17: Dua kali?
15: Iya, setahu saya.
17: Itu tahun berapa?
15: Antara 2025-2026.
17: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
15: Iya.
17: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
15: Tidak.
17: Tidak?
15: Tidak.
17: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
18: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
18: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
18: Termasuk saya, apakah pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
18: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
18: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
16: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Rem check sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini rem check, Pak, rem check yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
19: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem cek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
19: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Pendengar, selepas Anda mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta yang disampaikan oleh Lukman Tara, kembali hadir RRI Banjarmasin Pro 1. Di Banjarmasin malam ini kami akan hadirkan sesaat lagi mimbar agama Islam. Kita awali dengan pengajian Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dibacakan oleh Qori Taqiyuddin LC MPD, Sari Tilawah Pauziah Esos, dan diteruskan dengan ceramah ya, ataupun juga mimbar agama Islam disampaikan oleh H. Hazazi Zamra dengan tema Menyapa Hati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah, bila pagi ini ada satu hati yang telah lama jauh dari Allah, lalu engkau gerakkan ia untuk kembali, maka jangan catat itu karena indahnya kata-kata kami. Catatlah itu sebagai luasnya kasih sayang Allah, karena engkaulah yang membolak-balikkan hati manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa kabar iman kita hari ini? Bukan apa kabar usaha kita, bukan. Bukan apa kabar tabungan kita, bukan. Bukan apa kabar jabatan kita, bukan. Tetapi apa kabar hati kita? Karena sesungguhnya yang paling sering lelah bukan kaki kita. Yang paling sering lelah bukan pikiran kita. Tetapi yang sering lelah adalah hati kita. Hati yang memikul kecewa, hati yang menyimpan penyesalan, hati yang diam-diam menangis ketika malam tiba. Saudaraku, hari ini izinkan saya tidak berbicara tentang orang lain, tidak berbicara tentang kesalahan tetangga kita, tidak berbicara tentang dosa masyarakat. Tetapi mari kita berbicara tentang diri kita sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Saudaraku, betapa banyak di antara kita yang pandai menilai kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit melihat kekurangan dirinya sendiri. Padahal, perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari keberanian mengakui, ya Allah, aku salah ya Allah. Saudaraku, bolehkah saya bertanya dengan jujur, sudah berapa lama kita menangis ketika berdoa? Sudah berapa lama kita membaca Al-Quran hanya untuk mengejar target, bukan untuk mencari petunjuk? Sudah berapa lama kita mengangkat tangan, tetapi pikiran kita justru sibuk memikirkan dunia? kita hadir di masjid, tetapi hati kita masih berada di pasar. Kita membaca istighfar, tetapi belum benar-benar merasa bersalah. Nauzubillah. Saudaraku, kadang-kadang yang paling jauh dari Allah bukan orang yang tidak pernah datang ke masjid, tetapi orang yang setiap hari berada di masjid, namun hatinya tidak pernah hadir bersama Allah. Karena itu, pagi hari ini jangan ukur iman kita dari seberapa sering kita datang ke rumah Allah, tetapi ukurlah seberapa sering hati kita datang kepada Allah. Saudaraku, mari kita dengarkan satu ayat yang oleh banyak ulama disebut sebagai ayat yang paling memberi harapan kepada orang-orang yang berdosa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Artinya diri mereka sendiri. Janganlah rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Allah tidak berkata, wahai orang-orang yang taat. Bukan Allah tidak berkata, wahai ahli tahajud. Bukan. Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya, orang yang pernah jatuh, saudaraku. Orang yang pernah lalai, saudaraku. Orang yang pernah mengotori hidupnya dengan dosa. Allah. Allah masih memanggil mereka dengan panggilan yang ya ibadi, wahai hamba-hambaku, bukan wahai para pendosa, bukan wahai para pembangkang, tetapi hambaku, abdiku, masya Allah. Betapa luas kasih sayang Allah. Saudaraku, sebesar apapun dosamu, jangan pernah merasa lebih besar daripada rahmat Allah. Karena ketika engkau berkata dosaku terlalu besar untuk diampuni, sesungguhnya engkau sedang mengecilkan keluasan rahmat Allah yang tidak berbatas. Saudaraku, ada orang yang menangis karena kehilangan harta, ada yang menangis karena kehilangan jabatan, ada yang menangis karena kehilangan orang yang dicintainya. Semua itu manusiawi, tetapi lebih berbahagialah orang yang menangis karena takut kehilangan Allah. Sebab harta yang hilang bisa dicari lagi, jabatan yang hilang bisa diganti lagi. Tetapi kalau hati sudah kehilangan Allah, kemana lagi kita akan mencari cahaya? Saudaraku, kadang kita ini lucu. Kalau baterai telepon genggam tinggal 5%, kita panik mencari charger. Tetapi ketika iman tinggal 5%, kita berkata, entar saja, nanti saja. Padahal, telepon genggam yang mati paling-paling tidak bisa menelpon. Tetapi kalau hati yang mati, ia tidak lagi mengenal jalan pulang kepada Allah. Saudaraku, mungkin hari ini Allah tidak sedang mengubah keadaan kita, tetapi Allah sedang mengubah hati kita. Dan percayalah, ketika hati telah berubah, hidup akan ikut berubah. Ya Allah, jangan biarkan kami pulang dari majelis ini dengan hati yang sama yang kami bawa ketika datang. Saudaraku, bila hari ini engkau belum mampu menjadi hamba yang sempurna, jangan bersedih. Cukuplah pulang kepada Allah selangkah lebih dekat daripada kemarin. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat engkau sampai, tetapi Allah mencintai hambanya yang terus berjalan menujunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

0: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
2: Selamat malam, Anda yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, umat Islam diajak menjauhi kesombongan dan juga memperkuat tauhid sebagai bekal menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ketaatan kepada Allah, sikap tawadhu, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dinilai penting untuk menjaga keimanan. Dan ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Ansari, MPDI, Akademisi UIN Antasari, Banjarmasin. Dalam hal ini, ia juga menyampaikan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 59 hingga 62 mengenai sikap Bani Israel terhadap perintah Allah dan pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam. Dan ia mengatakan kesombongan itu adalah selendang Allah, sehingga manusia yang sombong akan dihinakan Allah, dan sebaliknya orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya. Ustadz Adi Ansari juga menjelaskan kesombongan menjadi salah satu sebab iblis terusir dari surga. Iblis menolak tunduk terhadap perintah Allah karena ia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan pendengar, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, selengkapnya informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dengan judul Hutanku Kalimantanku.
2: Di tengah Pulau Borneo yang hijau dan megah, tersembunyi kekayaan alam tak ternilai, yaitu hutan Kalimantan. Namun, kini rimba yang dahulu lebat perlahan mulai terluka.

0: Ayah, ayah, coba lihat pohonnya tinggi sekali, ayah.
1: Iya. Itu suara burung enggang kan ya?
2: Betul sekali. Burung enggang adalah simbol hutan kita. Tapi kalian tahu, mereka mulai sulit ditemukan.
0: Kenapa ya?
2: Karena banyak hutan kita yang ditebang, dijadikan lahan, atau bahkan dijadikan tambang.
3: Betul itu, Nak. Dulu, hutan ini luasnya sejauh mata memandang. Tapi kini, lihatlah, lubang-lubang besar di mana-mana.
1: Tapi, kenapa hutannya ditebang, Pak Tua?
3: Ya, manusia serakah, Nak. Demi uang dan kepentingan sesaat, mereka lupa hutan ini rumah kita semua.
0: Tapi kalau hutan habis, kita jadi apa, Pak Tua?
3: Kita kehilangan air, udara bersih, dan tempat hidup satwa. Kita juga kehilangan masa depan.
2: Tapi kita masih bisa berbuat yang terbaik, anak-anakku. Sekecil apapun langkah kita, akan tetap sangat berarti.
0: Caranya ya?
2: Jangan bakar hutan. Tanam kembali pohon dan cintai alam kita.
3: Ya, betul sekali. Dan ajak teman-teman kalian untuk peduli, karena suara anak-anak kadang lebih keras dari orang dewasa. Paham kan maksud Pak Tua?
1: Paham, Pak Tua. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi penjaga hutan seperti Pak Tua.
0: Aku juga. Aku akan tanam pohon di depan rumah, ngasih contoh ke teman-teman biar cinta lingkungan.
3: Nah, begitu baru cucu generasi yang sejati.
4: Hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Jika ia mati, kita pun perlahan akan tiada. Mari lestarikan dan jaga, karena hutanku, Kalimantanku.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya,
3: winning juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi, sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi batik kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Bimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Baik, pendengar, di malam hari ini di Banjarmasin Malam, kami hadirkan informasi mengenai komunitas Cinta Tanah Air, Nasionalisme di Tengah Generasi Digital. Pendengar, Indonesia bukan hanya tentang wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah tentang manusia yang hidup di dalamnya, tentang keberagaman, budaya, bahasa, tradisi, dan tentu saja tentang rasa memiliki terhadap tanah air. Berbicara tentang cinta tanah air, mungkin yang terlintas di benak kita adalah upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau mengenang jasa para pahlawan. Padahal, cinta tanah air bisa diwujudkan dalam banyak hal sederhana. Menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menggunakan produk dalam negeri, bergotong royong, hingga menggunakan media sosial secara bijak, ini juga merupakan bagian dari kontribusi kepada bangsa. Nah, bagaimana hubungannya dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup generasi muda? Saya akan kembali membersamai Anda di Ngobras ini malam.
10: Banjarmasin Malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Banjarmasin Malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

kita batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Pendengar, kita masih bersama di Ngobras ya. Kita bicara tentang komunitas cinta tanah air, nasionalisme dan nasionalisme di tengah generasi digital. Pendengar RRI Banjarmasin, cinta tanah air bisa diwujudkan dalam banyak hal. Ya, sederhana memang. Misalnya, kita bisa menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, kemudian menggunakan produk dalam negeri, bergotong royong, hingga menggunakan media sosial secara bijak, ini juga merupakan bagian dari kontribusi kepada bangsa. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup generasi muda, bagaimana sebenarnya kita memaknai nasionalisme? Apakah cinta tanah air masih relevan bagi generasi muda hari ini? Dan bagaimana pula komunitas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan? Pendengar, di Ngobras ini malam tentu kita akan lebih banyak tahu ya apa yang dimaksud dengan cinta tanah air. Apakah seseorang harus melakukan sesuatu yang besar terlebih dahulu agar bisa disebut mencintai Indonesia? Atau justru rasa cinta itu dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita? Nah, ini menarik sekali. Jadi, cinta tanah air itu sebenarnya tidak selalu berbentuk simbol ataupun juga slogan ya, pendengar RRI. Cinta tanah air justru dapat terlihat dari bagaimana seseorang bersikap, berkontribusi, kemudian memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di Ngobras ini malam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Komunitas dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertemu, berdiskusi, belajar sekaligus melakukan aksi nyata. Di Banjarmasin sendiri terdapat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau PPWK yang menjadi wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Salah satu bentuk kegiatannya adalah mendorong masyarakat menanamkan nilai kebangsaan melalui Kampung Merah Putih. Nah, pendengar, nasionalisme artinya di sini bukan hanya sesuatu yang dibicarakan, tetapi juga harus kita kerjakan. Ketika masyarakat mau bergotong royong, menjaga lingkungan, membantu sesama, dan menjaga persatuan, disitulah nilai cinta tanah air sebenarnya hidup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, sekarang kita masuk ke persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda. Hampir setiap hari kita berinteraksi dengan media sosial. Informasi dari berbagai negara masuk dalam kehidupan kita hanya melalui layar telepon genggam. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara mempertahankan identitas sebagai bangsa Indonesia? Ya, pastinya menjadi bagian dari dunia global tidak berarti kita juga harus kehilangan identitas ya, pendengar. Justru tantangannya adalah bagaimana generasi muda kita bisa terbuka terhadap perkembangan dunia, tetapi tetap mengenal akar budaya dan identitas bangsanya sendiri. Pendengar, kalau kita berbicara tentang nasionalisme, jangan sampai pembahasannya berhenti pada kata-kata. Dan pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Tidak perlu menunggu menjadi pejabat, menjadi tokoh masyarakat atau orang terkenal. Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, ternyata bentuk cinta tanah air itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, membantu orang lain, kemudian juga melestarikan budaya dan berkontribusi sesuai kemampuan. Ini juga merupakan bagian dari cara kita merawat Indonesia. Nah, pendengar RRI Banjarmasin, tentu banyak sekali pengharapan di sini ya. Indonesia akan lebih berkah, lebih makmur. Amin. Semoga ini menjadi sesuatu yang pastinya semua rakyat Indonesia menghendakinya. Indonesia menjadi bangsa yang besar, gemah ripah, penuh dengan keberkahan, dengan alam dan pertaniannya juga yang semakin maju dan berkah. Kita harap demikian. Nah, pendengar, di sini juga kita banyak belajar bahwa cinta tanah air bukan sekedar kita menghafal sejarah ya, mengibarkan bendera atau mungkin mengucapkan kata nasionalisme. Cinta tanah air adalah tindakan nyata. Ketika kita menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, melestarikan budaya dan membantu sesama, ini pasti akan mendukung karya anak bangsa juga salah satunya dan menggunakan teknologi untuk menyebarkan hal-hal positif. Sebenarnya kita juga sedang merawat Indonesia. Dan komunitas memiliki peran penting karena di dalam komunitas masyarakat dapat belajar bahwa nasionalisme bukan hanya tentang apa yang kita rasakan tetapi juga apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk generasi muda, mencintai Indonesia bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru, inilah generasi yang mampu mengenal dunia, tetapi tidak kehilangan jati dirinya. Baik, pendengar RRI, terima kasih kebersamaannya untuk ngobras ini malam. Dan pastikan, pendengar RRI, mari kita mulai mencintai Indonesia dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Tidak harus menunggu ya menjadi pahlawan untuk berbuat bagi bangsa. Karena Indonesia yang besar itu dibangun dari jutaan tindakan kecil yang dilakukan dengan kepedulian kita, persatuan, dan rasa memiliki. Pendengar, demikian komunitas cinta tanah air, nasionalisme di tengah generasi digital. Tetap jaga persatuan, tetap rawat keberagaman, dan terus lakukan hal baik untuk Indonesia.

0: Perdagangan Orang atau TPPO yang merupakan kejahatan serius yang dapat menimpa siapa saja. Modusnya itu beragam, mulai dari tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi hingga perekrutan melalui media sosial. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja atau perjalanan ke luar negeri yang tidak jelas. Kenali modusnya, lindungi diri dan keluarga, serta pastikan setiap perjalanan dilakukan secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan. Mari bersama-sama kita cegah tindak pidana perdagangan orang.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar RRI, selamat bergabung di Melody Memory, sebuah acara yang tentu menghadirkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu memory yang pasti punya kenangan di hati Anda ya. Silahkan untuk pendengar yang ingin pilih lagu di 0811511410. Baik, silahkan boleh bergabung ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dari
1: Bang Hendy Banjarbaru.
0: Bang Hendy Banjarbaru, apa kabar Bang Hendy?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat, alhamdulillah. Panas enggak di sana?
1: Tadi agak mendung-mendung, cuma belum hujan sayangnya.
0: Ada hujan di sana beberapa hari terakhir, Bang Hendy?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Mudah-mudahan
1: mendung-mendung aja.
0: Oh, gitu. Baik, Bang Hendy, mau lagu yang mana nih? Penelpon pertama.
1: Apa aja, Bang, yang ada, Bang?
0: Tragedi Buah Apel. Mau?
1: Terus. Band-band, Bang.
0: Ini apa namanya? Yang band sebentar ya. Krakatau Gemilang.
1: Terus
0: ada satu aja sih. Kemudian Kaulah Segalanya edisi Ritonga, Ada Rindu Untukmu Pance Pondaang, Purnama Merindu Siti Nurhaliza, Kasmaran Yuni Syara. Yang mana? Atau mau yang ini lebih sakit lagi? Jarum Neraka Niki Astria.
1: Aduh.
0: Mau enggak?
1: Kasmaran aja ya.
0: Ampun dah.
1: Siap-siap. Buat nyocong si Ozan aja.
0: Aduh. Ozan apa kabar ya? Lama enggak denger.
1: Oh, sudah masuk kok. Udah kemarin dah.
0: Oh, gitu. Datang. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya untuk Ozan, keluarganya juga.
1: Iya.
0: Oke, thank you.
1: Tambah gagah sekarang Ozan enggak?
0: Kenapa?
1: Tambah gagah sekarang Ozan.
0: Oh, tambah gagah. Pasti dong ya. Mantap banget.
1: Mantap buat Ozan, buat Herman, buat Mawar.
0: Siap.
1: Selamat sehat aja, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Hendy. Di belakang Bang Hendy, siapakah dia? Teman-teman di TikTok juga udah pada bergabung, Mbak Lisa, Mbak Aya, terus Sule. Ini Sule yang mana nih? Di Jakarta apa di Banjar? Ariadi. Teman-teman di mana ya? Abdurrahman. Di luar Kalimantan juga selamat bergabung ya. Mudah-mudahan melalui acara ini silaturahmi kita jalan. Walaupun jauh dari Kalimantan Selatan, tetapi hati kita dekat ya. Baik, selamat malam. Halo, malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Malam Mbak Maimunah.
2: Apa kabar Mbak Nias?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Di sini cuaca agak mendung lah, tapi kada hujan.
0: Oh, mendung tapi kada hujan, kayak apa tuh? Lawas kada hujan lah. Pun, lagunya Tragedi Buah Apel, Gito Rolis, Jarum Neraka, Niki Astria. Atau mau lagu ini, Sayangi Daku Seutuhnya, Obi Mesak.
2: Nah itu aja dah, ada sayang-sayangnya dah.
0: Kan ya lo. Ada sayangnya lah, yang penting lah.
2: Siap. Salamnya buat Bang Hendy tadi. Mawar, Putri, Mbak Erika.
0: Gih.
2: Bang Herman, Bang Ojan. Semuanya aja. Salam sehat ya.
0: Iya.
2: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok, terima kasih ya. Ini siapa nih? Kita bacain dulu lah. Dari Angin Malam, selamat gabung. Abdurrahman, assalamualaikum, selamat malam Mbak. Sang Kulirang, Kutai Timur, Kaltim hadir. Untuk teman-teman di Kutai, selamat gabung ya. Kemudian Mr. Cili, Ci begitu ya. Ucok juga, Jamil. Kemudian Edi juga, selamat malam. Satu lagi penelpon boleh, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, dari mana?
3: Herman kan ya.
0: Oh Herman, suaranya rada beda. Herman, lagunya Kasmaran atau lagu Sayangi Daku Seutuhnya? Obi Mesak, mau?
3: Nah itu jalan ya.
0: Obi Mesak, ini mama apa kabar nih?
3: sehat ya, Mama kan ya.
0: Salam gesan Mama lah, mudahan sehat panjang umur.
3: Salam pada ya.
0: Mm-mm.
3: Salam tadi gesan Mbak Memang tadi ya lo.
0: Iya.
3: Tampaknya dia ya, muka lawang juga. Abang Ojan dan sudah ada Abang Ojan.
0: Sudah ada kah?
3: Ada Abang Ojan Mama kan ya.
0: Aku kada ketemu ya, belum.
3: Tambah gagal sih Dian.
0: Iya kah? Han, mudahan sehat aja Ojan lah. Nggih, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingin menyapa juga Mbak Yani I Love You. Assalamualaikum, mau request lagu Purnama Merindu. Mana ini Purnama Merindu? Oh, ada ya, Siti Nurhaliza. Ini kalau Mbak Yani yang nyanyi akan lebih asik pastinya ya. Baik, selamat malam Mbak Yani ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kita sapa lagi di belakang Mbak Yani. Selamat malam. Halo. Malam. Waalaikumsalam. Ah, Ozan kah?
3: Oh, Ben Ozan tadi di Kiau Tarus.
0: Ih, panjang umur malawasnya Ozan ka di batamuan kita lah. Apa kabar pian?
3: Ada jagaan.
0: Ih, lawasnya jarku apa anu manui bagiannya begandang nyiru.
3: Apa betanang bener ya di rumah?
0: Oh, betanang. Lawas banar pian kada ketemu na di udara.
3: Masih ada aja, di sekumpul ada aja.
0: Ada aja pian lah. Enggi, dikira madam kemana jarku?
3: Ada teman kenyari di jadi.
0: Ayo ha, sehat pian. Alhamdulillah. Lagunya yang mana Ozan?
3: Hirup asap anu, asap kebakaran bukan.
0: Iya am. Di Banjar aja kita keciuman pagi-pagi itu bersin-bersin umah sakit kepala. Apalagi bukan pian parak lah, Banjar Baru lah terasa banar.
3: Iya, mana garing mah bisa tuh.
0: Ih, rasanya garing orangnya tuh. Mudahan cepat sembuh. Mm-mm.
3: Subuh-subuhnya kesian ya.
0: Keciuman bau asap. Mm-mm. Lagunya yang mana, Zan?
3: Umpet.
0: Oh iya dah. Boleh, boleh.
3: Abang Hendy Merindu judulnya.
0: Ai. Uhuy.
3: Ya dah kan ya, mudahan kasihnya terbuat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih banyak lah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, panjang umur Ozan di anu di Kariau jar orang Banjar tuh. Tau lah di Kariau di Sambat Tarus. Anu banyak yang mengganang Ozan juana. Han. Si Ozan Martapura. Bebuhan pian dang sanak yang hendak bergabung lah pendengar RRI, selamat menikmati aja siaran kami. Mudah-mudahan malam hari ini penuh kebahagiaan, kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Dari TikTok RRI semuanya salam kenal, salam bahagia, salam silaturahmi. Edi Putra Dewa, kemudian juga Bang Yadin ya. Yose, kemudian siapa dia? Ani Wahyuni, selamat bergabung. Semuanya pendengar RRI, salam bahagia aja. Salam kenal, yang gabung di sini kita doain semoga bahagia selalu ya. Yang lagi kasmaran, ini obatnya. Kasmaran Yunisara.

0: Satu lagu lama pendengar Sayangi Aku dari Obi Mesak ya. Lagu ini dibawainnya tahun 1985 ya dirilis. Dan satu album Kau dan Aku satu. Menariknya di lagu ini pendengar kemudian muncul kembali ya dalam berbagai album kompilasi, sehingga ada platform yang mencantumkan tahun 1989, kemudian 1990 ya, atau 1991 untuk versi kompilasi tertentu. Baik. Selamat bergabung semuanya pendengar RRI dari Sabang sampai Merauke. Eza juga selamat bergabung ya, Za ya. Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, Mbak?
1: Mbak Nia.
0: Oh, nggih.
1: Bu Bambang.
0: Bu Bambang, nggih. Apa kabar, Bu?
1: Baik, masih belum tidur ini, masih bikin kue.
0: Oh, gitu. Kue apa nih? Ya. Enaknya.
1: Pun nogosari ada lesel macam-macam ya Mbak.
0: Oh, macam-macam ya Mbak ya, nggih.
1: Ya, dijual besok kan di pasar.
0: Oh gitu, mudah-mudahan berkah usahanya Mbak. Amin.
1: Mbak Niar, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lagunya yang dari Pantai Ponda Mbak Niar.
0: Boleh, boleh.
1: Iya.
0: Salamnya
1: buat Mbak Mawar Kedisa, Mbak Riz Kedisa, terus Mbak Maimunah ya. Semuanya aja salamnya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan Mbak Niar selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih
1: selamat
0: ya Mbak.
1: Malam.
0: Ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bu Bambang. Halo, malam.
2: Selamat malam Bang Niar.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabarnya baik aja, sehat aja.
0: Kabarnya ya. Baik. Abah Kalbi. Di sana panas kah?
2: Panas tadi siang, Bang.
0: Ini udah adem ya?
2: Adem udah malam nih.
0: Baik. Abah Kalbi mau lagu yang mana, Abah Kalbi?
2: Nah, apa pilihannya ya?
0: Pilihannya kah? Purnama Merindu Siti Nurhaliza. Oh, itu aja kah? Nggih, aja. Buat siapa?
2: Sama Bu Bambang tadi, nah. Herman. Bang Ali, Bang Ali Junandil Bakti. Pokoknya beritaan Maniar.
0: Papi Coy juga lah. Selamat bergabung juga, Papi Coy. Nggih.
2: Enggak punya masalah, Kak.
0: Yuk, sama-sama Abah Kalbi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi baru aja gabung di acara Melodi Memori. Satu lagi penelpon boleh? Halo, malam.
3: Iya, selamat malam Mbak.
0: Nggih, dari mana Pian?
3: Dari Samsul di Kandangan Mbak.
0: Oh, Samsul, Samsul Kandangan, salam kenal lah.
3: Iya, salam kenal juga Mbak. Hanya aja naulun numpat.
0: Pian-pian di kandangan. Kandangan di mana, Bang Samsul?
3: Samsul kandangan di Kecamatan Angkinang, di Sakayu Abang.
0: Oh, Angkinang itu Angkinang lah.
3: Iya.
0: Itu yang Padang Karupuk tuh Angkinang lah.
3: Nah, iya benar.
0: Oh, iya. Kalau daerah Babirik tuh masuk HSS kah juga?
3: Masuk negara juga nih
0: dong. Oh, inggi. Di sana ada hujan kah beberapa hari ini, Bang Samsul?
3: Oh, kalau di kandangan selama ini, selama satu bulan lebih nggak pernah hujan namanya di Kayu Abang.
0: Oh, inggi. Mudahan lah kesurun hujan, jadi nyaman juga.
3: Iya, kabut banyak, Mbak.
0: Inggi sabar aja lah.
3: Nih, julun, mana padam naruh lampu julun, nah julun.
0: Oh, masih kah padam lampu?
3: Oh, masih ada nih, kalau saat ini tadi lah, mulun benar. Informasinya di daerah Gambah, Padem.
0: Oh, Gambah dalam kah?
3: Nah, iya benar, Gambah dalam, iya benar.
0: Mudahan pulih listrik kita kada lagi, mati-matilah.
3: Ini penyiarnya siapa, Mbak?
0: Mbak Niar, nggih.
3: Oh, salam kenal Mbak Niar lah.
0: Sama-sama. Pian tadi udah pilih lagu lah, Bang Samsul.
3: Belum lagi, kenapa-napa, Mbak?
0: Lagunya Pian hendak mana? Purnama Merindu Siti Nurhaliza kah? Atau ada rindu untukmu, Pance Pondaang?
3: Oh, ada rindu untukmu lah.
0: Itu aja nak. Inggih, terima kasih banyak lah.
3: Iya, salamnya seberitan aja nak. Ulun tadi minta lumurnya para kawan beneran.
0: Oh, inggih-inggihan. Kenapa bisa Pian bergabung lagi lah?
3: Ini hanya satu buding aja. Ini berapa buding? Nomor HP-nya Melia?
0: Ada, no, pian nomor no mana? Pian pakai ini
3: 08162
0: kah?
3: Yang 562.
0: Oh, ada lagi nomornya 0811 51 1410.
3: Oh, 08115 berapa lagi, Mbak?
0: Satunya 3 kali 0811 511 1410.
3: Oh iya ya, makasih Mbak lah atas informasinya. Jadi nyaman nun tahu Mbak.
0: Nah, nyaman tuh anu napa ngarannya telepon WA bisa aja jual lah.
3: Oh iya,
0: Inggi. Buat
3: pian sama gue sehat badan.
0: Nah, catatlah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, udah dicatatlah nomornya tadi.
3: Oh, udah ingat aja Mbak ya, anunya satunya 3 kali Mbak 0811 513 kali mento 410.
0: Allah, nyaman banget di apa?
3: Iya, buat pian semoga sehat badan, panjang
0: amin.
3: Umur.
0: Amin, amin.
3: Jadi apa yang pian cita-citakan semoga tercapai.
0: Amin, kabul hajat.
3: Iya, alhamdulillah bala.
0: Nggih.
3: Ya, assalamualaikum Benia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun mau menyapa Mbak cantik. Nah, Mbak Pipin di Pasar Lama, melawasnya Mbak Pipin kada bergabung. Nah, Mbak Pipin, Mbak Niar apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Masih bisa request lagu kah? Bisa banar, lagu Siti Nurhaliza, ujar Sidin. Ah, habis ini langsung ulun putarakan lagu Siti Nurhaliza. Untuk yang hanya raja bergabung, selamat malam. Mawar Sagita Bati-Bati, selamat gabung juala. Eza Astambul, lagunya akan kita hadirkan. Terus yang di TikTok, Mbak Rustini, selamat gabung. Mbak Nurul Komariah, selamat gabung juga. Eko Sukianto, kemudian Henry Adam Banani, Niam Eco ya, kemudian Rahmadi juga, Ufik selamat gabung, Fatur, kemudian Salsa selamat menikmati siaran kami lah, Suryaningsi, Zaini Syarif, Makwa Muhammad Nadi, Bunda Putri, ayah Agus juga, Mbak Tina, Nor Salim, Om Yoto, Reni, selamat bergabung. Yani Safrida, selamat menikmati siaran kami. Lila Ancah Aang, selamat bergabung juga. Nah, kita dengarkan aja lagunya pendengar. Siti Nurhaliza, Purnama Merindu, dilanjutkan dengan Ada Rindu Untukmu. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini.
4: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

0: Pendengar, ada rindu untukmu. Suara dari Panca Pondang. Ya, lagu ini dirilis tahun 1988. Dan lagu ini bercerita tentang kerinduan yang sangat kepada seseorang yang dicintai, terutama ketika jarak atau keadaan membuat keduanya tidak bisa saling ketemu, saling bersama. Sedih juga ya. Ini hanya sekedar lagu. Mudah-mudahan lagu ini memberi inspirasi untuk kita semua. Ya, oke. Semuanya selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Kita sapa kembali. Selamat malam. Halo. Selamat malam.
1: Dari Amah.
0: Oh, Mbak Amah, apa kabar Mbak Amah?
1: Baik, tapi kurang sehat, ada batuk.
0: Oh, kurang sehat. Ini memang lagi musim batuk. Oh ya, di Palem, Mbak. Kalau pagi terasa enggak? Keciuman enggak bau ini, bau pekat ya?
1: Asap. Juga ada kebakaran terus di daerah kami itu, Mbak.
0: Oh.
1: Tadi mau ikut sama teman lu tadi, si Brownies tuh enggak berani, dia bau ulun kerjanya. Takut kalau dimarah, padahal kalau Mbak Niat dulu kan marah dia orang baik dulu.
0: Inggi.
1: Artinya kan wangi tadi bau ulun. Takutnya mungkin Samto kan. Brownies, karena beruntung manis dan
0: walah.
1: Dia di sebelah di Pro 4 pernah jolong sama dia tuh.
0: Sekali. Oh iya kah, Inggi?
1: Orangnya baik kok. Ini lagunya apa Mbak? Masih
0: ada tragedi buah apel, jarum neraka.
1: Ah itu aja kalau jarum neraka tuh takut.
0: Iya kah?
1: Lagu apa lagi?
0: Siap. Ya. Cepat sembuh Mbak Amah ya.
1: Salamnya buat Mbak Kalbi, buat Brondeng Manis juga, buat Yani, ya buat semuanya. Jadi buat Mbak, ya terima kasih.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amah, alhamdulillah bisa gabung. Ini ada Bang Mihat juga ya di WA. Waduh, ulun jam 9.30 tadi padam lampu. Mudah-mudahan cepat pulih ya pendengar ya. Listrik di wilayah Kalimantan Selatan gak padam-padam lagi. Yang baru aja gabung di TikTok RRI di acara Melody Memory, salam kenal, salam silaturahmi. Semoga malam hari ini semuanya selalu diberikan keberkahan, selalu sehat, bahagia. Amin. Terima kasih ya untuk semuanya. Dan ada lagi kah? Halo, malam. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gih, dari mana?
2: Bang Ali.
0: Bang Ali?
2: Ya.
0: Bang Ali di mana pian Bang Ali?
2: Alu-alu.
0: Oh, di Alu-alu. Gih. Apa kabar?
2: Lagunya, Mbak.
0: Pun.
2: Lagunya apa lagi?
0: Lagunya apa pian? Tragedi buah apel kah, jarum neraka kah, atau kaulah segalanya edisi Litonga?
2: Kau segalanya aja.
0: Oh iya, siap. Gih. Bang Ali, makasih banyak lah Bang Ali lah.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ali Sidin di daerah Alu-Aluh. Alu-Aluh itu masuk daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah Alu-Aluh itu daerah sungai ya? Kayaknya ya. Alu-Aluh. Oh, ya? Oh, Lingkar Selatan. Itu biasanya banyak yang ternak itik ataupun juga bebek. Kalau telur bebek ya atau itik, itu biasanya kalau dari Alu-Alu itu dalamnya itu kuning ya, oren, nikmat banget. Telur itik atau bebek dari daerah Alu-Alu. Baik, pendengar, kita nikmati satu persembahan dari Gito Rolis ya, dengan tragedi buah apel. Untuk Anda, selamat menikmati, salam bahagia, salam sehat.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Saudari Nurul Fadilah, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Waduh, ngeri banget ya, Jarum Neraka. Suaranya keren banget nih, Ki Astria. Lagu-lagu yang dibawainnya pasti keren semua ya. Baik, terima kasih untuk semuanya pendengar RRI yang bergabung di sini. Salam musik, salam persahabatan aja, salam silaturahmi ya. Karena lagu-lagu melodi memori tidak hanya lagu Indonesia, lagu Barat juga ada. Dan ini malam kebanyakan pendengar suka lagu yang tentu saja dibawain oleh penyanyi yang tentunya menjadi idola Anda. Antara lain ada Gito Rolis, Tragedi Buah Apel tadi. Kemudian ada Pance Pondaang, ada Rindu Untukmu. Kemudian ada Purnama Merindu, Siti Nurhaliza, dan lain-lainnya. Terima kasih semuanya ya. Salam musik Indonesia dan juga lagu-lagu Barat lama di Melodi Memori. Sampai jumpa.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: terima nikah dan kawinnya Sarbi Nurul Padilla, putri kandung bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

Kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih. Konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti renungan malam. Semoga cerita ini memberi inspirasi. Kisah si penebang pohon. Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari Kamis 13 Agustus 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rosin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kita kembali berjumpa di Banjarmasin pagi hari ini dalam nuansa hari Jumat yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ya, di tanggal 14 Agustus 2026. Gimana pendengar kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang smart beraktivitas di hari ini. Tuh kalau cuaca di luar alhamdulillah mendukung gitu ya, dan juga sudah terlihat tadi di jalan raya ada beberapa yang sudah memulai aktivitas di subuh hari ini. Dan insyaallah pendengar, hari ini informasinya dan subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya berkumandang di jam 5 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, sembari menunggu azan subuh nanti, kita hadirkan juga di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran di subuh ini, surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya dibacakan oleh Fitriati.

Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agitahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
5: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Row 1.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di program Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan insyaallah ya, ba'da subuh kita isi kembali di hari yang penuh dengan berkah hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026 dengan tema yang cukup menarik, yaitu adalah menegakkan keadilan dan memelihara silaturahmi dalam konteks penyelesaian warisan. Nah, kalau bicara tentang warisan ya pendengar ya, kadang memang menjadi salah satu momok ya di tengah masyarakat. Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu, tapi sebenarnya agama Islam itu mengatur indah sekali bunda ya. Dan hari ini insyaallah kita akan berbicara terkait tema tersebut bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Wahidah MHI. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ustazah ya. Dan Ustazah ini mungkin langsung aja silahkan gitu ya untuk membagikan mukadimah singkat. Silahkan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan. Kita hari ini kembali dipertemukan dalam kuliah subuh ya. Sesuai tema yang selalu saya bawakan tentang kewarisan, saya memilih topik tentang menegakkan keadilan dan memelihara silaturahmi dalam konteks penyelesaian warisan. Baik ya, kita sedikit sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan bahwa kewarisan itu sebenarnya bukan sekedar persoalan bagi membagi harta ya. Tapi ini adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya tentu ada terdapat ya hak-hak yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika seseorang meninggal dunia lalu harta yang ditinggalkan itu tidak serta-merta dibagikan kepada ahli waris, tapi kita harus memperhatikan dulu beberapa hal, misalnya tentang biaya penyelenggaraan jenazahnya, kemudian melunasi utang-utangnya kalau ada, dan tentu melaksanakan wasiat. Nah, baru tiga hal itu kita selesaikan, artinya yang tersisa itulah yang disebut dengan warisan yang siap dibagi kepada ahli waris. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan waris ini secara rinci melalui ayat-ayat kewarisan yang dikenal dengan tiga ya, walaupun sebenarnya masih ada beberapa ayat lainnya yang terkait, tapi tiga ayat waris yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 itulah yang membicarakan tentang hak-hak ahli waris. Jadi selain ahli warisnya, berikut ada bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian itu yang berupa bilangan pecahan yang setengah, yeah, kemudian sepertiga, yeah, dan okay, seterusnya.
0: Betul.
1: Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan itu bukan semata-mata berdasarkan keinginan daripada keluarga si meninggal, tapi kita juga harus memperhatikan siapa yang berhak dan berapa bagiannya. Nah, itulah tiga ayat tadi menjelaskan tentang mereka-mereka yang berhak dan berapa bagiannya. Nah, hal yang sering kita temui dalam masalah keluarga adalah ketika menganggap warisan itu sebagai harta bersama yang boleh dibagi sesuka hati. Ya, karena bersaudara juga, maka kita bagi aja sesuka hati, atau ya dengan persepakatan dalihnya begitu, atau mungkin sudah musyawarah, padahal belum tentu di dalamnya itu sudah memenuhi apa-apa yang disyaratkan dalam konteks penyelesaian kewarisan. Nah, oleh karena itu, misalnya ya, kita menyaksikan ya, ada salah seorang atau beberapa orang dari ahli waris yang sebenarnya mereka masih memiliki ahli waris-ahli waris lain. Lalu ada yang mengambil, menjual, memindah tangankan atau menggelapkan atau yang lainnya ya. Dalam konteks menguasai harta warisan tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya. Nah, padahal setiap ahli waris memiliki hak yang harus dihormati. Betul. Nah, ini tentu banyak kita saksikan di masyarakat kita. Bahkan kemarin saya diminta untuk memberikan kesaksian sebagai ahli dalam konteks warisan. Jadi persis seperti ini, makanya saya mengambil tema ini. Jadi kemarin di Pengadilan Negeri Banjarbaru ya. Jadi
0: ada sengketa ini ya, warisan.
1: Ada sengketa, jadi ibu diminta menjadi ahli dalam memberikan keterangan terkait bagaimana sesungguhnya terhadap kasus itu. Nah, jadi sebenarnya ahli waris itu ya tadi karena merasa berkeluarga, sudahlah kita bagi. Atau mungkin ada adik yang harusnya juga dihadirkan tapi tidak dilibatkan. Nah, ini kan tidak boleh. Lalu memindah tangankan atau menjual misalnya sebagian dari itu tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Nah, ini kan tidak dibenarkan. Nah, artinya setiap ahli waris itu baik besar, kecil, tua, muda ya, dia memiliki hak yang sama. Betul. Dalam konteks warisan. Nah, artinya setiap hak daripada ahli waris itu harus kita hormati. Keadilan dalam warisan Islam itu bukan berarti semua orang memperoleh bagian yang sama. Tetapi setiap orang memperoleh hak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi adil tidak mesti sama. Misalnya walaupun dalam Islam itu kan kecil dan besar itu tidak mempengaruhi kepada banyaknya atau kecilnya warisan. Intinya bahwa hak yang ahli waris itu sudah diatur oleh syariat kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, karena itu ketika ada perbedaan bagian di antara ahli waris, ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk ketidakadilan. Nah, misalnya ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, tentu kan banyak yang setengah.
0: Betul.
1: Nah, ini apakah tidak adil? Nah, ini adalah pemilik hak itu memang sudah disebutkan langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia tidak punya kompeten. Betul. Untuk ini ya. Jadi
0: hitungannya sudah ada ya, Bu.
1: Iya,
0: ya,
1: Masya Allah. Rinci gitu. Nah, jadi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga silaturahmi sesuai dengan tema kita. Jadi jangan sampai harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat kita justru menjadi sebab atau akibat ya, anak-anak secara bersaudara itu menjadi bermusuhan karena pembagian ini. Nah, harta tentu dapat dicari ya. Tapi ketika hubungan persaudaraan itu putus, rusak ya. Nah, ini belum tentu mudah untuk kita pulihkan.
0: Betul.
1: Nah, oleh karena itu Islam datang memberikan ketentuan ini, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi dalam konteks ini ada beberapa alasan, beberapa pesan penting ya. Yang pertama, kita mengenali ya, siapa saja ahli waris yang berhak dalam satu kasus itu. Jadi dalam struktur itu kan orang beda-beda. Kadang meninggalkan hanya satu anak, laki-laki saja, perempuan saja, atau banyak. Kalau yang kemarin itu ada 9 orang ahli waris yang luar biasa. Ada 3 laki-laki, ada 6 perempuan. Nah, agak banyak ini kan barangkali banyak juga pemikiran pendapat yang beda-beda. Akhirnya bisa jadi ya terjadi silaturahmi putus ya di antara pada ini tidak dikehendaki tentu saja. Jadi kita mengenali siapa yang berhak, jangan mengambil atau menjual harta warisan itu oleh sebagian. Artinya ada ahli waris lain yang tidak diajak untuk melakukan persetujuan atau kesepakatan. Nah, lalu setelah itu kita harus memberikan masing-masing ahli waris itu atau setiap ahli waris itu dengan jujur dan adil.
0: Terbuka semuanya gitu ya, Bunda.
1: Jujur dan adil. Artinya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Utamakan musyawarah dan tentu dihindari keserakahan. Walaupun ini ya kecenderungan manusia terhadap harta itu tidak kita pungkiri.
0: Betul.
1: Jadi begitu apa ya, kuat gitu keinginan manusia kan. Tapi ketika pembagian itu sudah diatur ya sudah kita sesuaikan dengan ketentuan.

0: hikmah, keadilan, persamaan, dan kemaslahatan bagi semua ahli waris itu tentu menjadi prinsip dalam penetapan hukum Islam. Nah, sebagai penutup dalam pengantar ini, pada akhirnya bahwa warisan itu adalah amanah sekaligus ujian.
1: Betul.
0: Nah, yang diuji itu bukan hanya kemampuan kita menghitung bagian, karena mungkin tidak banyak orang yang bisa ya.
1: Betul.
0: Atau paham gitu yang sesuai dengan ketentuan syariat, tapi juga kejujuran, nah, keadilan, kesabaran, dan kecintaan kita kepada keluarga. Jangan sampai akhirnya karena harta ini istilahnya itu menguji kita, lalu kita dengan begitu mudah ya saling bermusuhan atau putus silaturahmi di antara keluarga.
1: Betul, iya.
0: Nah, jadi jangan sampai orang tua sudah meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Luar biasa, ya. Andaikan tidak ada yang dibagi.
1: Betul.
0: Jadi orang tua sudah meninggalkan harta, maka jangan sampai nanti anak-anak ini justru kehilangan persaudaraan. Nah, warisan boleh habis dibagi,
1: iya,
0: karena memang itu yang diperintahkan. Tetapi silaturahmi jangan sampai ikut terbagi.
1: Betul.
0: Nah, ini sebagai pengantar ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi terkait ini.
1: Oke, baik Bunda ya, ini luar biasa menurut Mada karena tidak semua orang paham. Kadang ada juga yang ibaratnya ya udah tadi sama rata aja, gini lah kita berelaan lah. Tapi ternyata indahnya Islam tuh punya bagian ya Bunda ya.
0: Betul.
1: Anak perempuan ada berapa? Kalau laki-laki itu satu ya kalau nggak salah ya. Perempuan
0: Kalau anak laki-laki dan perempuan 2:1.
1: 2:1, gitu. Betul sekali. Nanti silahkan yang mau bergabung bersama kami, kita undang juga di 0511-325-1562 atau di nomor WhatsApp juga boleh di 0811-5111-410. Seperti sudah bergabung, kita coba izin untuk mengangkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillah. Bang Masri di Jorong, apa kabar?
2: Di Jorong krisis banyu ada.
1: Nah, iya pang lah, kurang lebih di Banjar juga mulai banyu anu bahalus lah Bunda lah. Udah pian lah, iya lah dulu ninggi lah.
2: Ini sumur banyak yang kering Bunda.
1: Nah, ya Allah.
2: Yang tahan alhamdulillah yang bertahan yang sumur-sumur bor aja.
1: Sumur-sumur bor. Ay, ya mudah-mudahan ya kita berdoa bersama di kuliah subuh hari ini. Mudahan ada hujan ya di beberapa hari terakhir ini. Silakan Bang Masri terkait dengan tema hari ini. Silaturahmi dan juga warisan ini, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Makasih Bunda. Ini boleh tanyakan kenapa dikatakan ulama mutazilah di dunia ini dikatakan pengadilan itu banyak, cuma keadilan itu cuma satu. Nah, dari kenapa? Makanya yang dikatakan banyak berebut ya itu saja. Nah, kenapa dikatakan kalau laki-laki itu dua bagian saja?
1: Dua bagian.
2: Tapi kalau perempuan itu cuma satu. Nah, maksudnya itu sebenarnya tanya begitu saja. Belum kurang paham belum.
1: Alasannya gitu begitu ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Seperti lu sendiri ya, sudah alhamdulillah bisa mendapat warisan itu dua bagian gitu. Makanya ulun belum paham kenapa laki-laki itu kok mendapat dua bagian.
1: Harus dua tuh lah kenapa gitu ya.
2: Kenapa sedangkan anak perempuan itu satu bagian.
1: Siap.
2: Nah itu minta penjelasannya.
1: Terima kasih Bang Masri.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada alasannya mungkin gitu. Nanti kita coba bahas Bunda ya. Baik, di belakang Bang Masri yang masih ingin bergabung lagi bersama kami, silahkan nanti coba di telepon dulu ya, biar dimasukkan juga di daftar pertanyaan kita. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Madam.
1: Iya, Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya.
3: Terima kasih Dinda, sehat selalu.
1: Amin,
3: silahkan. Selalu, semangat terus menyerahkan aktivitasnya Dinda. Semoga Allah berikan kita kekuatan, alhamdulillah.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Silakan Bunda.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
1: Iya.
3: Sehat selalu, bahagia selalu, saja panjang umur,
1: amin,
3: memberikan kita ini bisa sihat,

0: kita ini, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan. Alhamdulillah. Yang saya pertanyakan masalah warisan ya Ustazah.
1: Iya.
0: Saya pernah, kan kita itu 6 bersaudara.
1: Iya.
0: Tiga laki-laki, tiga juga perempuan. Tapi saya ini anak bungsu. Tetapi ada saudara saya yang kurang adil. Dan saya itu orangnya suka selalu mengalah. Apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya diajarkan oleh orang tua kita, harus sabar, ikhlas, tulus. Seperti itu saya, Ustazah. Tapi ini mereka menjual tanah warisan dari orang tua. Mereka itu tidak sampaikan sama saya. Mereka jual diam-diam, tidak menyampaikan. Bagaimana seperti itu, Ustazah? Mengambil hak dan pembagian kita ini sebagai umat muslim yang kita jalankan adat dan akadnya dalam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kita ini sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada disyariatkan dalam agama, kita hindari. Yang kita laksanakan kebaikan, kebaikan, kebaikan untuk mencari kelapangan kita apabila kelak kita meninggal kelak nanti. Dan ini akhir bulan Safar ini Ustazah, bukan saya mau terkenal ya Ustazah. Saya pernah didatangi oleh seorang orang tua. Dan saya ini kan menjual di pondok pesantren ini. Nah, tiba-tiba datang bapak itu minta makan. Saya bilang, maaf pak, saya tidak punya lauk. Dia bilang, biar nasi saja. Astaga itu saya kasih, dia bilang sedikit saja bu. Saya bilang tidak pak, karena kita ini orang tua, mana mungkin kita mau kasih sedikit. Saya kasih media gorengan tempe sama tahu. Alhamdulillah kasihan itu Ustazah, dia makan. Saya bilang apakah ini Ustazah yang saya lakukan ini, saya muslimi orang tua itu atau bagaimana, mohon pencerahannya Ustazah. Mudah-mudahan kita ini di bulan kelahiran Nabi ini kita diberi petunjuk, kita jalankan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan kita, umur kita, menjalankan dalam syariat agama Islam untuk mencari takwanya Allah dan menjauhi yang tidak disyariatkan dalam agama Islam.
1: Terima kasih Bunda Hani
0: Ustazah, agar kita semua ini umat muslim memahami yang ada disyariatkan dalam agama Islam kita jalankan. Dan saya ini Ustazah, saya beraktivitas, saya melakukan itu, saya bunyikan Yasin dan ayat kursi. Gimana Ustazah, salah atau ada dalilnya atau ada manfaatnya? Mohon pencerahannya buat Dinda. Maaf atas pertanyaan saya, saya selalu Dinda, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Buat Ustazah, semangat terus saja, sehat sama keluarga, panjang umur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bunda Hani sudah ada menunggu Bunda Rosita kembali di Banjarmasin. Assalamualaikum Bunda Rosita. Halo.
2: Halo.
1: Inggi, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Bunda Rosita.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah dan Mbak Mada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustazah yang hendak menakan, misalnya seorang anak itu kan dapat warisan rumah dari orang tuanya. Setelah itu berumah tangga kan, apa lalu meninggal si istri, apa itu berhak suaminya kawasan itu satu. Kedua Ustazah, ini kan ada dapat bagi warisan, tapi ada seben saudara ikamnya sudah sekolah tinggi-tinggi, kada berhak lagi dapat warisan, kami kada yang tingginya sekolah. Apa bujur enggak itu Ustazah? Nah, lalu ketiga Ustazah. Maaf ya Ustazah, ini ketiga. Gini, kan bagi waris, tapi kan yang ada anak laki-laki satu dia yang membagikan. Memang adil dia, cuma dipotongnya untuk katanya untuk berimpak ke salah satu pesantren. Itu bujur lah Ustazah. Jadi dipotong dulu. Jadi saudara ini kan pada hanya sekian, cuma kan ada sebagian saudara yang membutuhkan bahwa masih bahwa itu itu cukup untuk ada yang dibayari misalnya lah untuk anak sekolah itu. Bujur aja lah sikap seorang saudara kayak itu laki-laki kan satu-satu dia yang bagi-bagikannya. Jadi ini bepadah coba ini udah aku potong itu bujur aja lah Ustaz sikap kayak itu. Itu aja Ustaz lah pertanyaan ulun. Terima kasih atas pencerahan pian. Salah hilap mohon maaf Mbak Mada, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Rosita ya. Baik, 3 pertanyaan dulu ya Ustazah ya, ini luar biasa. Mungkin ibaratnya adalah kita langsung melihat beberapa kasus di lapangan. Kita mulai dulu dari Bang Masri mungkin, silakan.
3: Iya, baik Pak Masri di Jorong ya. Jadi ketika dalam teks itu disebutkan ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi bagi laki-laki itu bagian itu ada 2 kali lipat dari perempuan. Mengapa gitu ya? Jadi ada kesan mungkin ada semacam ketidakadilan ya gitu. Karena apa? Karena sama-sama anak hanya beda jenis kelamin kok dibedakan. Nah, karena dalam ayat itu jelas bahwa memang disebutkan seperti itu. Memang ada banyak ya tafsiran, pendapat, pemahaman orang ketika memahami ayat ini. Walaupun kalau kita mudahnya itu ya dikembalikan saja kepada Allah karena Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Mungkin akal tidak sampai menjangkau, bahasa gampangnya begitu. Tapi sesungguhnya ya ada banyak memang yang bisa kita hubungkan. Misal kenapa Allah memberikan laki-laki itu 2 kali lipat? Karena memang ketika laki-laki dan perempuan itu dalam satu persaudaraan, artinya bersaudara, maka ketika ibunya ditinggal mati suaminya, maka yang menjadi pembela, penolong atau yang punya kewajiban untuk menjaga ibu dan menafkahi ibunya itu adalah laki-laki. Maka dia diberikan hak lebih banyak sehingga ini memang digunakan untuk kepentingan menjalankan apa istilahnya itu ya, kewajibannya sebagai asobah kepada orang tuanya. Dan mungkin masih banyak lagi bahwa laki-laki itu kan kalau misalnya dia mau kawin, dia harus memberi mahar, kemudian menafkahi. Nah, maka ketika dia dapat warisan lebih banyak itu pun mungkin akan terbalik nanti. Berbeda dengan seorang perempuan, perempuan dapat 1 juta tapi dia nanti dikawini oleh orang, diberi nafkah, diberi mahar. Artinya apa yang didapat dari warisan itu akan utuh, berbeda dengan laki-laki karena dia punya kewajiban lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Itu diantara yang dapat dipahami atau manusia, ditafsirkan oleh manusia, orang-orang, para ahli, para dan seterusnya. Saya sebenarnya tidak melihat itu sebagai satu ketidakadilan karena memang kita yakini bahwa Tuhan itu Maha Adil. Bahkan kan Tuhan tidak memberikan tentang warisan ini kepada raja atau nabi sekalipun, ikam yang atur gitu, aku yang mengaturnya kata Tuhan. Karena Tuhan itu yang tentu kita tidak meragukan maha keadilannya. Oleh itu kita hanya sekedar mencoba memahami dan nah menurut saya sebenarnya ketika menyatakan bahwa laki-laki itu lebih banyak dapat warisan dari perempuan ada semacam tidak seperti itu. Kita memang harus mendalami bagaimana sebenarnya warisan Islam itu. Dalam banyak kasus dicontohkan kalau kita mau mencoba memahami dan itu faktanya bahwa ketika orang meninggal dia meninggalkan suami, ibu dan ayah. Ternyata dalam teknis perhitungan seperti syariat itu ibu justru mendapat 2 kali lipat dari ayah. Nah ini kan berarti terbalik dengan konsep yang laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ibu dapat 2, ayah sisanya hanya 1. Nah ini adalah bukti bahwa sebenarnya tidak selalu laki-laki itu dapat lebih banyak. Dalam contoh kasus lainnya misalnya ketika ada suami, ibu, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seibu dapat 1/3, saudara laki-laki kandung tidak dapat sebagai asobah. Ini adalah menyelesaikan sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis. Itu artinya dalam banyak kasus bisa jadi perempuan lebih banyak dalam contoh tadi. Termasuk misalnya di dalam kasus suami, ibu, saudari kandung dan kakek. Kakek itu kan laki-laki, saudara perempuan perempuan, dia dapat setengah harta, tapi kakek dapat seperenam. Nah ini kan menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita membuktikan bahwa maha keadilan Allah itu tidak dipandang dari lidah karimis lu hasil unsayannya itu. Ada banyak kasus dalam waris Islam itu yang harus kita dalami, dan ternyata ada justru perempuan yang mendapat dua kali lipat. Nah, jadi melihat laki-laki dan perempuan itu tidak hanya kepada anak kan ya. Betul, gitu. Ada suami, ada istri, ada ibu, ada bapak, kemudian ada saudara kandung, ada saudari kandung. Nah, ini kalau kita perhatikan ayat-ayat itu menjelaskan secara rinci, tidak selalu laki-laki dapat dua kali lipat. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Artinya kita hanya mencoba. Oh betul bahwa laki-laki memang diberikan beban yang lebih berat, lebih banyak sehingga dia diberi bagian lebih. Itu yang biasanya yang populer gitu di kalangan kita.
1: Tapi ternyata ada ininya juga ya Bunda ya.
3: Iya.
1: Kalau dari Bang Masri tadi satu lagi mungkin Ustazah, kenapa dikatakan di dunia ini banyak pengadilan tapi keadilan itu cuma satu, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahkan Bunda sampai ke sengketa waris tadi ya.
3: Iya, jadi pengadilan memang solusi ya ketika musyawarah mufakat tidak bisa misalnya ditempuh, kemudian ada ahli waris yang satu bersikeras seperti ini sementara yang lain tidak mau. Nah ini kan tidak bisa diselesaikan antar sama keluarga. Jadi mau tidak mau pengadilan menjadi solusi untuk menyelesaikan, karena kita yakini katanya saja kan sudah pengadilan gitu. Artinya apa yang diselesaikan oleh pengadilan tentu sudah menjadi bagian dari proses untuk menuju keadilan dalam konteks penyelesaian pembagian warisan. Menurut saya seperti itu. Jadi Allah memang menjelaskan itu, tapi kan tidak semua orang bisa memahami langsung. Ada banyak mungkin yang harus ini, termasuk lembaga pengadilan tadi. Jadi itu biasanya memang ketika upaya damai, upaya musyawarah tidak bisa ditempuh, maka itu solusi untuk adil bagi semuanya. Karena sudah diselesaikan, diperiksa, diproses lama ya kan. Nah hakim juga mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak sehingga diputuskan itulah yang baik untuk mereka semua dan satu ikatan keluarga.
1: Itu insya Allah salah satu langkah yang baik ya Bunda ya.
3: Jadi seperti itu.
1: Oke, untuk Bunda Hani.
3: Nah Ibu Hani tadi ada jadi kesan memang begitu. Sama seperti yang pengalaman yang kemarin baru ya. Di jam berapa saya kemarin, jam 12-an lah. Sesudah zuhur Kamis malam itu. Nah jadi saudara memang ada kesan ya, karena biasanya yang paling tua, yang paling tua apalagi lalakian. Tapi tidak mesti, kadang perempuan juga bisa kan tertua. Jadi kita sebut si tukang bagi gitu. Nah, tapi tidak selalu memang salah ya kalau dia memperhatikan ya, seperti kita-kita di sini atau mungkin yang berbincang, yang merespon bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap ya dalam konteks ini. Maka menurut saya tidak mesti kita salahkan. Jadi kita tinggal melihat bagaimana sebenarnya si tukang bagi ini, bisa yang kecil, bisa yang besar, tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan ketentuan, tidak ada masalah. Artinya hasilnya pun bisa disesuaikan dengan ketentuan syariat. Nah, kalau tidak adil, nah ini mungkin yang jadi masalah. Silaturahmi akan putus, bermusuhan pada sesama saudara. Apalagi sampai bahasa kepengadilan itu kan sudah, katanya sudah tidak ada jalan lain lagi. Artinya memang buntu ya, akhirnya ya ke situ. Hingga orang kadang, wah sampai ke pengadilan rasa malu ada juga begitu ya. Padahal tidak seperti itu harusnya, karena memang supaya sama-sama adil nanti dalam konteks penyelesaiannya. Nah oleh karena itu ya, keadilan memang dituntut dalam proses pembagian. Oleh karena, kalau misalnya sesama saudara tidak bisa melaksanakan itu, ya sudah ke meja hijau saja, ke pengadilan tadi, jalan terbaik gitu.
1: Betul.
3: Sehingga tidak ada lagi, oh ini yang tukang bagi banyak dapat gitu kan, atau yang apa gitu. Ya, tuduhan itu kan bisa hilang dengan penyelesaian di pengadilan. Nah lalu menjual warisan diam-diam ini tidak benar Ibu. Jadi sesuai dengan saksian saya kemarin, karena memang katanya ada ahli waris yang tidak memberikan persetujuannya, dua orang kalau tidak salah. Jadi dari 9 itu 3 laki-laki 6 perempuan, ada 2 yang tidak menyetujui. Nah ini kan tidak benar. tidak boleh. Harta warisan selama belum dibagi berarti masih milik bersama di antara sama ahli waris. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita sama-sama menikmati, jangan-jangan ini labihan nih memakan harta punya saudara gitu. Ini kan tidak benar. Nah, oleh karena itu Islam memerintahkan ketika terjadi kematian ada harta dan warisannya, maka bagi sesuai ketentuan, sehingga apa yang sudah dipindahkan atau dibagi itu miliknya masing-masing. Jadi bebas dia mau dimakan, mau dijual atau mau dikasihkan lagi, silahkan. Tapi ketika masih bersyarikat, masih bersama-sama harta itu, jangan-jangan nanti kita menikmati apa yang bukan hak kita. Oh, iya. Jadi kalau ini teknis pembaginya seperti apa? Sekian persen. Nah, ini kan mudah-mudah. Tapi kalau misalnya ada di antara ahli waris menjual tanpa persetujuan ahli waris, ini sebenarnya tidak dibenarkan. Jadi surat edaran Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2012 itu menyatakan bahwa harta pewaris ya yang dijual atau dipindah tangankan tanpa seizin ahli waris lainnya karena itu masih milik bersama, maka tidak dibenarkan. Nah, maka dalam kaitan ini Ibu Hani, jadi kalau misalnya ada di antara ahli waris itu yang tidak merasa dapat bagian ya oleh perlakuan saudara kita, maka di sini kita bisa menuntut ganti rugi. Misalnya waris tanah ya dijual oleh sebagian ahli waris, padahal ada ahli waris lain yang tidak tahu dan bahkan tidak dikasih uang hasil jualannya, maka dia bisa menuntut kerugian atas apa yang menjadi haknya. Jadi berapa bagiannya di situ, sebenarnya mudah saja menghitungnya karena ahli warisnya berapa, haknya berapa. Nah, hartanya sudah habis dijual, maka siapa yang memakan itu yang mengganti kerugian. Jadi itu baik. Memang tidak benar ya. Jadi tidak boleh menjual diam-diam. Ini mengambil hak saudara ini sebenarnya ya jelas di dalam Al-Qur'an itu kan, di dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Nah, barang siapa yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia akan memakan api neraka sepenuh perut. Itu ayat. Nah, jadi hati-hati dengan harta anak yatim. Orang ditinggal matikan yatim. Betul. Nah, lalu kita makan hartanya, harta anak yatim, maka kita akan memakan api neraka sepenuh perutnya. Jadi ayat ini mungkin bagus juga lah dicamkan oleh orang-orang yang berbagi warisan. Jangan sampai hendak mengulu, hendak serakah ya. Adil, Allah sudah memberikan ketentuannya, begini pembagiannya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Masalah pembagian berbeda harta itu memang sudah diatur oleh syariat. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Hani. Nah, kalau yang Ibu lakukan saya kira tidak sama sekali menzalimi orang. Kita bersyukur Ibu Hani bisa bersedekah setiap hari. Mungkin ya karena ada orang lewat kita kasihkan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu ya. Jadi dengan rezeki yang kita punya mungkin sedikit, kita bisa bagikan kepada orang lain. Sedekah, infak dan sebagainya itu sudah luar biasa Ibu Hani. Jadi tetaplah seperti itu, insyaallah barokah rezeki yang kita terima.
1: Amin. Dan tadi yang ketiga ya Bu Ustazah.
3: Iya. Kemudian Ibu Rosita ya, warisan dari orang tua. Nah, begini Ibu, jadi ketika kita perempuan ya mendapat warisan dari orang tua, berarti itu milik kita. Nah, jadi itu tadi. Jadi pembagian itu menjadikan kita nyaman gitu ya perasaannya. Artinya ini milik kita. Nah, milik kita apakah rumah dapat warisan atau duit ya atau benda-benda lainnya, maka milik kita. Lalu kita bersuami, kita meninggal, harta itu akan berpindah kepada suami karena suami adalah ahli waris. Jadi apa yang kita terima dari orang tua kita, dari saudara kita, dari mendapat warisan ya dengan kerabat kita yang meninggal, maka itu hak kita, milik kita. Maka itu menjadi harta peninggalan kita kalau kita mati. Maka itu akan berpindah kepada suami. Begitu juga sebaliknya. Suami ketika warisan, orang tuanya mati dapat rumah misalnya. Maka ketika dia masuk dalam perkawinan, maka itu berarti nanti akan diwariskan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena warisan ibu lalu kita tidak dapat sebagai istri, tidak. Karena itu adalah dapat warisan, artinya milik miliknya sudah.
1: Betul.
3: Nah, maka ketika kita meninggal itu akan berpindah menjadi hak pasangan hidup gitu.
1: Oke. Okay.
3: Oke. Okay.
1: Terus tadi
3: nah, betul ibu ini aja. Juga banyak kita temui.
1: Uh-uh.
3: Dalam persaudaraan ya ada beberapa sudah Ikam itu kan sekolah sudah sampai S2, iya. S3 gitu. Sudah banyak menghabiskan. Kami perempuan tidak sekolah. Nah, ini juga kan bagian dari keinginan masyarakat kita bahwa ini tidak adil. Sudah sekolah tinggi-tinggi, dapat warisan dua pulang, balalakian. Sementara yang perempuan di rumah menggani ikuitan ya. Kemudian dapat warisan satu. Nah, di sinilah kemudian ada perasaan ketidakadilan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menyatakan sekolah tinggi-tinggi lalu
1: tidak dapat.
3: Nah, bukan begitu. Intinya kita hanya dalam Islam itu kan laki-laki ada haknya lirijali nasibum mimma tarakal walidanu akra. Bagi laki-laki ada haknya, bagi perempuan ada haknya. Nah, baik sedikit atau banyak hartanya, dan tidak ada alasan karena sudah sekolah tinggi lalu tidak dapat warisan karena sudah dianggap menghabiskan harta. Warisan kan dibagi setelah kematian, bukan pada saat proses hidup. Memperhatikan ini tadi, coba kita bayangkan ketika anak yang lahir menangis, artinya bayi sudah diberi hak waris. Misal ibu melahirkan, pada saat melahirkan keluar bayinya, meninggal ibunya. Ibu punya harta. Apakah anak perempuan, anak yang dilahirkan ini tidak waris? Waris dia. Nah, artinya kan tidak dihubungkan dengan kontribusi. Mana ada pengabdiannya? Malah dia mungkin
1: baru
3: lahir menyebabkan orang tuanya mati kan. Begitu ada juga kasusnya akhirnya suami membenci anaknya karena ini yang menjadikan istriku meninggal gitu. Ya kan? Artinya kecil ini tidak ada kontribusi sama sekali, tapi dia diberi hak waris. Tinggal melihat jenis kelaminnya laki-laki. Itu apa artinya? Nah, dalam ini mungkin harus kita dalami ketika menghubungkan dengan kasus sudah tinggi sekolah tidak dapat lagi. Bukan seperti itu persoalannya. Itu yang bisa saya jawab. Nah, lalu
1: yang ketiga terakhir nih ya,
3: dikeluarkan impak oleh laki-laki atau tukang bagi. Ini juga ya saya menyaksikan juga di keluarga kami ya.
1: Gimana?
3: Jadi buat alasannya ada banyak nih bersaudara, lalu yang meninggal ini lalakian ya. Dia tidak punya anak, tidak punya istri, dan ada hartanya juga. Harta yang didapat dari orang tuanya, harta pencahariannya dikumpul banyak. Nah, akhirnya ada salah seorang dari ahli waris saudaranya tidak membagikan harta warisan itu. Kenapa? Kita impakakan saja jagasan pahalanya nih. Nah, ini sebenarnya tidak ada hubungan ya. Infak kan bukan satu kewajiban, beda dengan zakat. Kalau misalnya zakat dia tidak sempat ya memang harus dibayarkan. Karena itu menjadi utang, dainullah namanya, utang kepada Allah. Tapi kalau infak dalam kaitan ini kan bukan satu kewajibannya untuk meluarkan. Dalih ini kita juga harus mempelajari ya, di kasus ini seperti apa. Ada keinginan mungkin untuk tidak membagi, bisa juga karena dia yang berstatus sebagai orang yang tukang bagi gitu. Jadi ada saudaranya yang mengaturnya. Nah, sudah ada memang hartanya, tapi sebenarnya kan kalau dianggap sedikit sudah diimpakan. Tidak, sampai puluhan juta itu kan banyak ya. Ada hak waris yang lain tapi tidak dapat. Alasannya apa? Diinpakakan saja jargasan pahalanya gesan ini. Nah, ini sesuatu yang memang di masyarakat ya harus kita betulkan. Dirundingkan dulu.
1: Tetap
3: dirundingkan
1: harus ya.
3: Dulu. Ini ada saudara kita punya sekian juta hartanya. Nah, ini kan kalau kita nilai-nilai kita mungkin punya kemampuan saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak usah bagi, dirundingkan kepada semuanya. Tidak semua orang setuju. Aku berharap juga sebenarnya dapat bagian warisan dari saudaraku ini, apalagi misalnya ya, dalam kasus itu ini lebih banyak membantu kepada saudara ini biar menghasilkan uang ini. Tapi tidak bisa diselesaikan oleh satu orang ahli waris dengan cara sudah diinfakkan saja supaya dapat pahala aja. Nah, ini tidak benar. Harus itu, karena itu warisan, ada hak ahli waris. Siapa yang berhak panggil semua? Bisa jadi, aku menambah iakan. tambah ya kan lagi infaknya gitu kan. Nah tapi itu tidak terjadi di masyarakat kita, sudah diinfakkan saja. Walaupun kita juga tidak tahu benar atau tidak infaknya gitu kan. Nah ini yang terjadi. Jadi itu tadi kenapa warisan ini ujian. Disitulah menjadi ujian bagi kita sebagai ahli waris. Oh ini ya tadi harta kan begitu menggiurkan kepada manusia gitu. Betul. Sehingga ada dalih-dalih, oh ini kalau diinfakkan ini, padahal bisa jadi tidak misalnya. Nah ini luar biasa, hati-hati benar kita lah dalam kaitan ini.
1: Dan ujiannya langsung ke silaturahmi lah Bunda. Iya. Dan silaturahmi ini kita tahu bahwasannya kita memagat ya sampai 3 hari kada betaguran kan. Dampaknya ya Allah, rezeki dan segala macam gitu.
3: Jadi
1: ya,
3: benar, selain itu sebenarnya rezeki yang tidak terduga, ya kan, orang kadang jadi dapat warisan. Tidak ada sepupu laki-laki, sepupunya meninggal, tidak ada waris lain, sepupu jadi miliarder. Nah ini artinya bisa, tapi bisa jadi kan keluarga kita meninggal tanpa ada harta, maka ini kewajiban kita untuk menyelenggarakan jenazah dan sebagainya. Jadi seperti itu.
1: Baik ya Bunda, ya mudah-mudahan bisa terjawab dari 3 pertanyaan ini. Mungkin di belakang sana juga masih ada yang mau bertanya, tapi sayangnya waktu kita juga terbatas ya Bunda ya. Dan mungkin di akhir, di ujung sesi dialog kita hari ini dalam tema menegakkan keadilan, memelihara silaturahmi dalam konteks penyelesaian warisan, silahkan Bunda kesimpulannya.
3: Iya, jadi intinya apa yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayat waris itu adalah kewajiban bagi kita untuk menyelesaikan sesuai tuntunan. Jadi kalaupun kita mau mencoba memahami, oh ini adakah ketidakadilan ya, kita memang harus mendalami bagaimana ayat itu sendiri, termasuk kita mendengarkan ya majelis-majelis seperti ini, sehingga terbukalah wawasan kita, oh selama ini mungkin kita salah, atau mungkin memang ada ujian yang kita tidak sanggup menghadapinya hingga harus menikmati apa yang bukan menjadi hak kita secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi intinya bahwa membagi warisan itu adalah satu kewajiban yang akan diganjar oleh Allah Ta'ala dengan surga atau sebaliknya dengan neraka. Ini mungkin yang harus kita perhatikan. Ya, yang itu yang terakhir menurut saya, dan Ibu mohon maaf mungkin ada yang salah dan kurang, itu tentu ketidaksempurnaan yang saya miliki, keterbatasan yang ada pada saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, dapat ketemu lagi, berbincang di seputar masalah warisan ini. Amin, demikian, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda ya, Ustazah Profesor Dr. Hajah Wahidah MHI. Mudah-mudahan ilmunya hari ini bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan pastikan sekali lagi yang kita tekankan adalah bagaimana untuk menjalin yang namanya komunikasi antar kerabat, saudara. Dan yang pastinya adalah di ujung-ujung tuh harus ada yang namanya musyawarah mufakat ya. Pada pamit, terima kasih banyak, sampai bertemu di dialog kuliah subuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, tentunya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan juga inspirasi FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa pendengar buat dengerin siaran kita sepanjang hari ini dari Banjarmasin pagi sampai nanti Banjarmasin malam gitu ya, di streaming aplikasi kesayangan kita bersama di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar, kita mengawali informasi dari Amrullah, Jabatan Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin beralamat Jalan Mejen DI Panjaitan nomor 27 Banjarmasin. Dalam hal ini ditujukan kepada Emma Yatmini, alamat Jalan Teratai 4 Timur Gang Bersama 1 RT 062 RW 004 Kelurahan Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan atau sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Isi beritanya kepada Emma Yatmini, pendengar, sebagai tergugat 8 agar datang untuk menghadap pengadilan sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang beralamat di Jalan Mejen DI Panjaitan nomor 27 Banjarmasin pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Hajah Mahrawati dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Jumiah dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian berita panggilan umum ini disiarkan untuk dapat diketahui. Tetap bersama kami pendengar, informasi lainnya akan terus membersamai Anda tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Ya masih bersama kami di RRI Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi Prosatu Banjarmasin. Kok mulut Mada kayak ini ya, keselimpet-keselimpet ya. Mohon maaf ya, masih pagi, mumpung pagi ya wajarin dikit lah ya. Nah kali ini mendengar informasi lainnya yang ditunggu-tunggu nih dari warga Kalimantan Selatan dan juga sekitarnya. Ini ada informasi untuk Anda yang mana lagi cari tempat nongkrong asik sekalian cuci mata di bulan Agustus ini. Katanya sih pas banget nih dalam rangka merayakan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT RI ke-81. Event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu ada Kalsel Expo 2026 yang resmi hadir kembali untuk pian seberataan. Nah, catat informasi pentingnya ya pendengar, Kalsel Expo 2026 ini bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan yang berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran ini dibuka setiap hari dari jam 10 pagi sampai di jam 10 malam pendengar ya, dan di sana juga komplit banget sanak, mulai jajan kuliner otentik khas Banjar, ada 100 booth UMKM siap memanjakan lidah buhan pian seberataan. Pamerannya juga super lengkap banget ya. Ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel. Terus juga ada pameran dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan hingga pameran alutsista keren dari TNI AD, AL dan juga AU ya, dan juga hadir dari kedutaan besar Iran di sana. Dan tidak ketinggalan pendengar, ada juga pameran otomotif, alat berat, rumah sakit BUMN, BUMD dan masih banyak lagi. Dan asiknya nih pendengar, tiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Nah, pas banget kalau buat pian ya, belanja tapi ada juga hadiahnya yang dibawa pulang. Nah, cocok ke sini ya. Jadi bukan cuma belajar dan kulineran, bisa upgrade pengetahuan sekaligus bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru. Ada workshop UMKM digital branding dan sertifikasi halal, ada aksi donor darah juga hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo e-sport turnamen. Ada juga lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalsel, lomba menggambar dan mewarnai anak, ada senam zumba juga, ada lomba stand terbaik 6 kategori sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Eits ya pendengar, penghiburan juga enggak kalah seru. Kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin, ada DJ perform, ada deretan band-band lokal terkeren hingga malam puncak Kalsel Expo. Ada awardsnya juga. Jadi tunggu apa lagi? Kosongin jadwal kamu, buruan aja keluarga, bestie, pacar atau gebetan buat seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Dan untuk info dapat diakses di IG Kalsel Expo 2026 _official. Dan tentunya Kalsel Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Peringatan puncak hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan, Masjid Ikonik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pemprov Kalsel diresmikan. Ratusan kilogram ikan milik pembudidaya keramba jaring apung di Banjarmasin mati mendadak. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Peringatan puncak hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan menjadi momentum memperkuat identitas Kalsel sebagai provinsi yang religius. Dalam kesempatan tersebut, Masjid Ikonik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pemprov Kalsel diresmikan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan digelar dalam suasana agamis dan sederhana Kamis 13 Agustus. Peringatan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman membacakan sambutan Gubernur Muhyiddin bahwa konsep peringatan hari jadi tahun ini diharapkan membawa suasana yang lebih bermakna dan penuh keberkahan sekaligus meneguhkan Kalsel sebagai provinsi yang religius. Hasnur Yadi menyebut nuansa religius tersebut sejalan dengan visi Kalsel bekerja yang mengarahkan pembangunan daerah dalam kerangka kehidupan yang religius.
3: Hari jadi yang ke-76 ini kita peringati dalam suasana yang agamis.

0: kesehatan dan masyarakat.
1: Kemungkinan karena guru-guru yang pembinaan mental kepada SKPD nanti mungkin bisa dibawa ke sini. Nah sekarang sembahyang Zuhur. Nah inilah, sekali lagi mungkin kita jadikan apa nanti tempat apa, masjid apa namanya?
2: Islamic Center.
1: Islamic Center. Nah kita jadikan masjid ini juga sekarang Islamic Center supaya tempat-tempat keagamaan bisa kita makmurkan juga di sini.
0: Di usia 76 tahun, berbagai capaian Pemprov Kalsel dipaparkan saat puncak hari jadi. Di antaranya penanganan stunting dan kemiskinan di Kalsel disebut menjadi terbaik kedua secara nasional. Indeks pembangunan manusia juga terus mengalami peningkatan. Di sektor pembangunan fisik, Kalsel saat ini tengah melaksanakan sejumlah proyek besar, di antaranya pembangunan jembatan Kota Baru dan stadion internasional. Sementara di sektor transportasi, Pemprov Kalsel juga menyiapkan sejumlah pengembangan layanan seperti shuttle bus perkantoran, bus khusus wanita, serta tarif terintegrasi Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Baru, dan Trans Banjar Masin.
3: Beralih ke informasi lainnya pendengar dan pemirsa, ratusan kilogram ikan milik pembudidaya keramba jaring apung di Banjarmasin mati mendadak akibat musim kemarau. Penurunan debit dan kualitas air sungai diduga menjadi penyebab utama fenomena tersebut. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Fenomena turunnya debit air sungai di kawasan Banua Anyar Banjarmasin berdampak langsung pada usaha keramba jaring apung milik masyarakat. Penurunan kualitas air yang terjadi selama musim kemarau turut membuat warga harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah. Salah seorang pembudidaya, Salamia, menjadi salah satu warga yang terdampak paling parah. Lebih dari 480 kg ikan patin miliknya mati secara mendadak. Ia menyebut kondisi kemarau tahun ini menjadi yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
5: Dah matian, patin matian, toman, papuyo matian, bawal ada juga sedikit.
6: Paling banyak matian
5: patin.
6: Ada berapa?
5: 480 pang nang pasti nang sehari. Betul nang hari-hari ini ada sedikit-sedikit. Karena hitung pang tuh. Kalau dijual jadikan iwak tuh ya sekitar 10 jutaan lah dijadikan nang iwak bagus tuh, iwak nang jualan. 10 jutaan. Nah kayak itu pang.
4: Ancaman serupa dilaporkan juga menimpa puluhan keramba jaring apung lainnya di kawasan tersebut. Koordinator Penyuluh Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Roslina, mengimbau para pembudidaya untuk rutin mengawasi kondisi serta kualitas air guna mencegah kerugian yang lebih besar.
7: Dalam musim kemarau ini yang pertama adalah, tadi itu sudah benar apa yang dilakukan oleh Ibu Salamiah itu melakukan panen apabila sudah mencukupi ukuran konsumsi. Kemudian yang kedua adalah selalu memantau kualitas air. Kemudian juga ada mengatur pola makan. Nah, kemudian juga mengatur kepadatan. Nah, padat tebarnya juga diperhatikan karena kalau terlalu padat sedangkan oksigen menurun juga menyebabkan kematian. Jadi padat tebarnya dikurangi.
4: Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Kondisi kering yang panjang ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sektor budidaya perikanan di Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
8: Lintas Banua Pagi.
3: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar, pada momentum Hari UMKM Nasional tahun 2026, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Temu Kemitraan. Kegiatan ini mengusung tema Satu Langkah Terkoneksi Digital dan Permodalan, UMKM Tumbuh Berinovasi Menuju UMKM Maju Sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
9: Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR itu diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dan kemitraan bagi UMKM di Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Mahdir Yadi menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan serta mengelola usaha, sekaligus memperkuat literasi digital, pemanfaatan teknologi secara produktif dan aman. Selain itu, kegiatan juga diarahkan untuk mendorong inovasi produk, pemasaran, dan pengelolaan usaha, serta meningkatkan pemahaman dan akses pelaku UMKM terhadap berbagai sumber permodalan dan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kapasitas usahanya.
10: Ini bukti keseriusan Pak Wali dalam tentunya wujudkan UMKM di Banjarmasin bisa maju dan sejahtera. Tema kegiatan peringatan Hari UMKM Nasional kali ini adalah Satu Langkah Terkoneksi Digital dan Permodalan, UMKM Tumbuh Berinovasi.

0: kami menuju UMKM yang maju dan sejahtera.
1: Dalam arahannya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa kemajuan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Ia mengakui pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pasar, pembiayaan, kemampuan manajerial, digitalisasi, hingga keterhubungan dengan rantai pasok dan jaringan usaha yang lebih besar. Karena itu, menurut Yamin, UMKM membutuhkan ekosistem usaha yang mampu memberikan kemudahan dan membuka peluang untuk berkembang. Salah satunya melalui temu kemitraan yang mempertemukan pelaku UMKM dengan calon mitra usaha.
2: Kita juga harus jujur mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku UMKM. Akses pasar masih menjadi persoalan, akses pembiayaan masih menjadi tantangan, kemampuan manajerial dan digitalisasi masih perlu diperkuat. Dan tidak semua UMKM sudah terhubung dengan rantai pasok dan jaringan yang lebih besar. Maka dari itu, UMKM tidak bisa diminta untuk tumbuh sendirian, melainkan perlu ekosistem yang mempermudah mereka untuk berkembang. Disinilah pentingnya kegiatan temu kemitraan yang kita laksanakan.
1: Melalui temu kemitraan tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses terhadap pasar, permodalan, teknologi, dan jaringan usaha. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan menjadi penggerak bagi UMKM Banjarmasin untuk tumbuh, berinovasi, dan menuju UMKM yang maju serta sejahtera. Jumlah Muhammad melaporkan.
3: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka membangun ensiklopedia kebudayaan Kalsel berbasis digital, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel juga susun kamus bahasa Banjar serta jaga cagar budaya Banua. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat ekosistem kebudayaan melalui program Banua Cultural Ecosystem 2030. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni membangun ensiklopedia kebudayaan Kalsel berbasis digital sekaligus menyusun kamus bahasa Banjar. Usai rapat bersama Komisi 4 DPRD Kalsel, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Edi Suwarto, mengatakan, ensiklopedia tersebut dirancang untuk memetakan beragam entitas kebudayaan di Banua. Pemetaan mencakup cagar budaya, warisan budaya, hingga para penggiat seni yang menjadi bagian penting dari kehidupan kebudayaan masyarakat.
5: Kamus Bahasa Banjar itu sudah kita susun satu bulan terakhir ini, bekerja sama dengan Bahasa Ibu. Itu ada 11.000 kosakata, itu sudah online, sudah kita bangun dalam satu bentuk ensiklopedia. Di ensiklopedia kebudayaan itu secara digital, itu cagar budaya itu sudah terpetakan secara spasial. Terus warisan budaya sudah terpetakan, terus penggiat seni budaya sudah terpetakan di sana. Jadi kita berharap nanti ensiklopedia kebudayaan itu mewakili secara garis besar entitas budaya di Kalimantan Selatan.
4: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kalsel Haji Ibrahim Nur menegaskan pentingnya pelestarian kebudayaan daerah, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, derasnya pengaruh budaya asing dapat mempengaruhi keberlangsungan budaya lokal sehingga perlu diimbangi dengan upaya pengenalan dan pelestarian budaya sejak dini.
6: Sekarang ini tidak ada lagi umda nyawa itu ada lagi habis, Pak. Hampir habis lah, hampir punah lah. Karena budaya-budaya asing masuk lah. Jadi membiasakan bahasa Banjar supaya diketahui oleh masyarakat.
4: Pengembangan program tersebut menandai perubahan paradigma pembangunan kebudayaan dari yang sebelumnya berorientasi pada kegiatan atau event menjadi pembangunan ekosistem. Pemerintah juga mendorong pergeseran pendekatan dari berbasis pemerintah menuju penguatan peran komunitas sebagai penggerak kebudayaan. Fitriana Rahma melaporkan.
7: Lintas Banua Pagi.
3: Potensi generasi muda Kalimantan Selatan di bidang seni suara terus dikembangkan. Salah satunya melalui Kreativisia 2026 yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengasah kemampuan, pengalaman, dan kreativitas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Kalau anak mudanya potensi untuk menyanyi khususnya ya, sebenarnya sih...
9: Pengembangan potensi generasi muda di bidang seni suara terus dilakukan melalui berbagai wadah yang memberikan ruang bagi mereka untuk mengasah kemampuan. Salah satunya melalui Kreativisia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 kategori vokal yang diikuti sekitar 23 peserta dan telah dilaksanakan pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Ajang tersebut tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga sarana bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman sekaligus mengembangkan bakat bernyanyi. Potensi yang dimiliki generasi muda dinilai perlu terus diasah melalui latihan dan pembinaan agar dapat berkembang secara optimal. Dewan Juri Kategori Vokal Kreatif Asia 2026, Helda Yanti, menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat khususnya di bidang seni suara. Menurutnya, potensi generasi muda Kalimantan Selatan dalam bidang tarik suara cukup besar dan perlu terus mendapatkan ruang untuk berkembang.
8: Kalau anak mudanya potensi untuk menyanyi khususnya ya, sebenarnya sih banyak berbakat, cuman seandainya mau dikirim ke pusat itu kalau bisa sih lebih digali lagi potensinya, lebih banyak latihan lagi untuk anak-anak.
9: Menurutnya, pengembangan bakat perlu dilakukan secara konsisten melalui latihan dan pengalaman tampil di berbagai kesempatan. Upaya tersebut penting agar potensi yang dimiliki generasi muda tidak hanya muncul saat mengikuti kegiatan, tetapi dapat berkembang menjadi kemampuan yang lebih matang. Salah seorang pemenang kategori vokal yang meraih juara pertama, Ajahra Nadira Putri, mengatakan Kreatif Asia memberikan motivasi bagi generasi muda yang memiliki bakat maupun hobi di bidang seni. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membuka peluang agar bakat yang dimiliki dapat terus menghasilkan prestasi.
10: Tentunya untuk kedepannya, pasti harapannya pasti setinggi-setingginya, internasional mungkin, amin, dan tidak cukup sampai di sini, dan saya juga tidak berpuas diri, tentunya masih mengembangkan diri saya seperti itu.
9: Pihaknya berharap Kreatif Asia dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berlatih, tampil, dan mengembangkan kemampuan. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu melahirkan talenta seni suara Kalimantan Selatan yang siap berkembang dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia dan di luar negeri. Mari kita ikuti liputannya bersama Robi Angga.
11: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
12: Siang, Mas Rabi.
11: Katanya di sini ada madu hutan asli, ya?
12: Iya.
11: Ini banyak dibagi nih madunya, Mbak.
12: Iya, banyak banget, soalnya baru panen.
11: Oh, iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
12: langsung di hutan, iya.
11: Jadi pengambilannya seperti apa nih Pak kalau boleh tahu?
12: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya yang ada sarang madunya,
11: iya,
12: dipanjat itu.
11: Oh iya.
12: Terus dipotong tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
11: Biasanya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
12: Banyak. Ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
11: Berarti dapat informasi dari penduduk?
12: Iya, dari penduduk sana.
11: Biasanya kalau di daerah mana aja ini, Mbak?
12: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
11: 10 orang?
12: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
11: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
12: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalaunya madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda. Ada yang dia makan pohon apa gitu. Jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
11: Oke, Mbak, kalau boleh tahu, pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
12: Kalau pemasaran madu kaum, madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering. Terus ada yang ke Kota Baru, ada yang ke Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung. Sudah terus berluas di seluruh Indonesia, Kak.

0: Manis banget sih ini, Mbak. Jadi kalau Anda datang ke Kalimantan, wajib cobain madu hutan asli Kalimantan Selatan di Warung Kaum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Angga Pruti RRI terus mengudara untuk Indonesia. Benar.
1: Iya.
2: Berita olahraga.
3: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar, SMA Negeri 2 Banjarmasin mencatat pencapaian istimewa setelah dua tim basket andalannya berhasil melangkah ke partai puncak DBL 2026. Tim putra dan putri kini sama-sama membawa harapan sekolah untuk mengawinkan gelar juara di ajang DBL musim ini. Berikut laporan Robi Angga.
4: Sejarah baru tercipta bagi SMA Negeri 2 Banjarmasin pada ajang DBL 2026. Tim basket putra dan putri Semada berhasil menebus partai final pada musim yang sama. Keberhasilan tim putra terasa semakin istimewa karena Semada harus menunggu sekitar 13 tahun untuk kembali tampil di final DBL. Sementara tim putri berpeluang mempertahankan gelar juara yang diraih pada musim sebelumnya. Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Muhdi Harto mengapresiasi perjuangan kedua tim yang mampu mencapai target ke babak final DBL. Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pemain untuk bisa memberikan hasil terbaik di laga puncak.
5: Sesuai dengan target kami bahwa Semada targetnya adalah mengawinkan gelar DBL putra dan putri. Assalamualaikum final! Kami 13 tahun putranya tidak pernah masuk final. Hari ini kami masuk final dan insya Allah kami juara putra dan putrinya. Kami Dewan Guru semua mendukung apapun yang bentuk bakat dan prestasi siswa. Apapun itu. Dan kami semua Jumat akan totalitas untuk habis-habisan mendukung. Dan mudah-mudahan targetnya adalah juara.
4: Kapten tim putra Semada Kaindra menyebut bahwa pencapaian tersebut terasa istimewa karena tim putra harus menunggu belasan tahun untuk bisa kembali tampil di partai puncak. Tim putra sendiri akan memaksimalkan kesempatan untuk bisa merebut gelar juara DBL pada tahun 2026.
6: Pokoknya karena ada hype-hype dari supporter kami kan, jadinya kami lebih, apa ya namanya, adrenalin. Jadi lebih semangat lah. Yang pasti kami bakal mempersiapkan 1000% lah, gak 100% lagi.
4: Sementara itu, Kapten Tim Putri Shivana menyebut bahwa lawan yang akan dihadapi di partai final merupakan lawan yang sama di edisi sebelumnya. Namun ia optimis akan berjuang mati-matian di laga terakhir untuk bisa kembali mempertahankan gelar juara.
7: Kami persiapan mental, persiapan diri juga, istirahat sebaik mungkin supaya di final kami bisa main yang kasih dan kasih yang terbaik. Karena di final itu adalah last, jadi kami harus kasih yang terbaik lagi. Mati-matian. Jatuh kan.
4: Partai final DBL 2026 akan digelar siang ini dan berlangsung di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Semada Banjarmasin mempunyai misi untuk mengawinkan gelar juara dan mengukir sejarah baru di ajang DBL 2026. Robi Angga melaporkan.
2: Lintas Banua Panjang.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan sesaat lagi ya, kita akan hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di edisi pagi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Di sana sudah ada rekan saya Brigadir Iva. Selamat pagi Brigadir Iva.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Brigadir Iva.
3: Baik, selamat pagi Sobat Lantas Benua, bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di gedung RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama, kita melihat situasi arus lalu lintas di Banjarmasin. Tepatnya di Simpang 4, Tarakan. Bisa kita lihat situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari arah jalan Tarakan menuju jalan Pulau Laut maupun dari jalan Ayani menuju jalan Esparman juga terpantau ramai lancar. Adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Situasi arus yang kedua kita lihat bersama di Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Terpantau saat ini situasi arus lalu lintas ramai lancar dan dipadati kendaraan roda 4. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan jaga jarak dengan pengguna lainnya. Dan saat ini sedang terjadi kabut asap tipis, kami ingatkan juga kepada pengendara untuk selalu menyalakan lampu utama, mengurangi kecepatan berkendara, dan memakai masker pelindung, serta hati-hati dalam berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui info arus lalu lintas di seputaran Polda Kalimantan Selatan, bisa menghubungi hotline kami di Sipolantas 0811-5000-3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantas_poldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah menaati rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Kembali ke studio.
2: Terima kasih Brigadir Iva dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Demikian pendengar Info Traffic bersama rekan kita di Ditlantas Polda Kalsel ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tentunya masih banyak kami hadirkan informasi lainnya di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini.

Merah putih harga mati ya, dan sekali lagi di bulan kemerdekaan ini juga kita dalam rangka merayakan hari jadi negara kita yang ke-81 dan juga Provinsi Kalimantan Selatan hari ini 14 Agustus 2026 ya, selamat hari jadi juga di tahun ini tuh 76 tahun, luar biasa. Dan pastinya banyak banget doa-doa yang dari masyarakat nih, semuanya mengharapkan kemajuan ya, kesejahteraan juga, ataupun bahkan hal kebaikan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kita aminkan dulu pendengar, dan hari ini kita informasikan juga untuk Anda terkait dengan info lalu lintas dari pantauan CCTV di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kali ini pendengar, Mada ajak untuk melihat di daerah Simpang Mentari ya, di sekitaran Jalan Lambung Mangkurat, terpantau ramai sekali pagi hari ini. Sudah banyak sekali ya aktivitas masyarakat, baik menggunakan roda 2 maupun juga roda 4, bahkan menggunakan transportasi umum ya, sudah mulai aktif dari pagi hari ini. Jadi bagi Anda ya, untuk selalu menaati rambu-rambu lalu lintas, termasuk patuh terhadap lampu merah, lampu kuning, lampu hijaunya juga ya. Terus dipastiin nih, kalau di penglihatan mana sih di Mentari 4 nih, alhamdulillah tertib aja, yang motor dia di tempatnya motor, yang mobil juga di tempatnya mobil gitu ya. Jangan sampai nanti yang mobil makan di jalan apa tuh namanya, tempat tunggunya motor di simpang patopah lampu merah gitu ya. Baik, kita beralih sedikit ke sekitaran jembatan Sungai Andai. Nah, untuk di jembatan Sungai Andai sendiri pendengar ini terpantau cukup ramai lancar dan banyak didominasi oleh pengendara roda 2 di sana ya. Dan terpantau pagi hari ini Banjarmasin cukup cerah dan cukup bisa dinikmati lah ya untuk semangat pagi kita ya. Termasuk juga di sekitaran Simpang Ayani, Jalan Pal 6 Pramuka ya, di sini ya terpantau ramai lancar. Untuk arah luar kota ini sepertinya terbilang cukup lengang ya. Nah, untuk ke dalam kota sendiri sangat-sangat ramai pagi hari ini ya. Dan tentunya bagi Anda, ini sudah mulai diaturkan juga oleh polisi di sana, selalu berhati-hati pendengar dan taati setiap rambu-rambu lalu lintas. Dan juga jangan lupa untuk membawa surat-surat berkendara Anda ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari BMKG Syamsudinur Banjarmasin. Tetap bersama di Prosotor dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1. Kanal ini.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Ya, pagi hari ini pendengar kita akan simak untuk pantauan perakiraan cuaca di sepanjang hari Jumat 14 Agustus bersama dengan rekan kami ada Utari Randiana. Selamat pagi, Mbak Utari.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya, Utari.
2: Baik, terima kasih yang saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, juga terpantau cerah hingga cerah berawan dan terdapat tutupan asap. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 35 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 44 hingga 97%. Di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, untuk perakiraan info tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi tinggi yang dapat gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Terima kasih pendengar masih bersama di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini pendengar, Mada ajak kembali Anda semua untuk melihat dari pantauan CCTV di wilayah Kabupaten Banjar. Kali ini kita ke Ayani Lampu Merah, ini ada perempatan di Martapura pendengar ya. Kalau di sana ini terpantau cuaca juga cerah sekali pagi hari ini, dan banyak sudah masyarakat Kabupaten Banjar yang beraktivitas, mulai dari pengendara roda 2 hingga pengendara roda 4 yang menurut Mada ini seimbang ya ramainya, baik dari roda 4 maupun juga roda 2. Dan di sana juga terlihat sudah bertugas Bapak Polisi menjaga untuk ketertiban arus lalu lintas juga, serta ini terpantau sih untuk lampu merah di sana cukup tertib sekali ya. Kemudian untuk di Ayani di sekitaran Darussalam pendengar, nah kalau di sini cukup lengang, pemantauan cuaca juga alhamdulillah cukup cerah pagi hari ini, dan yang didominasi di sana adalah pengendara roda 2. Kali ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan pendengar, di Tugu Ketupat Al-Falah di sekitaran Muara Gamba dan juga di Simpang 5 nampaknya juga cuaca cerah di sana ya, tapi ini belum bisa dilihat secara ini ya, masih berputar-putar. Kalau gitu kita ajak Anda di Kabupaten Tabalong pendengar ya, di Simpang 3 Barunak. Kalau di sana cuaca juga alhamdulillah aman pagi hari ini ya, karena sudah musim kemarau juga nampaknya ya, setiap pagi cuacanya panas ya. Untuk pengendara roda 2 sudah banyak mendominasi di sekitaran sana, serta terlihat juga pengendara roda 4 yang mulai beraktivitas. Untuk suasananya ramai lancar ya. Untuk sport center pembatasan, nah di sini cukup sepi, cukup lengang, dan di RTH Taman 10.010 Kak Murumpudak ini ya juga terpantau cukup sepi pengunjung di sana ya. Pokoknya informasinya ini silahkan Anda juga cek and recheck kembali sebelum beraktivitas terkait dengan perakiran cuaca di hari ini. Jangan lupa untuk bawa payung kah gitu ya, atau juga jaketnya atau juga jas hujannya, siapa tahu kita berdoa mudah-mudahan ada hujan juga hari ini gitu ya. Dan pokoknya semangat selalu di Jumat hari ini, nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita juga hadirkan di ruang dengar Anda Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai